0: Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidang. Inggih, Ratu Ijadani, para pengoneng, yaitu para pengerenge, siaran budaya sudah lepet Joko Tundes, muali titiang mangku sumantri. Sampun saya ge ngiringan Ratu Ijadani, saneoneng, renggegitan, wirame, sekaralit, menawi. Antuk punike, makin pul punike interaktif. Nah, nenten-benten sani rauh ring studio mawinan titiang buka interaktif secara full niki sampai selesai jam 11. Nggih, ewau menawi Ratu Dedane mirengang ampun ring RRI nggih sepak bola ampun terus mungkin usan nggih tegang menyaksikan mendengarkan siaran bola mungkin hibur. Titiang hibur mungkin Ratu Dedane saneoneng ring gegitan. Doaning sekadiasa punike kewentenannya yang sampun olahraga punike olahraga yang bergengsi mbeh peminatnya nike bai alit-alit tua bajang sepuh bai jog merakyat sekali ampun sekadiasa punike makin nedeng punike mia olahraga sepak bola punike berkumandang enten rame ampun gih anaknya nonton enten nonton bareng nonton ring jeruk suang-suang. Gih, lewat yang dulu nikah makin nikin pun. Sudah lepas juga tulisin makin sawitran titiang. Gih, sani jagi interaktif terus. Om Swastiastu. Gih, siri ring titiang.
1: Om Swastiastu, Pak Mangku.
0: Nah, niki patut jayendre gih.
1: Titiang Made Wardipo.
0: Oh, Made Wardipo ampure. Ampure Pak Made Wardipa saking Tamblang. Sapunika taler sawitran titiang ring bile tua. Nggih, jero mangku resike Wardeni, Pak Swadi ring bile bajang, mugi-mugi nedeng miar saya. Durus Pak Wardipa ya. Daginge ampun.
1: Nggih, tiang nembe nyarengin iki.
0: Nggih, durus.
1: Tiang langsung negesin negarangin nggih.
0: Oh, nggih, dados, durus.
1: Nggih. Pambilang titiang saking niti satre
0: nggih
1: mawirame sepatre patite
0: nggih durus

Soneka pucukang kegamel anduk sang kalulutan.

0: Sajroning kawruhe utama wantah sastra agamane. Sang muni ware pilih sane kapucukang kapilih antuk ide sang maha muni.
1: Ih, ampun, ampun becek, Pak.
0: Ya, ditiang jagi ngerawakan salam
1: macam ngering. Nge, durus, durus. Jero
0: kuat deni, kentan daler jero mangkur sike. Majang ngering, Pak Mangku, suk semua, Pak Mangku.
1: Ih, Pak Wardipe.
0: Om.
1: Inggih. Om Santi Santi Santi Om. Suk semua turun titiang ring Pak Wardipe sanin wenang tamblang. Mungkin lang turun titiang dumun nyalam titiang ring tiga kule Pak Doyo, Ibu Doyo, Pak Putu Wayang, Pak Manon. Bayake hangge Santi puniki. Mugi mugi nedeng miar sayang. Mungkin durus ring ungkur Pak Wardipe sire arse jagi munggah durus. Om Swastiastu titiang Mangku Sumantri nyangre.
2: Om Swastiastu rahayong semang.
1: Inggih sire ring ditiang.
2: Yang dadong buyar tiga wase.
1: Dadong buyar tiga wase nggih.
2: Nggih, patut.
1: Inggih. Mak modal asine alit pisan dadong, Indayang anuang dumun nggih. Ah. Durus durus.
2: Ampun ampun. Ampun becek.
1: Nah, niki ampun ampun dados ampun pirang ditiang durus.

saning cen ngawusana yang kadiasa punike kepi kayunan tiang doani angkani ratu saat winaluye dewane ngadewa wiyati ratu.

0: Ih, tiwas malian saihan titiang ring yoga ring beberatan. Iratu pinake sarin-sarin nyani.
1: Ngadun aja.
0: Kadia sapunik.
1: Iratu menampi.
0: Nah kadisa punike, tapi kaya nantuk didiang kemana nantuk didiang nandu madak punike sekadi jati-jati kadiasa punike. Ya, ngani ratu sidera res, nampi pendewekan didiang ini sidera tuan.

0: Iyan pade arseledang ane ratu sida nampi napisane dados tetujuan pengabden titiang kadirasa angen angeni ratu penyusutan nggih cokor bupadani ratu titiang misadil sampun langsung mendi ratu.
1: Nggih sok semang cok gala yang lancar megatre.
0: Durus-durus kadang buyar durus.
1: Cek enak rahajang sareng keluarga. Kalar yang megatre, majang ring buketut meling, kalar butaka segawase, ngareng bapak, majang pak nyung, dadong blog, dadong mini, jeremangku ngawet, ngesutetnya sinamian pemilat, gemuki sarang sami pada kena rahajang. Majang pak mangku, rahajang tugas, suk semua.
0: Suk semua mawali dadong buyar, sanin wenang tigawase. Durus sire arse ring ungkur, dadong buyar saking... Tiga wase, munggah, Om Swastiastu. Nyalam dumun ditiang, sawitran ditiang, saking pelungkung, Ibu Adi, mugi-mugi nedeng miar sayang. Ibu Eka, Bebe, Batu Bulan. Dumadak dumugi, Arse Ledang, Mirengang, SLJU, Pro 1, RRI, Singaraja. Durus, semeton. Pak Grodag, sani nuenang tajun puniki. Durus munggah, menawi arsi jagi nagingin Pak Grodag, Om Swastiastu. Asapun ike taler sawitran titiang saking bon dalem. Nggih, ampun. Durus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, siri ireng titiang.
2: Titiang sawitrane saking kangen, Pak.
0: Pak Doyo. Nggih. Nah, modulasi ini kadang-kadang bisa berubah kide-kide ni ke fangtan iwang di tiang. Punafi gatre pada yo.
2: Astung kare, Pak Mangku, becik-becik Pak Mangku.
0: Nggih, dumadak dumugi. Sehat selalu nggih Pak Doyo nggih.
2: Nggih, sesemen.
0: Durus-durus dagingin durus.
3: Om Swastiastu.
0: Oh, niki. Niki nggih. Partner nih Pak Doyo niki Ibu, nggih durus dagingin Ibu.
3: Hai nggih, jadi kami tipsnya nggih Pak.
0: Nggih durus,

0: Eh, kewentenannya kadia sapunnya ke durung, durung. Wiati, nggih, nandang ke laran titiang.
1: Bah.

Carita yang titiang ni makin ide sang rumah ke pandite. Mau sana egar kayo ni dani rares nual yate ide menyawis.

Saning cen ngawusana yang kadiasa punike duhaning akeh wiyakti kantun ketunan ring sejeroning peneges pengarti.

0: sastra agama.
1: Gian bau sang beciknya punike, mang desi dengadunga, ring sejoroneng sastre, ring sejoroneng game, mang de punike memargi antar, ring sejoroneng upekare upacara punike. Nah.
0: Sik semua Pak Jero,
1: nggih.
0: Nggih. Salam dumun
1: nggih. Nggih nyalam dumun.
0: Nggih, majeng ring Pak Putu Sentosa, sane ibi melalui nanti yang mriki nggih.
1: Bei, Pak Sentosa nggih.
0: Kalar si Haji Surya, kalar Pak Groda,
1: nih. Saking tajun. Saking tajun, nih.
0: Pak sering Pak Wayan, tam-tam, kalar Pak Mangkus, nih. Semua ada orang juga.
1: Nih.
0: Om Santi, Santi, Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Nih, ringungkur mali wentan. Om Swastiastu, Titiang Mangkus Mantri Nyanggre. Budus nggih. Wawane malih nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Jero tiyang iki rawuh malih.
1: Nah, Pak Kak Nung malih nggih, mangkin durusang mangkin.
2: Nggih, mugi-mugi dan kabeh wau.
1: Nggih, mangkin becik modulasine tampin tiang Pak Kak Nung durus.
2: Nggih, mangkin nomor tenan siap jangan
1: nggih. Nggih.

Ledang, ledang ide mesekarure antuk sekar ganjire. Nikese ring rambut musah sanese deuh.

Inge mangken cerita yang ini pidadab ide Batara Siwa sane mangken ide jagi mintunin yate nyobak prameswaren ide istri nidani.

Nenten je sio suanta pramen suarini de dia hume suyati sane kecoba sane punike ke pintu nenah.

Aris, ide punika Betari Umi melantaran bakti nekeng tuas. Aris tangkil, majang ring ide Batari siwa.

0: Wantah mintunin, ide dia huma napi jati-jati bakti sekadiasa pun ike pekayunan ide batara siwa.
1: Niki Pak Doyok ke lagi.
0: Angge durus, Pak Doyok makin durus.
2: Om swastiastu Pak Mangku.
0: Inggih, swastiastu Muali.
2: Dene cabang pe.
1: Pirang dinne.

inggih. Ya anak kudang dina kudang peteng titiang manulamen marep sing ratu sang rumah gejegege.

0: Bangulayang
1: ngawesana yang ipun ikedes jog ngelayang punike diambarani mekeber melinder punike yakti.

0: Inge duaning nge rekalisasi ketlune punike panesi mimiratuh kangkang pisan.
1: Dan patut dibanding diri.
0: Awinannya tan side punike sabeh ketedun ulian panas singkak engkak ke.
1: Atur long tikang yang
0: kadiasa punike je punike sekar gadungi ngeh ngawesanayang kik-kik raris antuk punike ngeh panas baru.

0: านกาดอก
1: pacang lilit punikeipun idadap nggih sakewanten nenten sideu punike manut tetujuanipun raris pocol uyak tiyah.

0: Inggir arestan ngawesana yang jok pecerecet toya naksin ide sang wibisane iri kereng ajeng ngeh layon rakanidane sang Prabu Rahwana
1: Dewa keni kana sekar resuku
0: Rares kesambahang puni sekar reng cokor ide sang Rahwana
1: sang kakengan jali
0: Rares ide sang Wibisana ngebaktian tuk ring rakanidane sang Rahwana sane sampun sede
1: kakangku kita dasenan
0: udah beli sang Prabu dasenane beli sang Prabu Rahwana angane beli

0: Sane sandang patut punika sungsung suun titiang doaneng ide sejatin nyane ngerahayu ang jaga te sami.
1: Suksume banget Pak Mangku.
0: Pak Putu, nyalam dumun Pak Putu.
1: Nyalam de bos. Sirin semutam nanti je pule Pak Manon, Putu Salin. Wau ring Bu Kartika nggih.
0: Nggih Pak. Putus enten sidin nggih.
1: Bu Kartika, Pak Pipit, Pak Nyoman Sudarsana, Jero Mangku Maliar Sitaler, mugi miar sayang.
0: Nggih.
1: Semetong sareng bungkulan Pak Made Widiase, mugi daler miar sayang. Suksemo Pak Mangku, Om Santi Santi Sayo.
0: Nggih, Om Santi Santi. Ratu dedane duane ngalah, nggih, sampun tiba puniki. Kang Yang Rao Riki demun di tiang iringan, nggih mangkin mecunduk ring hari Senin yang akan datang. Di tiang Mangku Sumantri rekaring iringan Ratu Dedane. Cao-cao di tiang matur di tiang lungsur geng Rene Sinampuro. Dumadak demugi SLJU Setate Jaya

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, beredar di media sosial Facebook video letusan gunung berapi di tengah laut yang disebut erupsi Gunung Anak Krakatau pada malam hari. Video viral itu menunjukkan gunung yang mengalami erupsi berulang kali dan menyemburkan api ke langit pada malam hari. Video itu direkam seseorang dari atas kapal dan pengunggah mengaitkannya dengan erupsi Gunung Anak Krakatau

0: Krakatau yang terjadi baru-baru ini. Faktanya dilansir dari kompas.com, menurut petugas pemantau Gunung Anak Krakatau Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Andi Suwardi menegaskan bahwa visual letusan yang beredar di media sosial bukan merupakan kondisi terkini. Andi menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan di pos pengamatan Gunung Anak Krakatau, erupsi yang terjadi pada Jumat 3 Juli 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga Sabtu siang belum kembali terpantau adanya aktivitas erupsi. Maka demikian, meski demikian, ia menegaskan status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Informasi ini saya kutip dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, selamat siang dan kembali hadir. Kali ini kami hadirkan kembali untuk dialog siang moderasi beragama. Kali ini siaran ulang bersama Iputu Wahyu Wirayuda SS, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, yang akan membahas topik menyambut braye tradisi yang merawat toleransi. Selamat mendengarkan.
1: Perbedaan adalah anugerah, toleransi adalah kunci kebersamaan. Ikuti program moderasi beragama setiap hari Selasa, Minggu kedua dan keempat, tepat pukul 11 WITA. Dialog inspiratif, nilai kebangsaan, dan semangat persaudaraan untuk Indonesia. Jangan lewatkan, Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya di Singaraja siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pukul 11 lewat 15 menit kembali kami hadirkan dialog interaktif untuk moderasi beragama, dan saya tentunya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Iputu Wahyu Wirayuda SS. Om Swastiastu, Rahajeng Siang.
2: Om Swastiastu, Rahajeng Siang.
0: Iya, ini menarik sekali. Topik yang akan kami bahas adalah tentang menyambut braye, tradisi yang merawat toleransi. Ini nyata terlihat ya kalau di Bali ya.
2: Iya, betul.
0: Karena setiap upacara keagamaan di Bali, entah itu galungan atau kuningan atau menyambut braye lainnya, maksudnya kayak upacara-upacara manusia lainnya ataupun pas lagi lebaran, ya toleransinya terlihat ya. Seperti itu. Bagaimana? Silakan.
2: Baik, terima kasih ya. Jadi sesuai dengan topik kita pada siang hari ini, yaitu moderasi beragama. Nah, sebelum masuk ke nyambut braye nih, nah
0: ya, kita
2: singgung sedikit terkait dengan moderasi beragama. Nah, moderasi mungkin para pendengar sudah tahu, atau ada yang belum tahu nih arti dari moderasi itu. Jadi moderasi adalah sikap atau cara pandang jalan tengah yang menghindari perilaku ekstrim atau berlebihan dan pengurangan kekerasan, baik dalam beragama maupun bermasyarakat. Nah, ini berarti moderasi ini memiliki makna, yaitu posisi seimbang, adil, toleran, dan tidak ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Nah, jadi kalau kita simpulkan gitu, moderasi ini adalah sikap yang tidak berlebihan dan tidak kurang. Jadi biasa-biasa saja, tengah-tengah saja. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, apapun yang berlebihan pasti tidak bagus kan gitu.
0: Bahkan uang ya.
2: Iya. Apapun yang kurang juga
0: enggak bagus.
2: Ya. Jadi yang sedang-sedang saja gitu. Nah, misalnya makan. Makan kalau berlebihan kan enggak bagus.
0: Iya.
2: Nasi juga kalau nasi aja. Kalau berlebihan kan, kalau sekarang gula gitu kan.
0: Bisa diabetes katanya.
2: Nasi kan yang standar, apalagi yang kayak minuman keras, ya tentu ya pasti tidak bagus kalau berlebihan. Nah, begitu juga dalam kita beragama. Jadi tidak boleh terlalu berlebihan. Maksudnya berlebihan itu adalah kita boleh percaya dengan agama yang kita anut, kita meyakini, mempercayai, menjalankan keagamaannya dengan sepenuh hati. Tetapi tidak boleh menjatuhkan agama lain atau menjelek-jelekkan agama lain. Artinya kita fokus pada agama kita, tidak mengganggu ibadah atau agama orang lain gitu. Nah, itu sebagai awal. Nah, kemudian sebelum ke nyambut braye, kita secara Hindu, secara nasional, mungkin secara internasional, kan kita mengenal adanya istilah tatwamasi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kemudian ada Wasudewa Kutumbakam. Ini kan udah sering digaungkan. Bahkan tema Dharma Santi Nasional di tahun 2026 ini kan Wasudewa Kutumbakam. Jadi kita semua bersaudara. Jadi spirit toleransi dan moderasi beragama yang digaungkan. Nah, sekarang baru kita mengerucut ke yang lokal, ke Bali gitu.
0: Oke.
2: Kita mulai dari aturan perundang-undangan. Dalam aturan perundang-undangan, mungkin para pendengar, Mbak Irna juga udah tahu bahwa Provinsi Bali, kita sudah punya undang-undang sendiri. Kalau dulu masih gabung Bali Nusra. Nah, di tahun 2023 sudah keluar undang-undang nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Nah, di sana khususnya di pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa Provinsi Bali memiliki karakteristik yaitu trihitekarane, merupakan simbol masyarakat Bali mengenai tiga penyebab kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antar sesama manusia, dan antar manusia dengan lingkungan. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa dasar dari Provinsi Bali, karakteristik orang Bali itu adalah trihitekarane. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi tentu ini adalah hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya, dengan apapun agamanya. Tidak, ini dalam undang-undang ini tidak menyebutkan satu agama. Jadi semua agama silakan, hubungan antara umat dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua, nah ini kita yang berkaitan dengan moderasi beragama atau toleransi beragama, yang disebut dengan pawongan atau hubungan manusia dengan manusia, hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Yang ketiga, dengan lingkungan. Nah, yang menjadi topik pada siang hari ini tentu yang kedua, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Nah, itu sudah kita miliki sebenarnya. Konsep harmonis atau toleransi ini sudah tertuang dalam ajaran trihitekarane itu. Nah, kemudian yang menjadi tradisi kita atau implementasi dari trihitekarane di Bali adalah konsep atau sistem atau tradisi menyamobraya yang kita bahas pada siang hari ini. Jadi menyamobraya ini konsep lokal, tetapi gaungnya internasional gitu. Jadi kita nih sudah diwarisi sistem, diwarisi tradisi menyamobraya ini dari dulu. Bagaimana kita berhubungan dengan sesama agama ataupun dengan umat yang lain. Jadi sudah diajarkan dalam konsep menyamobraya. Makanya ada istilah nyamo selam untuk saudara kita yang beragama Islam, kemudian nyamo Kristen dan sebagainya. Jadi dalam menyamo beraya ini kita tidak dibatasi oleh tembok pemisah. Misalnya seperti yang disebutkan di awal oleh Mbak Irna tadi, dalam upacara misalnya ada kegiatan sholat Jumat atau kegiatan apa gereja dan sebagainya. Misalnya sholat Jumat ada yang dijaga oleh pecalang, dibantu oleh pecalang. Kemudian upacara umat lain ada yang dibantu oleh satuan pengamanan dari umat yang lainnya gitu. Inilah sistem menyamobraya, toleransi yang sudah kita miliki dan warisi secara turun temurun. Nah, kemudian ada tradisi ngejot juga. Salah satu implementasi menyamobraya itu. Saat hari raya agama A yang ngejot ke agama saudara yang lain gitu. Nah, ini yang harus kita pertahankan karena sebelum perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian sebelum berkembangnya zaman seperti sekarang, dulu kayaknya hidup kita itu rukun gitu. Kayak masalah cuman sedikit gitu. Beda dengan sekarang, dengan majunya teknologi, mungkin perkembangan manusia, migrasi dan sebagainya, ada pengaruh-pengaruh yang ikut di sana. Nah, itu mungkin salah satu penyebab bagaimana permasalahan itu muncul. Tema yang diangkat ini kan berakar dari permasalahan yang ada kan gitu. Nah, jadi karena adanya masalah, nah itu mungkin salah satu penyebabnya adalah pergerakan manusia, pergerakan orang yang bermigrasi pendatang-pendatang yang mungkin ada maksud dan tujuan yang lain ingin memecah belah gitu. Nah, itu yang harus kita hindari. Mari kita jaga apa yang sudah sudah kita jaga selama ini, jangan sampai rusak hanya karena orang-orang yang tidak ingin melihat toleransi di Bali itu terjaga. Nah, itu. Nah, kemudian dalam implementasi toleransi ini di Bali, misalnya di sekolah, kan biasa anak-anak itu berbaur. Kemudian di setiap hari Kamis di sekolah itu kan ada berpakaian adat. Jadi saudara kita yang umat lain ikut dia berpakaian adat Bali. Nah, ini artinya kan kita saling menghormati, menghargai budaya gitu. Tidak selalu mengait-ngaitkan dengan agama gitu. Ini kan pakaian, misalnya pakaian adat ya, pakaian adat itu bukan pakaian agama kan, seperti
0: pakaian
2: itu.
0: Nasional, nah, ya.
2: Pakaian nasional itu salah satunya. Nah, kemudian dalam kegiatan-kegiatan misalnya gotong royong di pura misalnya. Kita kan di Bali ada istilah Banjar. Nah, kadang umat yang lain selain umat Hindu juga ikut berkegiatan, walaupun mungkin nggak masuk ke area utama Mandala, mungkin bisa di luar membantu kan, seperti itu. Jadi banyak terjadi ruang-ruang toleransi yang sudah kita lakukan sebenarnya gitu. Nah, tinggal kita menjaga sekarang. Nah, namun akhir-akhir ini toleransi beragama itu menjadi isu nasional. Karena banyak sekali banyak permasalahan yang terjadi terkait kejadian-kejadian intoleran dalam beragama. Misalnya satu kelompok, mungkin jarang terjadi di Bali nih. Mungkin di luar atau di mana, kita lihat beritanya mungkin para pendengar bisa melihat berita, menonton banyak kasus-kasus misalnya susahnya membangun rumah ibadah di tempat tertentu karena mungkin di sana lebih mayoritas agama ini. Kemudian ada rumah makan. Nah, mungkin kita sebagai aparat pemerintah, kemudian aparat desa, aparat setempat, memberikan pemahaman kepada masyarakat, walaupun agak perlu tantangan. Karena agama ini kan kayak kalau kita sudah terlalu fanatik beragama, agak susah disadarkan kan gitu. Jadi
0: apalagi kalau udah menurut kepercayaan,
2: agak susah gitu. Jadi harus pelan-pelan gitu. Bagaimana kita menyadarkan bahwa mendirikan, salah satunya mendirikan rumah ibadah itu kan sudah ada aturannya. Kalau aturannya sudah dipenuhi, izinnya keluar, ya bagaimana ya, tentu dia berhak mendirikan rumah ibadah kalau izinnya terpenuhi. Kemudian mendirikan usaha tertentu, kalau memang dia sudah sesuai dengan izinnya, ya sudah gitu. Jangan selalu segala hal itu dikaitkan dan dibenturkan dengan agama gitu. Apalagi sekarang medsos,
0: cepat banget.
2: Jadi di medsos itu sedikit saja menyentuh agama, ya sudah rame, viral. Jadi saling hujat gitu. Walaupun kadang pakai akun palsu. Nah, justru akun palsu ini yang berbahaya.
0: Iya,
2: gitu.
0: Menggiring opini. Kisruh ya.
2: Kisruh. Apalagi akun-akun yang nakal gitu. Akun-akun publik yang agak nakal, dia clickbait. Artinya dia ingin cari viral. Dia sengaja membuat berita yang agak panas, apalagi kalau dikaitkan dengan agama, ya tentu akan rame kan,
0: cepat banget
2: aksi-reaksinya. Jadi itu salah satu penyebab kita intoleran. Nah, kita di Bali sudah dibekali oleh leluhur kita tradisi menyama beraya niki, tidak hanya untuk umat Hindu saja, tetapi seperti yang sebutkan tadi, ada nyama Muslim, nyama Kristen dan sebagainya. Kita akur-akur saja. Misalnya di Gayaman tuh ada tradisi ngejot dan sebagainya, di Dalung dan Pasar juga ada. Nah, itu yang harus kita rawat, kita jaga. Apa sih apa sih sebenarnya? Saya juga bertanya, apa sih tujuannya orang itu menjelek-jelekkan agama lain atau menjatuhkan orang lain?
0: Apa sih itu?
2: Manfaatnya apa gitu? Kenapa nggak kita ya kita jalani agama kita, jalani kehidupan kita, menyama beraya lah gitu. Nah kemudian faktor lain sekarang agama kadang dibawa-bawa ke ranah politik.
0: Nah itu, dia tuh. Itu juga bikin ini ya. Maksudnya ada celah di mana seorang mungkin paham bahwa dengan menggunakan agama cepat banget juga mendapatkan dukungan atau
2: betul-betul seperti itu. Kadang ranah-ranah agama itu digunakan sebagai apa ajang kampanye politik gitu kan sudah jelas ada larangannya kan tidak menggunakan rumah ibadah atau apa untuk ajang politik. Nah ini salah satunya yang memecah belah juga. Jadi calon A yang beragama ini jangan dipilih atau atau apalah
0: itu
2: gitu.
0: Lebih ekstrim lagi dong berarti ya.
2: Ya itu. Nah itu yang terjadi gitu.
0: Iya, iya. Nah. Baik kita break dulu Pak Putu karena kita akan berikan dulu iklan layanan masyarakat. Nggih, nanti kita akan bahas lagi. Jadi untuk Anda pendengar kita masih di Moderasi Beragama bersama narasumber kami penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng Bapak Iputu Wahyu Wirayuda SS.

0: ada suara Trisandya. Stop dulu deh nyanyinya yuk.
1: Ngagem, ulap-ulap, seledet pong. Nah, pinter.
0: Gege, istirahat dulu ya.
2: Pagi Pak Albert, mau ke gereja ya?
3: Hei, pagi Pak Ahmad, iya. Saya ibadah dulu ya Pak.
2: Hati-hati di jalan ya Pak.
4: Akan ada sesuatu yang indah jika kita hidup rukun berdampingan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Dan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
9: Kanal informasi dan inspirasi.
10: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja masih di dialog siang ini, moderasi beragama. Sekali lagi kami membahas topik menyambut beraya, tradisi yang merawat toleransi. Jadi kita merucut lebih dalam lagi, karena memang istilah menyambut beraya, walaupun mungkin ada di daerah lain, tapi kita lagi kita membahas tentang kita lah gitu ya. Karena memang menyambut beraya itu kadang jujur aja nih Pak Putu, ketika dilema ini ngomongin soal dilema ya, dilema ketika misalnya kita adalah seorang ibu rumah tangga, atau mungkin memang ibu pekerja yang tidak harus selalu bisa untuk ikutan menyambut beraya seperti itu kan, karena mungkin tuntutan kerjaan tapi tetap yang namanya menyambut beraya ini kan selalu ada, karena memang ini adalah tradisi yang bisa membuat atau yang merawat toleransi itu sendiri. Karena memang kadang-kadang kita pun diundang di acara sebuah agama berbeda dengan kita, tapi tetap sebutannya adalah menyambut beraya gitu ya, kan seperti itu ya. Nah ini kan juga mungkin tanggapan kita nih sebagai seseorang yang mungkin memang sebaiknya memang menyambut beraya itu dilanjutkan, atau memang apa nih, atau merasa sudah mulai punahkah untuk di zaman sekarang ya, sekarang ini. Ini menurut Pak Putu, pengamatan Pak Putu sendiri deh.
11: Iya, jadi tidak hanya ibu-ibu sih sebenarnya.
10: Iya sebenarnya ya, betul ya. Bapak-bapak
11: semuanya
10: juga,
11: bapak-bapak
10: ya.
11: Juga. Karena sekarang kan kerjaan itu beda kayak dulu kan. Kalau dulu zaman dulu ya mungkin jam kerja dan apa namanya itu hampir sama kan, waktu kerjanya sama. Berangkatnya pagi, pulangnya sore. Sorenya udah bisa kegiatan gitu. Kalau sekarang kan beda-beda.
10: Iya.
11: Pekerjaan tuh udah berbagai macam. Waktunya juga beda-beda. Ada yang kerjanya pagi, ada yang kerjanya sore, ada yang kerjanya malam. Dengan tuntutan ekonomi yang lebih dahsyat kan, beda dengan dulu. Nah ini yang menjadi tantangan sebenarnya. Kalau kita lihat perkembangan sekarang, kalau di Banjar ya, di Banjar, di Sadat, itu memang agak menurun sih kalau yang
10: menurun, ya.
11: Amati kan Mbak Irna merasakan kayak menurun. Misalnya ya, gotong royong, yang sederhana dulu yang kegiatan gotong royong di perumahan lah. Iya. Berapa persen yang bisa datang? Kan begitu, karena kan
10: bahkan jauh banget jaraknya. Kadang-kadang misalnya yang kita tahu jumlah warganya itu ada 50, nggak sampai setengahnya.
11: Iya, kan karena tuntutan ada yang bekerja, ada yang mungkin ada hal lain yang dikerjakan. Nah, apakah itu mengurangi esensi dari menyama beraya? Mm-mm. Seharusnya tidak.
10: Tidak.
11: Karena kalau sekarang kehadiran tidak harus kehadiran fisik. Kalau bisa ditoleransi kan begitu. Misalnya kalau misalnya nggak bisa datang, nyumbang gitu atau apa gitu yang disumbangkan. Misalnya, oh maaf, Tiang nggak bisa datang, nanti saya belikan minum gitu. Kan salah satu sumbangsih dari kita gitu. Nah kalau tidak datang karena nggak ada alasan, nah itu misalnya tidur di rumah kan nggak bagus gitu. Jadi mungkin dengan perkembangan apa karakter orang kembali ke individu, apa namanya, individualistik itu yang menyebabkan kayak rasanya kok menurun gitu. Kayaknya menurun kalau saya rasakan gitu. Termasuk apa namanya, kita di Banjar, di desa, sekarang tingkat migrasi atau merantau itu kan lebih tinggi dari dulu, dari zaman dulu. Mungkin warganya itu banyak, misalnya ada satu desa ada 2.000, 4.000, 5.000 dan sebagainya, tapi yang ada di rumah cuma sekian persen gitu. Jadi kayak apa, kalau di istilah di Buleleng itu, kalau di desa adat ngampel. Dia nggak ikut ngayah, dia merantau kemana, itu ngampel gitu. Termasuk juga saudara-saudara kita yang lain gitu, yang merantau kan secara fisik nggak bisa hadir gitu. Nah solusinya mungkin bisa dengan sumbangan yang lain gitu. Memang secara apa namanya, kalau kita lihat Mbak Irna rasakan sendiri, memang agak menurun. Cuman ya ini salah satu upaya kita gitu kan, RRI buat acara ini kan salah satunya untuk membangkitkan itu kan gitu. Jadi membakar lagi semangat menyama beraya itu sendiri dengan mengaitkan dengan moderasi beragama. Jadi menyama beraya ini apa namanya, bisa menjadi pondasi yang kuat dalam membangun moderasi beragama, toleransi beragama. Memang dilema sih Mbak Irna kan. Satu sisi kita harus bekerja, satu sisi kita harus bermasyarakat. Mana yang harus kita pilih, mengisi perut atau apa, menjaga tradisi kan gitu. Nah sebaiknya kita bisa mengkondisikan, misalnya dalam setiap bulan ada kegiatan. Setiap bulan misalnya sekali gotong royong, bulan ini nggak bisa, bulan depan diusahakan lah biar biar nggak setahun ada 12 kali nggak hadir kan. Termasuk juga ada hajatan juga. Di kita kan kayak sekarang banyak yang tinggal di perumahan-perumahan tuh kan, ada hajatan dari saudara yang seagama, saudara yang berbeda agama. Usahakanlah untuk hadir gitu, walaupun apa namanya, kita beda agama. Tiang sering juga diundang oleh saudara-saudara tetangga yang beda agama, misalnya dia apa, ada syukuran apa gitu, dia datang. Kalau kita juga punya acara, ya kita undang. Kita posisikan beliau atau saudara kita, nyamu kita, dengan kita kan udah tahu, nggak mungkin nggak tahu kan. Misalnya makanan, oh kalau nyamu ini makanannya yang ini nggak boleh, kita kita yang sebagai apa namanya tuan rumah yang menyesuaikan gitu. Begitu juga ketika kita ke tempat saudara kita yang lain, tentu kita akan diposisikan gitu. Oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini gitu. Dan kita lebih enak dengar misalnya Tiang dan Mbak Irna, nyaman Tiang ini ki, kan lebih enak didengar kan, daripada timpali nih gitu. Kan mana kayak kalau dibilang nyamu itu lebih apa namanya, lebih kayak ada
10: dekat, ya?
11: Ya ada chemistry gitu. Oh berarti memang terjaga hubungannya gitu, daripada timpali.
10: Tapi jangan sampai kalau udah itu nyaman Tiangnya, nggak kenal.
11: Itu beda lagi. Bahkan gini Mbak Irna, kadang kita itu, mohon maaf ya, karena ini kan realita, realita yang harus kita sampaikan. Kadang kita lebih menyamu dengan orang lain daripada dengan saudara sendiri gitu. Banyak
10: itu
11: kejadian.
10: Faktanya itu real banget, fakta banget itu.
11: Iya.
10: Itu kenapa ya Pak Putu? Ya maksudnya kayak, bahkan banyak sekali yang satu merajat, mohon maaf nih, ini agak sensitif
11: ya, kan, fakta.
10: Nah, tapi kita ngomongin lagi fakta, bukan mengada-ngada. Satu merajat saudara, jadi saling gantian. Udah tahu misalnya saudara si A datang, mereka yang si saudara B enggak nunggu dulu sampai yang selesai si A, baru mereka gantian masuk ke sang merajian seperti itu. Sedih banget liatnya.
11: Sedih gitu banget.
10: Kan. Kok bisa begitu? Benar saudara, benar-benar saudara yang sedarah dan hitungannya satu ayah gitu kan, kayak gitu awalnya kan punya ayah anak-anaknya kayak gitu. Tapi itu bisa
11: sedarah
10: begitu.
11: Lah, sedarah.
10: Sedarah lah makanya. Saudara sedarah lagi gitu kan. Itu yang saya suka, kok bisa sampai begitu ya, punya keegoisan sendiri-sendiri kah, atau memang punya ngerasa bahwa ada sesuatu yang kita enggak bisa tahu secara pasti yang membuat itu terjadi kah, yang seperti itu ya.
11: Ya banyak faktor mungkin yang menyebabkan. Nah, inilah makanya menyama beraya itu kita selesaikan dulu di dalam.
10: Nah, intern ya.
11: Intern dulu. Baru dengan saudara kita yang di luar kan begitu. Jangan sampai kita bagus keluar tapi nggak bagus di dalam. Itu banyak kita nggak bisa menutup mata banyak kejadian seperti itu. Bahkan ketika punya acara di rumah, kok justru orang lain luar, yang datang, ya, saudaranya sendiri nggak diundang gitu, atau nggak datang gitu. Banyak faktornya kan, banyak mungkin ada berebut apa gitu, ada yang diperebutkan, kemudian mungkin masalah hati, maksudnya iri hati. Itu kan salah satu pemicu ya. Dan lagi, mungkin masalah-masalah lain yang ya kita udah tahu bersama lah masalahnya mungkin.
10: Oke, siap. Baik, kita dapat waktu 8 menit lagi, tapi saya mau kasih informasi berikut ini untuk Anda pendengar. Kami akan segera kembali.

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
2: Selamat pagi, Bunda.
3: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
2: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
3: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
2: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
3: Oh, begitu. Terus apa lagi?
2: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
3: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
2: Oh, begitu ya, Bunda.
4: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita masih ada waktu 5 menit nih sebagai pembahasan terakhir seperti apa? Silakan.
7: Oke, sebagai pembahasan terakhir karena topik kita menyama braille. Jadi menyama braille itu jangan hanya diucapkan saja, jangan hanya sebatas teori, termasuk toleransi, moderasi beragama. Jangan hanya sebatas teori yang diucapkan saja. Kadang kita kan di depan kita kayak wah ini saudara, ini nyame, sedangkan di belakang beda lagi ceritanya.
6: Semuanya hanya manusia depan.
7: Semua hanya ilusi dan manipulasi. Tapi di belakang buin nyelek-nyelekan gitu. Setelah misalnya kumpul nih, salah satunya pergi, barulah diomong-omongkan. Jadi jangan hanya sebatas teori. Implementasikan. Ini yang susah, implementasinya susah. Kita menjaga mengharmonisasikan perbedaan itu memang tantangannya besar gitu, Bro. Karena hal yang berbeda kita jadikan satu,
6: ada
7: itu
6: persepsi yang sama,
7: ada susah gitu. Ya. Nah, ini tantangannya. Jadi sebagai penutup lah gitu, bahwa sikap menyama braille ini adalah dasar dari menjaga toleransi itu sendiri. Karena menyama braille ini asal katanya kan nyame artinya saudara, braille artinya kerabat, atau kita simpulkan menyama braille lah ada ikatan gitu, ikatan persaudaraan. Jadi menyama braille ini tidak sebatas pada hubungan kita, hubungan saudara, tapi bisa kita implementasikan kepada orang lain yang tidak saudara. Dan juga jangan terbalik, seperti yang kita bahas tadi. Jangan sampai kita bagus keluar, menyama braille keluar, tetapi di dalam tidak rukun. Nah, ini harus kita seimbangkan antara menyama braille di dalam, menyama braille di luar. Kalau sudah semua seimbang, tentu toleransi beragama ini akan tercapai. Dan program dari pemerintah terkait dengan moderasi beragama ya bisa kita capai juga. Nah, bisa itu mungkin sebagai penutup. Baik. Kita pada siang hari ini semoga bermanfaat gitu.
6: Terima kasih banyak Pak Putu dan kesempatannya hari ini, dan tentunya terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengikuti acara ini. Kami tutup dengan para Mas Santi. Om Santi Santi Santi Om.
4: 97,9 FM,
0: 101,2 FM,
8: dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1 RRI Singaraja.
8: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, pemain satu, pemain lolos. Masuk!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minu. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol yang sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente selaku pelatih Spanyol memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah dan salah satu dari mereka

0: mengalahkan Mikel Merino sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga, dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
1: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini, namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
0: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
1: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya ungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
0: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
1: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karis Wariski, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Terdengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final.

0: panjang dan pukulan yang agresif. Kobuli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
1: Oh, what a luck. I was feeling tired.
2: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Didiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat
1: Komite Piala.

0: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
1: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya mengharap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Amtage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli.

0: Uang kepeng merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu. Beberapa jenis uang kepeng antara lain, uang kepeng lumrah, digunakan dalam setiap upacara agama Hindu. Bergaris tengah sekitar 3 cm dengan warna hitam terbuat dari perunggu dan lazim digunakan untuk membuat patung dewa seperti patung dewa rambut sedana. Uang kepeng koci bentuknya lebih kecil dari uang kepeng biasa dengan garis tengah sekitar 2 cm berwarna hitam dan terbuat dari perunggu dengan campuran tembaga. Uang kepeng keringnya bentuknya sama dengan uang kepeng biasa tetapi warnanya kuning karena terbuat dari campuran kuningan. Uang kepeng lembang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan uang kepeng biasa dengan ukuran garis tengah 3,5 cm dengan warna kuning. Uang kepeng lembang dulu sering digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan makeles. Uang kepeng jahi ukurannya sama dengan uang kepeng koci dan dulu biasa digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan mapincer. Uang kepeng jimat digunakan khusus untuk hal-hal tertentu dan dinilai memiliki nilai magis dan mistis antara lain pipis Arjuna, pipis Bima, pipis Jaran, dan pipis Gajah, pipis Tualen, dan lain-lain. Selain uang kepeng tersebut, ada juga istilah uang kepeng bobongan jaul dan uang kepeng gobongan Bali yang diperkirakan ada pada tahun 1769 sampai 1860 Masehi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Persatu dari Singa Raja, kenalan sama Universitas Triatma Mulia, Fakultas Kesehatan Psikologi, Teknik dan Komputer, FASKOM, tempat lahirnya tenaga profesional yang berdedikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk program studinya, S1 Keperawatan, mencetak

Hingga mencetak tenaga profesional yang siap mencegah kecelakaan kerja, menjaga kesehatan pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. S1 Tekno Elektro, S1 Tekno Informatika, dan D3 Kebidanan. Biaya kuliah terjangkau hanya mulai dari 3 jutaan per semester. Mau dapat potongan biaya kuliah, segera daftar sebelum 31 Juli 2026. Kunjungi website www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrinbuleleng, TikTok Triatma Mulia, Facebook Universitas Triatma Mulia. Daftarkan sekarang juga di bit.ly, join Untrim WA 087860092925 kepada Ayulia, atau bisa datang langsung ke kampus Untrim Jalan Ratna nomor 4A Banyu Asri Buleleng, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang, beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Selasa 7 Juli 2026. Di antaranya, penataan kawasan titik nol Singaraja tidak hanya ditujukan untuk mempercantik wajah kota Singaraja. Proyek tersebut juga menjadi solusi mengurangi potensi banjir di kawasan pusat kota. Sementara itu, LPK Monarch Bali memperkuat karakter generasi muda melalui program pengembangan diri untuk mencetak SDM profesional yang siap bersaing di industri hospitality. Serta informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim pemberitaan RRI Singaraja bersama saya, Irnawati Giri. Inilah Warta Siang selengkapnya. Pendengar, penataan kawasan titik nol Singaraja tidak hanya ditujukan untuk mempercantik wajah kota Singaraja. Proyek tersebut juga menjadi solusi mengurangi potensi banjir di kawasan pusat kota.
2: Yang pertama sebenarnya itu pengendalian banjir di awal. Jadi di bawah titik nol itu ada saluran besar di sana.
3: Penataan kawasan titik nol Singaraja tidak hanya ditujukan untuk mempercantik wajah kota Singaraja, tetapi juga menjadi solusi mengurangi potensi banjir di kawasan pusat kota. Proyek tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menciptakan ruang publik yang lebih tertata, nyaman, dan berkelanjutan. Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng Putu Adipta Eka Putra mengatakan penataan kawasan titik nol diawali dengan pembenahan sistem drainase. Saluran air berukuran besar dibangun untuk mengalihkan debit air hujan langsung menuju sungai sehingga beban genangan di kawasan pusat kota dapat dikurangi.
2: Urgensi titik nol itu apa sih? Yang pertama sebenarnya itu pengendalian banjir di awal. Jadi di bawah titik nol itu ada saluran besar di sana yang kita buang nggak lagi ke kota, tapi kita buang ke sungai terdekat. Sungainya di mana? Di Banyumale. Sehingga beban di kota menjadi lebih ringan untuk volume airnya saat hujan besar. Itu sebenarnya di awal. Tetapi dipadukan juga dengan upaya mempercantik wajah kota. Kabel-kabel kita atur jadi lebih rapi. Jauh rumahnya sekarang kan, tiang-tiang juga kita rapikan. Tiang Telkom, PLN, PDAM juga kita rapikan semua. Kita buatkan unit khusus di sana.
3: Selain pembenahan drainase, proyek tersebut juga mencakup penataan utilitas bawah tanah dengan merapikan jaringan kabel dan saluran layanan publik agar tidak lagi semrawut. Penataan pedestrian, pemasangan bangku taman, serta penyediaan ruang publik yang lebih nyaman juga menjadi bagian dari konsep pengembangan kawasan. Menurut Adipta, penataan titik nol tetap mempertahankan nilai sejarah dan unsur filosofi kota Singaraja. Konsep arsitektur yang diterapkan memadukan unsur

0: Struktur bangunan kolonial dengan nilai budaya lokal Buleleng sehingga identitas kawasan tetap terjaga.
1: Bahkan semua gambar, semua warna, sampun juga kita konsultasi dengan tokoh-tokoh kita, akademis. Sampun Ring Puri juga sampun banyak masukan terkait dengan masalah warna. Kenapa warnanya hijau dan warnanya ada emas? Itu ada maknanya. Hijau itu lambang kesuburan, kemakmuran, dan emas lambang kejayaan. Astungarek Buleleng ke depan seperti itu arah.
0: Ia menambahkan penataan kawasan tersebut dilakukan secara bertahap karena menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Selain titik nol, pemerintah juga akan melanjutkan penataan kawasan pelabuhan Buleleng, Gedung Imaku, Museum Sunda Kecil, hingga kawasan Pabean agar terhubung menjadi satu kawasan kota yang representatif. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Kejaksaan Negeri Jemberane memperkuat tata kelola pemerintahan desa dengan menjalin kerjasama hukum bersama seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Jemberane guna mencegah kesalahan administrasi dan meminimalisir potensi persoalan hukum.
3: Kejaksaan Negeri Kejari Jemberane menjalin kerjasama hukum dengan seluruh pemerintah desa dan kelurahan sekabupaten Jemberane sebagai langkah strategis untuk meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU yang mencakup bidang hukum perdata dan tata usaha negara atau DATUN. Ruang lingkup kerjasama meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya. Pendampingan tersebut diarahkan untuk mendukung pemerintahan desa dan kelurahan dalam upaya pemulihan penyelamatan serta pengamanan kekayaan dan aset negara maupun daerah agar pengolahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kolaborasi antara Kejari Jemberane dengan pemerintah desa dan kelurahan juga mengedepankan pendekatan preventif melalui edukasi, pendampingan hukum, dan konsultasi secara berkala. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pembangunan di tingkat desa berjalan lebih optimal, transparan, dan akuntabel, sekaligus mencegah potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan. Kerjasama tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang menempatkan desa dan kelurahan sebagai subjek dalam ruang lingkup kewenangan bidang perdata dan tata usaha negara. Melalui penandatanganan MOU ini, Kejari Jemberane berharap pemerintah desa dan kelurahan semakin aktif memanfaatkan layanan hukum yang disediakan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
2: Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Monarch Bali memperkuat pembentukan karakter generasi muda sebagai bekal memasuki industri hospitality. Melalui program pengembangan diri, peserta dipersiapkan menjadi sumber daya manusia profesional yang siap bersaing di dunia kerja nasional maupun internasional.
4: Permasalahan daripada generasi muda kita,
5: dan kami siap untuk melatih, mendidik mereka menjadi.
6: Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Monarch Bali menekankan pentingnya pembentukan karakter sebagai bekal utama bagi generasi muda sebelum memasuki dunia kerja sektor hospitality. Penguatan mental, pengenalan jati diri, dan pengembangan diri dinilai menjadi kunci agar lulusan mampu bersaing di industri pariwisata nasional maupun internasional. Melalui program 5 Days Self Identity yang dipadukan dengan Self Growth dan Self Intention, peserta dibimbing membangun karakter sekaligus meningkatkan kesiapan kerja. Program tersebut dirancang untuk mencetak tenaga kerja profesional yang siap menghadapi tantangan industri global. Corporate Excellence Manager Monarch Bali I. Ketut Sudama mengatakan pembentukan karakter menjadi fondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia yang siap bekerja dan mampu bersaing di tingkat internasional.
4: Permasalahan daripada generasi muda kita, di mana kita bisa bilang sebagai generasi Gen Z ataupun masuk ke generasi strawberry, di mana mental mereka yang menjadi kendala. Jadi dari program ini harapan kami bahwa mental mereka akan terbentuk. Ya, terbentuk secara profesional, khususnya mereka akan masuk ke dunia hospitality, pariwisata.
6: Direktur Monarch Bali Singaraja Imade Ngurah Wedana mengatakan selain memberikan pelatihan, Monarch Bali juga membuka peluang kerja melalui kerjasama dengan agen penempatan resmi dan program magang ke berbagai negara. Saat ini lebih dari 200 peserta telah mengikuti program pelatihan dan magang di Amerika Serikat sebagai bagian dari peningkatan kompetensi internasional.
5: Dan kami siap untuk melatih, mendidik mereka menjadi sumber daya manusia yang unggul, yang siap kerja, yang mampu bersaing nanti di dunia nasional maupun internasional. Karena kami mengambil sebuah tema yaitu Global Career Strength, yaitu adalah tekad kami untuk mewujudkan mereka mampu bersaing di dunia global. Itu poin yang kami ambil di 5 hari ke depan, sesuai dengan tadi yang disampaikan, 5 days self-identity, dari self-awareness dulu, kemudian self-growth-nya, dan kemudian terakhir nanti dalam program itu ada self-intention. Bagaimana mereka mewujudkan dari pengenalan diri, mengetahui siapa dirinya, kemudian membentuk dan mengembangkan dirinya, sampai mereka mampu mewujudkan mimpi mereka di kemudian hari.
6: Ia berharap peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata juga diiringi pembenahan berbagai persoalan yang memengaruhi citra pariwisata Bali agar peluang kerja bagi generasi muda semakin terbuka. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Mendengar, seorang pesepeda perempuan asal Iran menempuh perjalanan sekitar 8.000 km melintasi Asia hingga tiba di Kabupaten Jembrana, Bali untuk mengampanyekan perdamaian sekaligus memperkenalkan budaya negaranya kepada masyarakat dunia.
3: Seorang pesepeda perempuan asal Iran, Arezo Eskandari, tiba di Bali setelah menempuh perjalanan sekitar 8.000 km melintasi sejumlah negara di Asia. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Jembrana, Arezo mengunjungi sejumlah situs budaya sebagai bagian dari misi memperkenalkan perdamaian, persaudaraan antar bangsa, serta kekayaan budaya Iran kepada masyarakat dunia. Arezo memasuki Indonesia pada Juni 2026 dan merencanakan perjalanan selama 1 bulan melintasi Jakarta, Pulau Jawa hingga Bali sebelum melanjutkan ekspedisi ke India, Nepal, dan Pakistan. Selain dikenal sebagai pesepeda, Arezo juga merupakan duta pariwisata kota Isfahan yang mengusung kampanye Slow Life sekaligus berupaya memperkenalkan wajah damai Iran kepada masyarakat internasional. Selama berada di Bali, Arezo didampingi petugas Balai Pelestarian Kebudayaan Bali, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Di Jembrana, ia mengunjungi rumah panggung di Kelurahan Loloan Timur yang menjadi rumah adat masyarakat Muslim, serta Puri Agung Negara yang memiliki nilai sejarah sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Jembrana dan kediaman Gubernur Bali pertama, Anak Agung Bagus Suteja. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mengenalkan keberagaman budaya Indonesia, sekaligus memperkuat pesan perdamaian yang diusung melalui perjalanan lintas negara. Setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan di Bali, hingga pertengahan pekan ini, Arezo dijadwalkan melanjutkan ekspedisinya menuju India, Nepal, dan Pakistan untuk meneruskan misi persahabatan dan perdamaian di kawasan Asia.
2: Polres Buleleng menyelidiki kasus pencurian 5 ekor babi milik warga di Desa Tingga-Tingga, Kecamatan Grogak. Polisi masih mendalami pelaku dan motif pencurian yang menyebabkan korban merugi sekitar 6 juta rupiah.
4: Tapi yang di Grogak, mohon waktu, nanti kita masih melakukan penyelidikan dan pendalaman.
5: Polres Buleleng masih menyelidiki kasus dugaan pencurian 5 ekor babi milik warga di Banjar Dinas Mertesari, Desa Tingga-Tingga, Kecamatan Grogak. Akibat kejadian tersebut, korban diperkirakan mengalami kerugian sekitar 6 juta rupiah. Korban Iketut Sukresning, 61 tahun, mengetahui ternaknya hilang pada Sabtu 4 Juli 2026 sekitar pukul 6.30 WITA saat hendak memberi makan babi di kandangnya. Dari 8 ekor babi yang sebelumnya dipelihara, hanya tersisa 3 ekor. Sehari sebelumnya, korban masih memastikan seluruh ternak berada di dalam kandang yang berjarak sekitar 20 meter dari rumahnya. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman membenarkan pihaknya telah menerima laporan dugaan pencurian tersebut. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap pelaku maupun motif di balik aksi pencurian tersebut. Terkait dugaan pencurian yang dikaitkan dengan meningkatnya kebutuhan hewan ternak pada momen tertentu, pihaknya mengaku belum dapat memastikan adanya keterkaitan tersebut. Menurutnya, polisi masih mengumpulkan fakta dan barang bukti sebelum menyimpulkan motif pelaku.
4: Kalau nggak salah, saya itu masih dalam proses penyelidikan ya. Tapi yang kemarin itu yang sapi dan babi yang sebelumnya kayaknya kita udah rilis. Tapi yang di Grogak, mohon waktu, nanti kita masih melakukan penyelidikan dan pendalaman. Saya nggak bisa pastikan, karena yang waktu kemarin juga modusnya pada saat mau Idul Adha yang biasanya banyak pencurian juga tidak ada. Jadi ini masih belum bisa dipastikan apa kaitannya dengan seperti apa, tapi kita masih melakukan pendalaman. Mohon doa dukungannya dan informasi kalau ada untuk disampaikan ke kita untuk mempercepat proses pengungkapan.
5: Kapolres menambahkan hingga kini laporan pencurian ternak yang diterima Polres Buleleng masih terbatas di wilayah Grogak dan satu kasus sebelumnya di wilayah Dejekule. Masyarakat dihimbau meningkatkan pengamanan kandang ternak terutama pada malam hari serta segera melapor apabila mengetahui informasi yang dapat membantu proses penyelidikan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Babin Kamtibmas menjadi ujung tombak pelayanan Polri di tingkat desa melalui pendekatan humanis dan kemitraan bersama masyarakat. Peran tersebut tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi warga.
6: Melandasi diri kami bahwa Polri itu adalah bukan sekedar profesi, melainkan jalan untuk kami mengabdi.
7: Babin Kamtibmas menjadi ujung tombak pelayanan Polri di tingkat desa melalui pendekatan humanis dan kemitraan dengan masyarakat. Babin Kamtibmas Desa Bungkulan Polsek Sawan I Putu Harisandi Mahayuda mengatakan selama lebih dari 9 tahun bertugas, dirinya berupaya hadir sebagai pelayan masyarakat sekaligus problem solver. Melalui konsep community policing, Polri membangun kemitraan dengan masyarakat untuk mendeteksi dan menyelesaikan persoalan sejak dini.
6: Nah, ini meresap ke jiwa raga kami, sanubari kami, bahwa memang benar kami menyadari pertama kami diberikan kepercayaan di instansi Polri untuk mengabdi, terutama kami selaku Babin Kamtibmas Kada terdepan itu selaku ujung tombak pelayan Polri di masyarakat yang sering sekali sudah kita ada di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Jadi etalase Polri yang ada di masyarakat, kegiatan masyarakat apapun, kemudian hal apapun ada setitik permasalahan, kita hadir di sana dan berusaha menjadi problem solver, pemecah masalah. Jadi kira-kira pengabdian yang kami lakukan seperti itu.
7: Selain menjaga keamanan dan ketertiban, Babin Kamtibmas juga aktif membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial seperti penggalangan bantuan, pendampingan warga yang membutuhkan, serta mendukung akses pendidikan. Menurutnya, kepedulian kepada masyarakat merupakan bagian dari pengabdian sebagai anggota Polri.
6: Melandasi diri kami bahwa Polri itu adalah bukan sekedar profesi, melainkan jalan untuk kami mengabdi. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak bisa bantu banyak orang, satu orang, paling tidak jangan menyakiti di orang lain. Jangan menyakiti masyarakat. Kemudian yang paling terpenting di sini, mungkin bisa dipakai tagline Beli Babin di sini adalah, keamanan ketertiban itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar. Maka dari itu, mari secara bersama-sama seluruh komponen, kita memahami, menyadari, dan kita wujudkan secara bersama-sama tentunya dengan penuh sadara.
7: Melalui sinergi antara Polri dan masyarakat, diharapkan keamanan dan ketertiban dapat terus terjaga sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, pusat kuliner atau food court di Kota Singaraja kian menjelma sebagai ruang favorit masyarakat, tidak hanya untuk berburu kuliner murah, tetapi juga menggerakkan UMKM dan menjadi tempat berkumpulnya anak muda.
3: Kalangan lanjut usia juga setiap
4: pusat kuliner atau food court kini menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat di Kabupaten Buleleng, khususnya di Kota Singaraja. Hampir setiap sore hingga malam, kawasan ini dipenuhi pengunjung yang datang untuk menikmati beragam sajian kuliner dengan harga terjangkau. Konsep deretan kontainer yang dihuni 10 hingga 20 pelaku usaha dalam satu lokasi menghadirkan pilihan makanan yang beragam, mulai dari makanan berat hingga jajanan kekinian dengan harga berkisar Rp5.000 hingga Rp20.000 per porsinya. Fenomena ini tidak hanya menghadirkan pilihan kuliner yang lebih variatif, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian pelaku usaha mikro. Ramainya pengunjung menjadi peluang bagi pedagang untuk meningkatkan pendapatan. Tak heran jika sejumlah food court di Singaraja terus dipadati masyarakat, terutama pada akhir pekan ketika mahasiswa, pelajar, keluarga, hingga pekerja memilih menghabiskan waktu bersama di pusat kuliner tersebut. Keramaian juga terlihat dari padatnya kendaraan yang memenuhi area parkir hingga bahu jalan di sekitar food court. Petugas parkir di salah satu food court Singaraja, Gede Darmayase, mengakui jumlah kendaraan meningkat signifikan setiap Sabtu dan Minggu malam seiring tingginya minat masyarakat berkunjung ke pusat kuliner.
5: Ramai sih, biasa aja, soalnya kan nyampur sama dagangnya ya, kan kelihatannya. Kalau ramainya sih Sabtu Minggu udah pasti jelas ramai. Kalau pas lagi ramainya nggak mesti sih, soalnya kan ada yang bayar ada enggak, karena ada pakai kredit juga kayak ini. Ya kalau biasanya sih 45, kalau pas ramai kan soalnya 1000-1000 biar gini, soalnya agak gini.
4: Bagi para pedagang, kondisi tersebut menjadi berkah tersendiri. Penjual olahan pisang, Wayan Irfan Feriawan, mengatakan sebagian besar konsumennya berasal dari kalangan mahasiswa. Selain mencari makanan dengan harga terjangkau, mereka juga menjadikan food court sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, hingga menghabiskan waktu bersama teman.
3: Random ya, kadang anak-anak muda, anak dari kalangan lanjut usia juga. Setiap weekend rame, malam minggu tuh rame, berapa ya, sampai ratusan biji pernah. Soalnya ini yang paling cocok buat pisang kepok.
4: Pisang kepok ya. Nah, keberagaman pilihan kuliner menjadi daya tarik utama. Dalam satu kawasan, pengunjung dapat memilih berbagai jenis makanan sesuai selera, tanpa harus berpindah tempat. Suasana yang santai serta banyaknya jajanan kekinian membuat food court semakin diminati kalangan muda. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pendengar, euforia Piala Dunia 2026 dinilai menjadi momentum kebangkitan sepak bola nasional. Antusiasme masyarakat terhadap ajang tersebut turut memotivasi generasi muda untuk menekuni sepak bola dan bercita-cita membela tim nasional Indonesia.
6: Berdampak, sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu.
7: atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bando mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
6: Berdampak, sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
7: Mario menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya, proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.
6: Kalau ditanya tentang Bali, Bali memang bahkan sebelum itu saja sudah bagus gitu kan. Tetapi lebih bagus lagi karena timnas ini mulai bagus sehingga anak-anak pembinaan sepak bola di Bali itu cukup bagus karena mereka punya satu impian. Saya bisa berada timnas atau minimal keluarga saya, teman saya bisa menonton suatu saat jika saya bermain. Dan ini mimpi besar.
7: Mario berharap euforia Piala Dunia tidak berhenti sebagai semangat sesaat, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda sehingga semakin banyak talenta Indonesia termasuk dari Bali mampu menembus tim nasional dan bersaing di panggung dunia. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.
2: Baik, pendengar, mengakhiri warta siang kali ini kami ajak Anda mengikuti perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama Putu Wahyudi. Halo, selamat siang.
8: Halo, selamat siang.
2: Silakan laporan Anda.
8: Baik, selamat siang pendengar setia RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 32 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara itu, tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Imbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Selamat siang, medangdutan, pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Berjumpa lagi di siang ini, di segmen Singaraja siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saatnya medangdutan, untuk Anda yang ingin request boleh 0362246444 ataupun ke WhatsApp call 0811399990. Halo, selamat siang, medangdutan.
1: Selamat siang, aku Madamang.
0: Saya Pangestu, Pak Bambang. Iya kabari.
1: Iya, kabari apa ya, baik.
0: Oh, alhamdulillah ya.
1: Iya. Lagunya biasa, Mbak.
0: Apa
1: bukan
0: itu?
1: Bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama. Oke. Okay.
1: Walaupun ini lagu yang pertama sih, bukan.
0: Iya, betul pertama banget.
1: Untuk semuanya, sehat semuanya, hormat untuk semuanya. Semoga kita sekeluarga yang di bawah antenanya RRI Singaraja bersatu dalam hati.
0: Terima kasih. Sami-sami. Selamat siang medangdutan.
2: Selamat siang medangdutan, Mbak Irna.
0: Selamat siang.
2: Gimana
0: juga
2: kabarnya?
0: Baik, Ibu Resmi, apa kabar?
2: Baik, abis mandi nih.
0: Aduh, seger banget dong kalau begitu. Mau lagu apa, Ibu Resmi? Kok menghilang, Ibu Resmi? Ibu Resmi, kok turun udara? Bagaimana? Ya udah, telepon dulu berikutnya 24644. Halo, selamat siang, medangdutan. Selamat siang juga. Halo.
3: Halo.
0: Iya, suaranya kecil dan jauh sekali, Bapak. Bapak?
3: Halo?
0: Iya, halo.
3: Itu ada.
0: Bapak, iya, sekarang. Tadi tidak ada suaranya, Bapak. Jangan dengar yang di belakang, Pak. Yang di belakang agak relay soalnya lama. Dengarnya yang di bagian telepon aja.
3: Oh iya.
0: Iya. Pak, siapa ini?
3: Ucar.
0: Pak Cip, oke. Okay.
3: Request lagu.
0: Apa, Pak?
3: Pengemis Cinta.
0: Pengemis Cinta.
3: Siapa yang putus tadi itu?
0: Ibu Resmi.
3: Kenapa Bu Resmi? Kok putus?
0: Nggak ya, tahu. Iya. Ayo, Pak. Waktunya, Pak.
3: Ya, salamnya buat Pak Banu, Pak Bambang, nyaman netep, nyaman negara, nyaman setawa, beli kawan. Suka Bu Resmi di Janora Bu Adik, Mbak Yeni. Suka Bu Karti, Bu Kartini. Bu Bunga, masuk Bu Bunga, plastik. Juga Kelly.
0: Juga Bapak, maaf, bukan pengemis cinta kan ya?
3: Hah?
0: Bukan pengemis cinta?
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Ada kan?
0: Ada. Joni Iskandar.
3: Juga buat Pak Paijo. Salam untuk semuanya, sudah lah.
0: Iya deh.
3: Tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Okay. Sama.
0: Iya. Terima kasih Pak Cip ya. Iya. Salam. Oke, okay. Ibu Janura nggak bisa Bu. Ini berebutan nih antara Ibu Janura, Ibu Resmi, Bunda Budi berebutan. Jadi agak susah nih kalau udah ngumpul tiga-tiganya susah. Oke, okay. Selamat siang medangdutan.
4: Selamat siang medangdutan.
0: Halo juga Bunda Budi. ikutan dia.
4: Iya. Mbak Irna.
0: Iya.
4: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
4: Baru selesai buat sahur.
0: Wih, kok untuk acara apa? Oh, cuman dibuat ini aja.
4: Iya, buat lauk kemarin ada yang request anaknya biar diproyek katanya jadi kedikes kacang ibu lo gitu.
0: Asik. Emang masakan ibu, masakan seorang ibu tuh tidak akan pernah dilupakan anak-anaknya ya.
4: Iya, iya. Iya, Mbak Irna, walaupun jauh merantau ya.
0: Pasti ada yang dikangenin.
4: Nanti kalau sudah pulang sekaligus dia makan ya.
0: Nah, itu dia tuh. Mau lagu apa Bunda? Ya?
4: Egois ya?
0: Egois Lesti.
4: Iya Lesti,
0: okay.
4: Mbak Irna sudah makan?
0: Sudah, terima kasih.
4: Tadi pagi ya sarapannya.
0: Nyalamnya
4: buat teman-teman semua sehat selalu.
0: Yeah.
4: Walaupun hari panas ya, sekarang panas ya, kemarin agak mendung di Tambelang.
0: Yeah.
4: Sekarang cetar ya Mbak Irna.
0: Iya. Yeah.
4: Mbak Irna sudah pernah sudah main ke titik nol?
0: Dari pertama jujur saja sudah, kalau dari pertama ya. Untuk pas lagi viral-viralnya belum lagi.
4: Bunda belum sama sekali.
0: Iya, yeah, sekarang
4: nanti
0: lagi viral-viral.
4: Ya, belakangan ya.
0: Iya, boleh.
4: Buat Mbak Irna selamat bertugas, tetap semangat, pulangnya hati-hati. Terima kasih dan dadah.
0: Dadah. Terima kasih kembali untuk Bunda. Baik, sudah 3 penelpon Ibu Resmi. Maaf ya tadi bukan dari saya ya putusnya ya. Enggak tahu tuh kenapa begitu tiba-tiba ya. Oke, kita akan dengarkan dulu 3 lagu berikut ini.

Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang cerdas. Cerdas dalam belajar, cerdas memanfaatkan teknologi, dan cerdas menjaga persatuan. Melalui semangat astacita, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses belajar, penguasaan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter menjadi fondasi untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi Indonesia cerdas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Orang tua mendampingi anak belajar, guru menginspirasi, pelajar giat menuntut ilmu, dan masyarakat mendukung budaya literasi sepanjang hayat. Manfaatkan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Indonesia cerdas, SDM unggul, bersama wujudkan astacita menuju Indonesia Emas 2045.

0: terlewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Yang diklaim berisi tautan pendaftaran haji gratis dari pemerintah untuk 100 orang beruntung. Informasi tersebut sempat diunggah di Facebook pada tanggal 12 Februari 2026. Faktanya, dilansir dari liputan6.com, tautan pendaftaran yang dibagikan di Facebook tidak mengarah ke situs resmi Kementerian Agama atau Kemenak dan terindikasi phishing atau pencurian data karena meminta pengunjung memasukkan identitas pribadi seperti nama sesuai KTP hingga nomor Telegram aktif. Untuk itu tetap harus berhati-hati karena memang Kemenak juga meminta masyarakat waspada terhadap penipuan dengan beredarnya hoaks tentang pemberangkatan haji gratis. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Goyang, goyang dangdut asik.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Singa Raja, balik lagi barengan Irna untuk mendangdutan siang ini. Oh, rame banget ya di sini, banyak di situ banyak. Terima kasih Dek Ari, terima kasih banyak untuk komenannya yang positif. Thank you. Saya langsung sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat siang mendangdutan.
2: Halo.
1: Halo juga.
2: Selamat siang juga.
1: Apa kabar Ibu Bunga?
2: Kabarnya baik-baik saja.
1: Mau lagu apa?
2: Barabere.
1: Barabere. Oke, siap.
2: Ya, ngalam sekolah Dewan Tari ya. Ada Ibu Desa. Terus Mas siapa?
1: Siapa ya?
2: Ada Ibu Manda. Ada Wadae, Maramadan, Pak Banu, Pak Cip ya.
1: Buat semuanya.
2: Buat semuanya.
1: Iya. Sama-sama, terima kasih kembali. Halo, selamat siang dulu. Saya mau bacakan chat yang udah numpuk banget ini. Halo Pak Dago, terima kasih. Saya cuman ikutan aja, oke. Lagi rusak, aduh ya, semoga nanti ada penggantinya ya Pak radionya. Selamat siang Mbak Irna, salam kenal dari Jero Puspa di Tegal Mawar. Salamnya buat

0: Mbak Mini, Bu Budi, Pak Pipit, Pak Banu, Pak Kalolada dan semuanya aja ya. Terima kasih Pak Jeropus, Pak di Tegal Mawar. Halo Pak Widi di Tokyo, lagunya Feni Nur, enggak ada angin. Aku cek dulu ya. Enggak ada angin, enggak ada hujan. Aduh, enggak ada angin, enggak ada hujan. Hah? Beneran judulnya itu? Enggak ada, Bapak Made di Tokyo. Bapak Made. Pak Widi. Ya betul sih ya. Enggak ada hujan, enggak ada angin. Baik, kalau gitu saya langsung sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Selamat siang.
0: Halo. Kita, iya.
1: Baru dengerin.
0: Asik. Pak, iya. Enggak apa-apa.
1: Asik ya, Medangdutan ya.
0: Iya.
1: Lagunya
0: apa
1: ya, alamat palsu ya?
0: Apa?
1: Alamat palsu. Ya.
0: Masih itu. Ini masih sering dibohongin dengan alamat palsu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, yang barusan ada bunga. Baru bunga itu yang sudah nguling tadi. Terima kasih banyak. Kemudian ada Cik Eli, ada Bu Desa, kemudian Bu Ari keduanya, Bu Resmi, Pak Samong, Pak Armada, bagaimana punya kabar? Yang di seberang ke semuanya aja. Okay. Buat Imna, makasih iya. Mau mandi dulu sebentar.
0: Oke, terima kasih kembali. Halo, selamat siang Ibu Janura. Salamnya buat Mbak Pipit dan grup asik-asik semuanya. Salam happy, kompak selalu. Terima kasih Mbak Irna sama-sama. Halo, selamat siang Medangdutan. Halo. Halo, 24644. Halo. Aduh, sayang sekali tidak ada suaranya. Halo, selamat siang Beritawan di Tembok Tejakule. Saya Anteng monitor. Oke, terima kasih banyak. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat
0: siang juga.
2: Ibu Kartini.
0: Iya, Ibu Kartini, silakan lagunya apa?
2: Lagunya Cinta Pertama ya, dari
0: Miss Yadi. Ada kayaknya deh, Cinta Pertama.
2: Cinta Pertama dari Miss Yadi.
0: Cinta, nggak ada, adanya Jumpa Pertama, apa sih?
2: Cinta Pertama ada.
0: Tidak ada, tapi kita tidak punya Ibu. Dari Miss Mulyadi nggak ada.
2: Ya, kalau gitu,
0: dari...
2: Hah? Dalaila.
0: Ya, Dalaila yang mana?
2: Hayalan Masa Lalu.
0: Hayalan Masa Lalu. Hah?
2: Saya.
0: Sebentar ya.
2: Salam dikejar.
0: Dari Maggie Z aja boleh Bu sama Rana Rani.
2: Oh iya ya.
0: Boleh ya, ya. Di recycle ulang. Oke.
2: Okay.
0: Iya deh.
2: Salam ya.
0: Boleh.
2: Salam sama Pak Cid ya.
0: Puri,
2: juga beli kawan ya.
0: Puri,
2: Rahatan Kenarahayu, ada Mas Kawan. Ada juga Pak Lagu, ada Pak Mahmud, ada Pak Banu, ya, sama Turi, ada juga Bu Mini, Bu Manda, ya, Bu Bunga, sama Turi, ada juga Kakak Olala, ya, sama Turi, ya, semuanya ada Mbak, ya.
0: Iya. Terima kasih Bu Kartini. Sama-sama. Rahayu Mawali, satu pertanyaan lagi deh sebelum saya putarkan lagunya. Halo, selamat siang Medangdutan, Pak Nyoman Netep, apa kabar?
3: Selamat siang Medangdutan.
0: Selamat siang, iya, akhirnya bisa ikutan ya Pak.
3: Iya, Tungkari bisa ya.
0: Iya, mau lagu apa Pak?
3: Kerinduan bisa ya?
0: Bisa dong.
3: Roma Irama, betapa hati rindu kan gitu ya?
0: Iya, boleh.
3: Mau salam-salam dikit dulu ya.
0: Boleh.
3: Tadi ada Bu Kartini ya. Ada juga Bu Kartika. Ada Pak Samo. Ada juga Bu Janura ya. Belitawan, Pak Banu, Pak Cid ya. Ya pokoknya semua fan aja nih Mbak
0: iya,
3: Irna.
0: Iya, siap. Terima kasih.
3: Untuk spesialnya buat Bu Mali Rezeki ini sedang jualan di warungnya.
0: Oh,
3: gitu.
0: Oke, siap. Semoga lagi denger ya. Sama-sama Pak. Terima kasih kembali.
4: Goyang, goyang, goyang dangdut

0: Air putih sangat penting untuk menjaga kesehatan. Sebisa mungkin, jangan sampai kurang minum.
1: Namun, banyaknya penggunaan air minum dalam kemasan setiap harinya bisa berdampak buruk bagi lingkungan.
0: Kita bisa lakukan perubahan sederhana untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan menggunakan botol minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.
1: Mari lakukan perubahan kecil untuk hidup yang lebih berarti. Sayangi bumi dengan membawa botol minum sendiri.
2: Goyang, goyang,
3: goyang dangdut,
2: semakin asik.

0: Baik, pendengar Persatu RRI Singar Raja, saya musapa dulu. Ini banyak banget chat yang masuk. Selamat siang untuk Pak Nyoman Dewantara. Mau kirim salamnya buat Odaeng, Pak Cip, Pak Grodak, Pak Lile, Pak Netep, Jero Maliarse, dan buat semuanya ya. Pokoknya maaf yang belum bisa di calling lewat dangdutan di acara Lovina nanti. Oke, Pak Dago, terima kasih. Lanjut lagi, Titan alias Akbar. Assalamualaikum, ingin lagunya Via Valen Meraih Bintang. Oke, ditunggu lagunya. Dan selamat siang Mbak Irna Pai, piye kabare wes mangan wes. Halo, selamat siang medangdutan.
1: Selamat siang medangdutan, wes dahar Mbak. Wes dahar.
0: Sudah, nge. Terima kasih Pak Jero Maliarse niki nge.
1: Iya tuh.
0: Bapak gimana?
1: Bon dalam panas cetar.
0: Ya sama di sini juga. Mau denger lagu apa nih biar adem?
1: Lagunya adalah Kencur S.
0: Yang mana?
1: Rembulan Bersinar Lagi.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Irna.
0: Sama-sama.
1: Dulu. Sama Mabe Sukiyati di Sambangan.
0: Yeah.
1: Kemudian Bu Resmi, Bu Ketut Kejepule, Pak Putuwe, Pak Inggris, kemudian Pak Kutsamo, Pak Gusti Wirate, Komang Armade, gak pernah muncul.
0: Gimana? Iya, semoga sehat-sehat.
1: Mudah-mudahan segar roger dia.
0: Jadi
1: Pamira, Bu Jero di Sari Mekar, dan semua Cak Eli juga, Bu Desak Redini, Bu Hari BT, Hari semuanya.
0: Iya, buat semuanya Pak Jingge.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak. Terima kasih. Rahayu mawali.
2: Goyang, goyang, goyang

0: Kalau udah cara mendangdutan atau nge-request lainnya seperti Lopina dan Ruang Rindu, cepet banget waktunya berlalu ya. Saya mau sapa dulu untuk Peka Olala di Pedawe. Mau kirim salam buat Ci Eli, Bu Resmi, Pak Samong, Yoman Dewantara, Mang Tiwasti Lingge, Bu Bunga, Tukat Mungge, Bunda Budi, Bu Kartini, Bu Kartika, Pak Bandu dan semuanya. Ya, makasih. Oke. Langsung sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat siang mendangdutan.
1: Mendangdutan 1 RRI.
0: Iya. Betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana?
1: Ahmad Abdullah.
0: Oke.
1: Dari Jawa Timur.
0: Iya, Pak Ahmad, terima kasih sudah bergabung. Mau lagu apa?
1: Apa?
0: Lagunya apa?
1: Anu Gila Dangdut ada.
0: Hah? Judulnya
1: Gila Dangdut.
0: Enggak ada Gila Dangdut.
1: Tidak ada.
0: Iya.
1: Ngapain repot?
0: Apa?
1: Ngapain repot?
0: Apa? Pulang, Pak.
1: Ngapain repot?
0: Apa itu judul lagu?
1: Iya, judulnya lagu, ya.
0: Apa? Judulnya apa? Pelan-pelan, Pak. A, B, C gitu tulisannya. Apa nih?
1: Ngapain repot gitu.
0: Oh, ngapain repot? Masya Allah. Maaf, maaf. Nggak ada, nggak ada juga ngapain repot. Aduh. Maaf ya.
1: Ada juga dari Mansur S.
0: Mansur S tadi udah belum Mansur S. Udah tadi Mansur S sudah siap dengan Rembulan Bersinar lagi abis ini diputerin ya.
1: Iya deh.
0: Oke, siap. Iya, siap.
1: Salamnya untuk semuanya
0: ya. Iya, betul.
1: Di Bondo. Sehat semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ahmad.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Iya. Halo, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang mendangdutan, Pak Sumping.
2: Selamat siang mendangdutan.
0: Iya, terima kasih sudah menunggu.
2: Iya.
0: Mau lagu apa, Pak?
2: Mendangdutan yuk.
0: Yuk. Lagu apa, Pak?
2: Lagunya dari siapa ya?
0: Siapa?
2: Dari Rita S ya.
0: Boleh.
2: Rita S.
0: Yang mana?
2: Idaman Hati ya.
0: Idaman
2: Hati.
0: Ya. Coba aku cari dulu.
2: Idaman
0: Hati. Oh, terima kasih.
2: Yang salam-salamnya ya. Buat kru asik-asik dimanapun berada ya. Semoga selalu mendengarkan Dangdutan. Ada Segeroda, ada Papa Dimas, Beli Geroda Mawansu, ada Ci Eli juga ya.
0: Iya.
2: Dan ada pokoknya semuanya.
0: Semuanya.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Buat penyiar Pro 1 juga ya. Ini lagi istirahat di rumah.
0: Iya.
2: Selamat beristirahat. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Sumping. Satu penelpon lagi, halo selamat siang mendangdutan.
3: Selamat sore.
0: Selamat siang.
3: Siang.
0: Saya masih siang sampai jam 3 baru sore.
3: Ya,
0: iya, betul. Dengan siapa ini, Bapak?
3: Dari Gajah Kula.
0: Pak Inggris?
3: Iya.
0: Apa kabar Pak Inggris?
3: Baik,
0: oke.
3: Okay. Gimana kabarnya?
0: Baik juga, Sungkare Bapak.
3: Sama-sama,
0: sehat.
3: Minta lagu.
0: Boleh, lagunya apa?
3: Terlena.
0: Tadi karena Ike udah nyanyi, gak boleh nyanyi lagi, Pak. Ike tadi udah nyanyi Memandangmu.
3: Apa sih maumu?
0: Apa sih maumu?
3: Christina.
0: Christina?
3: Christina.
0: Gak ada, Pak. Maaf ya, Pak.
3: Apa sih maumu? Gak ada.
0: Apa sih maumu dari suara sofa baru ada. Tapi kayaknya bukan yang Bapak mau deh.
3: Bukan yang pertama.
0: Tadi udah diputer juga.
3: Kita carikan.
0: Oh gitu. Iya deh, boleh.
3: Bu Made Resmi, Bu Kedut, Pak Jaru Kedut Mali Astro, seksemo kolingannya nih. Bu Arik Bete, Janura, Pak Made Wiji Tokyo, Pak Nyoman Wardi Kedut Negara, Pak Brodang, Pak Bu Bunga, Pak Bano, Pak Sumping, Pak Nyoman Dewantara, Mak Delano, Pak Made Tawan, Tembok.
0: Buat semuanya.
3: Pak Nyoman tetap lagi satu.
0: Lagi satu Mas boleh.
3: Master Mahmud.
0: Oh iya, oke.
3: Cek semua Mak Erna.
0: Sama-sama, Bapak Inggris.
3: Selamat tugas ya.
0: Nggih, terima kasih. Baik, kalau gitu sudah 3 lagu ya. 1, 2, 3. Oh, satu lagu lagi sih bisa sebenarnya. Selamat siang Sarifah, mau request lagunya dangdutnya Gadis Cantik dari Kalimantan. Salamnya buat semuanya aja, salam spesial buat Kak Irna, makasih ya Kak. Kita lihat dulu ya, kalau ada lagunya pasti diputerin, tapi kalau enggak ada kita enggak bisa muterin. Gadis Cantik dari Kalimantan, kita cek dulu ya. Kalau enggak ada maaf ya. Gadis Cantik enggak ada, Sarifah maaf ya. Oke, satu penelpon lagi. Halo. Selamat siang mendangdutan. Iya, selamat siang.
4: Ibu Kirin Ki.
0: Hah?
4: Ibu Kirin Ki.
0: Ini Ki Irna, Pak.
4: Pak Grodak.
0: Pak Grodak. Oke, Pak Grodak. Mau lagu apa, Pak?
4: Sedunggu di Malaysia ya.
0: Semalam di Malaysia. Seminggu di Malaysia. Oke.
4: Alhamdulillah, ya.
0: Boleh. Seminggu di Malaysia udah nyanyi belum?
4: Tadi lemu, tak boleh tabur ya. Jadi murah untuk beli kue, murah ini, murah itu. Kemudian juga bisa Pak Inggris. Wah baik, tapi itu pelatih sama menu yang tarik sama menasai. Pak Jumping, Pak Armada, Pak Ramadhan, Pak Anwar, Pak Awam, Pak Lama.
0: Iya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama, iya. Terima kasih juga Pak Grodak.
5: Goyang, goyang, goyang dangdut.

Pendengar Pro 1 Radio Singa Raja pukul 14.52 menit, itu berarti saat lagi saya harus pamit. Ada dua lagu terakhir yaitu Seminggu di Malaysia dan juga Lisa Keong Racun. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda di Singa Raja siang ini. Dan pastinya nanti Anda akan ditemani lanjut oleh Mbak Henny. Mbak Henny tumben turunin, gantikan Mbak Tris yang lagi kurang enak body. Selamat sore buat semuanya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Goyang, goyang, goyang.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Pendengar para satu RRI Singar Aja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat sore pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Aduh, senang sekali saya Henny Batalia hadir kembali menemani Anda sore hari ini. Di hari apa sekarang? Hari Selasa dong, 7 Juli 2026. Aduh, cantik sekali angkanya 070726. Gimana hari ini? Panas cetar ya Singar Aja. Tapi gak apa-apa, cuaca boleh panas tapi suasana hati gak boleh memanas ya. Kita tetap ademkan dengan lagu-lagu pop Indonesia yang bisa Anda pilih juga di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Kalau tadi lagu dangdutnya sama Mbak Irna, kalau sekarang lagu pop Indonesianya bareng Henny. Tadi ada satu lagu dari Peter Pan, Cobalah Mengerti. Ayo coba dimengerti, apa yang mesti dimengerti? Apa aja deh. Spesial buat Adi dan Marta nih, karena dari tadi dia sudah kirim WhatsApp. Terima kasih ya Adi ya, selalu jadi yang pertama nih. Adi dan Marta di Bondalem, sehat-sehat lalu Adi. Paka Olala juga, Lopina Singaraja. Aduh, Paka Olala di Pedawe. Jumpa dan jumpa lagi sama Paka Olala. Kok baru siaran sih? Iya nih, kemana ya Henny ya? Kemana ya? Salamnya untuk semuanya aja katanya ya. Salam kangen rindu lewat udara. Terima kasih banyak ya Paka Olala ya. Buat yang lainnya bisa gabung juga di line telepon 24644 ataupun di WhatsAppnya 0811-399-9790. Ada siapa di sana? Selamat sore Lopina.
1: Halo. Halo, selamat sore Lopina, Mbak Henny. Lagu sore pilihan saya.
0: Mau pilih lagu siapa sih, Ceh?
1: Lagunya Seventeen ya, Mbak ya?
0: Seventeen yang mana?
1: Yang kemarin.
0: Kemarin. Aduh, sedih-sedih banget nih, kenapa?
1: Ya pengen dengerin lagu itu, Mbak.
0: Oh, gitu. Kalau kemarin berarti ada yang lagi ulang tahun gitu maksudnya.
1: Ya anaknya, Mbak.
0: Aduh, senangnya. Selamat ulang tahun, semoga tetap sehat.
1: Gimana
0: ya.
1: Sehat, Mbak?
0: Sehat asongkara. Semoga
1: keluarganya sehat semua ya, Mbak ya.
0: Ya, syukurnya, Ce, selalu diberkati.
1: Ya, salam sama Omang ya, Mbak ya.
0: Pasti. Nanti kalau
1: pinter banget gede. Ya, Mbak ya, Omang.
0: Aduh. Benar-benar itu.
1: Mbak Henny,
0: ya.
1: Saya kirim salam dulu ya.
0: Oke, siap.
1: Ada Pak Olala ya, selamat sore. Ada juga Bu Janura, Pak Jeru Ribawe, Pak Jeru Maliarse juga ya. Ada juga Pak Jeru di Tajun ya. Ada Bu Ketut di Tejekule, ada Nini Jeru di Sari Mekar, ada Pak Putu Wayang juga. Ada juga siapa ya, Bu Resmi, Bu Manda, Bu Desa Redini, Bu Bunga, Bu Arik BT, Bu Arik Semeru. Ada juga Mbak Mini, Wak Daeng, Bu Kartika, Pak Samong, Pak Nyoman Dewantara, Pak Nyoman Astawa. Ada juga Pak Banu, Pak Cip, Bang Alvin. Ada juga Ken Arok ya, Bli Widi Made, Mas Wawan, Bu Yuda. Untuk semuanya deh Mbak Henny ya.
0: Siap, Ci.
1: Untuk Mbak Henny, selamat tugas. Terima kasih, Tuhan memberkati Mbak.
0: Amin, amin, terima kasih banyak Celi. Salam sehat selalu juga ya untuk semuanya. Kemarin anaknya Celi lagi ulang tahun mendengar, jadi Henny dapat lihat story-nya gitu. Ah, senangnya. Untuk yang lainnya mungkin ada yang lagi ulang tahun juga nih sekarang. Selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberkati, selalu sehat, pokoknya panjang umur, dilancarkan segalanya. Kita nyambung lagi, ada siapa di sana? Tadi sudah di WhatsApp, kita ke line telepon dulu. Selamat sore, Lopina. Halo? Ya, kenapa nih gak ada ngomong? Ya udah deh, ini di WhatsApp aja. Ada, gimana nih? Berantem, rebutan. Ada Mr. Mahmud, ada Pak Sumping. Terus ada Bunda Budi, ada Pak Grodak. Yang mana gak bisa diangkat di sana. Ntar ya deh ya, di line telepon dulu deh. Ini siapa? Selamat sore, Lopina. Halo.
2: Selamat sore, Mbakku.
0: Selamat sore, Pak Olala ini.
2: Aduh,
0: semanis gula pedawa pun api peka.
2: Iya, senyumnya Mbak Henny semanis gula pedawa ya.
0: Tidak berubah rasanya kalau gula pedawa ya, tetap konsisten, enak, manis.
2: Iya.
0: Peka Olala mau ditemani lagu siapa? Niki pilih lagunya siapa ini?
2: Lagunya sih Mbak Henny aja yang putarin, tapi yang senyum.
0: Oh gitu, oh iya, gabung deh ya kalau gitu
2: ini
0: ya.
2: Ini ada salam Mbak Henny dari Pak Wayan Sadil.
0: Oh, siapa?
2: Pak Wayan Sadil.
0: Oh, Pak Wayan di mana, Peka Olala?
2: Oh, ini masih ngumpul-ngumpul sama Pak Olala.
0: Oh, nggih, Pak Wayan sadie. Rahayu, rahayu Pak Wayan.
2: Ya, terus mau kirim salam. Yang pertama sih buat Mbakku cantik Mbak Kenny yang imut.
0: Aduh.
2: Ada juga Cik Eli, terima kasih kolengannya tadi. Nyoman diwawancara sama Erna, Mbak Ratih, Ayu Sundari, Mbak Iren, Gisa Arnawa, Agustawan, Bu Resmi, Bu Kartika, Kartini, Bang Jiwa Dilingga. Ya, semua-semuanya ya, Mbakku cantik ya saya.
0: Angge, Pakak Olala, rahayu rahayu Pakak. Salam ya, untuk semuanya.
2: Juga dengan koling-koling Pakak Olala ya.
0: Iya, pasti saya. Pasti. Pasti pasti. Terima kasih. Terima kasih Pakak Olala di Pedawe. Salam juga untuk semuanya di Pedawe nge Pakak nge. Pak Wayan Sadia juga rahayu rahayu Pak Wayan yang lagi kumpul-kumpul minaun ya, kumpul-kumpul sore-sore. Tapi kalau kalau mungkin di Singaraja agak panas cetar gitu ya, tapi kalau di Pedawe kayaknya adem di sana ya, masih suasananya masih adem lah walaupun semuanya bilang panas-panas, tapi di sana kayaknya adem aja gitu suasananya. Salam untuk semuanya Pakak Olala. Ini siapa lagi? Ada Mr. Mahmud, bisa nggak ya? Oh bisa bisa. Selamat sore, Lopina.
3: Sore Lopina, Mbak Ani. Gimana kabarnya?
0: Sehat-sehat. Akhirnya bisa masuk, dari tadi rebutan tuh di WA.
3: Iya, memang gitu ya. Terus aja tak pencet-pencet biar tak tabrakan terus.
0: Pak Mahmud apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Nanti kita RRI tanggal berapa ya? Tanggal 14 mau ke Tinge-Tinge. Dekat enggak sih sama Pak Mahmud di sana?
2: Dekat kali.
3: Dekat Mbak Ani. Ya, ada 3 kilo.
0: Oh iya.
3: Barat, langsung ke barat, Mbak ini, langsung enggak. Ke barat.
0: Oh gitu.
3: Angin ke bendungan langsung, enak dah. Pemandangannya bagus sekali.
0: Nggak tahu nanti kita ada talk show di sana tanggal 14 itu, ada live di sana iya. Siarannya. Ah, salam untuk semua. Iya di Tinge-Tinge.
3: Oh iya.
0: Iya.
3: Tanggal 14 ini.
0: Iya benar, 14 kayaknya, 14 hari Selasa itu.
3: Ya,
0: Selasa depan. Ya nanti kita info lagi ya.
3: Oke.
0: Mau lagu siapa? Ini pilihin dulu.
3: Lagunya Gesha.
0: Gesha yang mana?
3: Lumpuhkanlah ingatanku.
0: Oke deh. Baiklah. Mau salam dulu.
3: Ya salamnya yang pertama itu buat Pak Jero Wibawa, Ribawa. Selamat siang Pak Jero, gimana? Pak London, Didi Mati, Pak Banu, Pak Cip, Bu Nini, Bu Arik Peter, Arik Semeru, Bu Resmi, Bu Janura, selamat sore semua, selamat mendengarkan. Makasih Mbak Heni,
0: terima sampai kasih jumpa. Banyak, Pak Mahmud salam sehat juga ya untuk semuanya di Grogak sana ya. Karena ini bingung Grogak, tinggal-tinggal kan juga Grogak punya gak sih? Ya dekat-dekat sana lah. Selamat sore semuanya yang sudah gabung di live TikToknya RRI Singaraja. Rahayu Maheni, salam semua fans RRI. Pak Netep Niki, rahayu. Kemudian ada Pak Dago, Titan 70707, tanggalnya cantik tapi sial nih untuk penggemar Portugal. Iya, tadi pagi Portugal menangis. Apalagi lihat videonya abangnya itu Ronaldo yang sedih banget kayaknya ya. Jadi kayaknya menembus sampai sini tuh sedihnya tuh. Kemudian ada Mbak Mini, selamat bertugas kembali. Bertugas kemana ngumpet? Hei, di sini aja. Ada Bu Resmi juga, selamat sore. Ada Titan, penasaran sebenarnya kalau mendengar komentator Piala Dunia versi bahasa Indonesianya. Makanya dengerin RRI. Nanti ada pertandingan juga kan. Nanti dengerin deh, nanti malam itu kayaknya jam 12 malam deh itu ada siaran langsungnya juga. Ya. Oh ya, habis tutup siaran Pro 1 nanti langsung gabung kita ada siaran bola ya. Dengerin deh. Selamat sore Bu Ari. Bu Ari ini belum sempat ngambil pohonnya ke sana. Jadi sibuk terus Bu Ari. Aduh semuanya, terima kasih banyak. Nanti kita gabung lagi. Ada Titan, mohon maaf kalau lagunya Peter Pan ini enggak bisa puterin lagi karena tadi kan sudah Henny puterin tuh lagunya Peter Pan yang Cobalah. Mau lagu yang sendu-sendu. Sore-sore lagunya sendu banget ini, Seventeen kemarin di request sama Ci Eli. Kayaknya pas juga nih. Pakai Olala mau lagu sendu juga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1, Geisha, lumpuhkanlah ingatanku. Ingatan yang mana ingin dilumpuhkan? Mungkin yang gak baik gitu ya. Momen-momen yang mengecewakan, udah lumpuhkan aja, gak apa-apa. Tapi kalau yang happy-happy, maunya diingat terus gitu ya. Ya udah, kita lanjut lagi 24644 ataupun WhatsAppnya 0811-399-9790. Tadi Titan udah ganti lagunya Dewa 19 yang separuh nafas ya, nanti Hani putarin, ditunggu dulu. Hani sapa dulu, ada siapa nih? Bunda Budi, Mbak Hani, hai Bunda Budi. Ada Pak Grodak juga, Pak Grodak di Tajun. Rahayu Pak Grodak, rahayu. Ada Pak Dago juga di Bakti Seraga, hadir request Andra Respati Terdiam Sepi. Salam katanya nih untuk Bu Janura, Nini Jero, Jero Kartini. Dan sekilas info, tanggal 30 Pak Dago mau nigang sasihin upacara pernikahan anak, mengundang beberapa penyiar cewek Pro 1. Aduh, terima kasih banyak Pak Dago. Info nae di mana ini, di mana? Pak Sumping juga ya, rebutan katanya, rebutan. Ajan Pak, rebutan iki. Sabar ya, sabar. Ini sapa Mbak Mini dulu, semoga bisa nih. Oh, bisa. Selamat sore, Lovina. Selamat sore Mbak Mini.
1: Lovina, lagu sore pilihan Anda. Selamat jumpa, Henny Mami.
0: Kita jumpa lagi. Mbak Mini, mau pilih lagu siapa sih?
1: Sejauh mungkin.
0: Baiklah.
1: Tolong ya. Sehat,
0: Henny
1: ya.
0: Sehat, Sengkara. Mbak Mini juga salam sehat ya. Eh, udah mau habis lagi ya, liburnya nih.
1: Iya, Henny udah selesai sibuknya ya.
0: Udah selesai
1: selamat
0: sibuknya.
1: Baru ya.
0: Aduh.
1: Apalagi pemangnya itu bergetar sama pemang lihat.
0: Iya, Tenggara nih.
1: Salam dulu yang baru ada Mr. Mahmud, yeah. Kemudian ada Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Yuda, Bu Amanda, Bu Jero, yang di mana itu ya?
0: Nini Jero.
1: Ada nada yang jauh.
0: Nini.
1: Bukan, oh. Yang satu Jero siapa lagi namanya
0: itu. Oh gitu. Waduh. Lupa, Henny baru
1: ya,
0: nih.
1: Nini Jero ada juga ya. Sehat selalu juga. Kemudian ada yang jauh, ada Pak Cip, Pak Mas Banu, Pak Dago. Kemudian Pak Ribawe, Bu siapa lagi? Ya pokoknya kesemuanya deh dulu ya yang belum cengol lagunya ada.
0: Ada dong. Pas.
1: Makasih ya cantik.
0: Terima kasih Mbak Mini. Salam sehat terus Mbak Mini ya. Salam semangat pokoknya ya. Ini Bu Gurunya udah mau habis liburnya. Kayaknya kalau di Singar aja nanti anak-anak sekolah itu mulai minggu depan, Senin depan udah mulai sekolah kan ya Mbak Mini ya. Udah selesai liburnya. Henry sapa lagi, ada siapa di sana? Setelah di WhatsApp boleh ke line telepon dulu ya. Selamat sore Lopina. Halo.
2: Saya.
0: Halo. Iya, dengan Sira Niki.
2: Dengan Yuda di Sangket.
0: Dengan?
2: Yuda.
0: Bu Yuda.
2: Iya.
0: Bu Yuda di Sangket. Aduh, rahayu Bu Yuda. Aduh, lampura nih. Ini baru lagi.
2: Sama siapa ya?
0: Sama Henny Bu Yuda.
2: Henny.
0: Nggih. Kenapa?
2: Lagunya Kahitna bisa ya?
0: Lagunya siapa?
2: Kahitna.
0: Kahitna yang mana Niki?
2: Cerita cinta
0: gelora di dada itu ya.
2: Iya
0: ya, baik oke.
2: Yang barusan siapa ya, Mbak Mini?
0: Kenapa
2: yang barusan itu Mbak Mini?
0: Ada Mbak Mini, benar
2: Mbak Mini ya,
0: iya
2: kolingannya. Kemudian yang duluan tuh
0: ada Mr. Mahmud, ada apa, Cik Eli juga.
2: Elit makasih juga ya kelingannya. Sekarang juga Pak Daeng, Pak Sumping, Pak Banu, Pak Cip, Wiwit, Armada, Pak Dewantara, Nendri, Bu Janora.
0: Iya.
2: Bu, semuanya dah ya.
0: Iya. Terima kasih. Engge Bu Yuda, terima kasih Bu Yuda. Salam rahayu Niki. Wow, ini jadi agak kurang tahu tadi suaranya. Kita baru ketemu juga Bu Yuda ya. Ada Bu Jero Puspa Tegal Mawar. Oke, selamat sore. Semoga sehat selalu. Salam kenal Bu Jero Puspa di Tegal Mawar Niki. Rahayu. Salam buat Peka Olala katanya Niki, Pak Mahmo di Groga, Bu Kartini, Mbak Mini, Bu Yuda, Sangket, Pak Inggris, Pak Grodak, dan semua fans RRI dimanapun berada, salam kompak. Kalau bisa request lagunya Naif, karena kamu cuma satu. Nanti tapi ya, Henry puterin, tapi ditunggu aja pasti Henry puterin sih kok. Ada Pak Samong juga, selamat sore Pak Samong, mau kirim salam aja nih untuk semua komunitas grup asik-asik. Selamat sore, maaf ikat jadi satu aja katanya. Iya, ikat jadi satu biar tidak lepas gitu ya. Ini siapa Bu Resmi, selamat sore Bu Resmi.
3: Halo, selamat sore juga Mbak Henny cantik, gimana kabarnya?
0: Sehat tumben Bu ketemu. Resmi, apa kabar? Iya, tumben ketemu di udara.
3: Astungkare, tapi sehat.
0: Tapi kita kan sering ketemu di medsos Bu Resmi.
3: Iya, di medsos sering. Ih, rumahnya rumah baru ya Mbak Henny, selamat ya rumah baru.
0: Aduh. Semoga lancar ya, mohon doanya ya.
3: Ya, semoga semuanya dilancarkan. Sudah iya. Kelar kan itu rumahnya Mbak Henny ya?
0: Belum, masih ya, masih keripit-keripit Niki.
3: Oh, masih keripit-keripit. Ya udah, semoga semuanya belum dilancarkan ya Mbak Henny ya.
0: Beres memang lagu siapa?
3: Lagunya Samson, kenangan terindah, yang indah-indah aja deh dikenang ya.
0: Iya kan, makanya tadi lumpuhkan ingatannya yang nggak indah, lumpuhkan aja deh nggak apa-apa katanya.
3: Iya, kalau dilumpuhkan ntar bisa gila ntar kalau udah lumpuh ya.
0: Benar, kenangan terindah.
3: Ya udah, salam-salam dulu ya Mbak Henny, makasih. Siap. Ada Bu Janura, ada Pak Ngurah, ya Wak Daeng, Pak Dago, sama Pekak Olala, Pak Widi juga, Dek Tawan juga, dan kesemua-kesemua nya aja deh yang lagi mendengarkan. Bu Mini juga ya. Makasih Mbak Henny. Selamat sore.
0: Selamat sore. Salam sehat selalu Beresmi ya. Kapan-kapan kita jumpa lagi semuanya dalam keadaan sehat ya. Pokoknya di acara yang happy-happy ya. Sama Butut juga ya, Butut ya. Peka Olala, terima kasih banyak Peka Olala kirim-kirim salam lagi. Henny kasih lagu dulu ya karena dari tadi sudah kita cuap-cuapnya. Ada Dewa 19 nih yang tadi sudah di request sama Titan. Spesial buat Titan yang jauh di sana.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Cerita Cinta Kahitna, spesial untuk Bu Yuda ya. Kalau ada ya satu lagu yang bisa menggambarkan indahnya jatuh cinta tanpa terasa berlebihan, mungkin ini ya salah satunya ya, Cerita Cinta dari Kahitna. Jadi yang membuat lagu ini spesial, istimewa itu mungkin cara Kahitna yang menggambarkan cinta itu dengan sederhana namun begitu hangat gitu ya. Seperti lagunya, walaupun itu dirilis beberapa tahun lalu, tapi masih enak juga didengar sampai sekarang dan masih selalu di request juga nih. Apalagi tadi Bu Yuda ada request lagu ini. Terima kasih ya Bu Yuda ya. Semoga bisa mengobati rasa rindunya, walaupun bukan ruang rindu. Kayaknya Cerita Cinta dari Kahitna ini mungkin akan bawa kembali kenangan masa-masa ketika cinta itu terasa begitu sederhana gitu mungkin ya. Tapi kalau lagu-lagu nostalgia nanti malam bisa gabung ya di Ruang Rindu. Itu Ruang Rindu setiap malam itu hadir dari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja ya. Jadi untuk lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan itu bisa direquest di Ruang Rindu. Jangan sekarang di Lopina. Tapi terima kasih ya untuk semuanya yang udah gabung. Masih ada 10 menit lagi, tapi masih ada 3 lagu belum Hene puterin. Tadi Bu Resmi mintanya Samson dengan Kenangan Terindah. Kemudian Pak Dago juga minta Andra Raspati dengan Terdiam Sepi. Terus tadi ada Bu Jero juga minta Karena Kamu Cuma Satu. Tuh banyak nih, ini punya hutang belum keputar. Tapi mau sapa juga nih yang untuk yang sudah gabung tadi. Ada Syarifah, ada Bu Jero Puspa, Bu Desa Redini, Pak Samong, Pak Olala, terus ada Bunda Budi, Pak Groda, Pak Dago, Pak Mahmud juga, Pak Sumping, ada Titan juga ya, ada Blitawan. Aduh, Blitawan nanti yang sapit nih. Blitawan, hola. Setia Monita Lopina, terima kasih banyak Blitawan di Teja Kule. Ada Pak Nyoman Dewantara juga, Deda Marta. Ada Mewayan juga di anturan ya. Dung sapin nganti Mewayan Niki. Bu Janura juga, Bu Janura. Ada Henny, ini Bu Janura. Mbak Trisnya lagi sakit. Salam ya katanya untuk semuanya, grup asik-asik happy. Salam sehat dan bahagia selalu semuanya Bu Janura ya. Bu Ari juga selamat bersibuk-sibuk ria Bu Ari. Henny sudahi ya untuk Lopina di sore hari ini, edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Walaupun tanggalnya cantik 0707, tapi tadi kata Titan sebenarnya ini walaupun angkanya cantik tapi menangis untuk fansnya Portugal. Karena Portugal mesti pulang kampung katanya nya ya. Enggak apa-apa, masih berlanjut di perempat final. Jadi masih banyak pertandingan, enggak banyak banget sih, beberapa pertandingan nanti akan kita siarkan juga secara langsung di RRI Singaraja. Nanti update terus deh ya untuk pertandingan-pertandingan yang akan dihadirkan. Ayo, mau siapa nih yang diunggulkan lagi? Ya, karena makin sedikit di perempat final nanti di hari Jumat. Itu jam 4 pagi dini hari itu ada Prancis versus Maroko. Ayo, yang diunggulkan mana nih? Terus hari Sabtunya itu ada Spanyol versus Belgia juga menanti. Kemudian di hari Minggu 12 Juli nanti ada Norwegia versus Inggris. Kemudian kita masih menunggu juga siapa nih akan menang antara Argentina versus Mesir dan Swiss versus Kolombia. Nanti nantikan itu jadwalnya ya. Dan itu juga akan disiarkan oleh Pro 1 RRI Singaraja, Pro 3 juga ya. Dan tetaplah bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kita juga akan hadirkan Beranda Asia Cita. Nanti kita akan berbincang bersama PMI Kabupaten Buleleng, bagaimana mengantisipasi kekeringan di Kabupaten Buleleng. Nanti kita akan berbincang bersama Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng serta bersama Koordinator Forel PMI Kabupaten Buleleng. Sesaat lagi tetap di Pro 1. Terima kasih yang sudah gabung di Lopina, lagu sore pilihan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Tahukah kamu apa itu kekeringan? Kekeringan merupakan kondisi di mana suatu wilayah mengalami kekurangan udara sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kekeringan dapat disebabkan karena beberapa hal, yaitu minim daerah resapan, curah hujan yang rendah, dan pemanasan global. Rentan waktu musim kekeringan ini terjadi pada bulan Mei sampai September. Namun ini bisa berubah tergantung pada kondisi geografis suatu wilayah. Adapun dampak dari bencana kekeringan ini diantaranya, pertama, sumber air bersih berkurang. Efek dari kekeringan menimbulkan berkurangnya stok air bersih bagi manusia. Kedua, tanaman menjadi mati. Ketiga, meningkatnya polusi. Selain asap kendaraan, musim kemarau juga menimbulkan polusi yang merajalela. Dari dampak risiko bencana kekeringan tersebut, maka penting dilakukannya penerapan manajemen bencana. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi bencana kekeringan adalah menggunakan air dengan bijak, melakukan reboisasi, dan bila kekeringan terus terjadi dalam kurun waktu yang lama, maka perlu dilaksanakannya hujan buatan.

0: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, dapat menyebabkan terjadi kekeringan di suatu daerah. Dampak berkepanjangan bencana kekeringan ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan antara lain: menggunakan sumber air dengan hemat sesuai dengan kebutuhan, melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah, membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar sebagai daerah penampungan air dengan volume yang cukup besar, memperbanyak daerah resapan air, sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air dengan ubin, memberikan perlindungan sumber-sumber air bersih yang tersedia, melakukan panen dan konservasi air.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di sore hari ini. Dan pendengar, untuk sore ini kembali kami hadirkan untuk program Kentongan ya. Dan program Kentongan kali ini pendengar, kita akan berbincang membahas bagaimana mengantisipasi kekeringan di Kabupaten Buleleng. Mungkin kita rasakan bersama ya, saat ini panas cetar Kota Singaraja ini, bagaimana ini? Dan memang masih di musim kemarau, salah satu persoalan yang mulai menjadi perhatian ini adalah potensi kekeringan. Nah, kira-kira di Kabupaten Buleleng bagaimana wilayah-wilayah yang ada di Buleleng yang setiap tahunnya mungkin ada yang berpotensi mengalami krisis air bersih begitu ya, akibat berkurangnya curah hujan. Lalu seperti apa langkah antisipasi yang akan dilakukan atau yang telah dilakukan, dan mungkin bagaimana upaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses air bersih saat musim kemarau, dan apa mungkin yang bisa dilakukan masyarakat begitu ya agar dampak kekeringan ini dapat diminimalkan. Langsung kita akan bahasnya pendengar bersama Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Made Pasekyase. Selamat sore Pak Made.
1: Selamat sore Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Rahayu rahayu. Terima kasih. Terima kasih Pak Made sudah hadir. Pak Made tidak sendiri, ditemani Koordinator Forel PMI Kabupaten Buleleng, Bapak Yohanes Oktiandi Dananjaya. Selamat sore.
2: Ya, selamat sore Om Swastiastu.
0: Swastiastu. Salam sehat semua, salam tangguh pokoknya ya. Ini sudah panas cetar, walaupun di studio kita adem begitu ya, tapi nanti kembali keluar panas.
1: Panas dinginnya.
0: Dingin, tapi semoga tetap sehat semuanya ya. Tapi kalau membahas kekeringan, kayaknya ini bukan hanya persoalan berkurangnya pasokan air saja mungkin ya. Tapi sebelum ke kekeringan, ini pengen tahu nih Pak, mungkin sudah dipetakan atau memang berulang daerah-daerah itu saja begitu, bagaimana sih sebenarnya kondisi potensi kekeringan begitu di Kabupaten Buleleng?
1: Baik, terima kasih bawa acara ini. Istilahnya kita di PMI kan siaga.
0: Siaga.
1: Kemarin hasil rapat dengan PMI pusat, jadi diprediksi bulan Agustus ini sudah mulai ada beberapa daerah yang kekeringan sampai bulan April. Tapi kalau di Buleleng biasanya kan bulan November sudah mulai hujan.
0: Ya, semoga Pak ya.
1: Semoga.
0: Karena perubahan biasanya berber itu memang hujan.
1: Biasanya hujan November. Nah ini kita antisipasi seperti karena kita rutin jadi kekeringan seperti di Tejakula, daerah Madenan, daerah Tajun atas ini sama Sembiran, tapi sekarang karena Sembiran sudah ada air bersih ya. Daerah Madenan, Tejakule itu, terus untuk di daerah barat itu ada di daerah Kaliasem kemarin, terus ada di daerah Tukat Sumage, termasuk juga Banyarasem. Jadi dalam antisipasi kekeringan ini kami sudah ada koordinasi sama PMI Provinsi Bali dan juga PMI Pusat. Paling tidak kami kan istilahnya pandainya. Permasalahan kami di PMI ke begini. Kami kan mobil tangkinya kan tidak minumannya tidak bisa solar. Minumannya harus dexlite. Nah, apalagi dexlite sekarang naik. Ini itulah jadi permasalahan kami di PMI. Mudah-mudahan PMI Pusat ada angin segar bagi kami, dan juga rencana kami dari pihak Gaya Oasis juga mendukung, karena ini kan akan karena berlarut-larut sampai 3 bulan terjadi kekeringan ini, Agustus, September, Oktober. Jadi perkiraan kami 3 bulan lah dalam layanan bersih. Dan juga ada beberapa sekolah juga seperti SMK 1 Sawan, ini langganan ini. Memang kalau mereka beberapa, kalau mereka tidak layani, kasihan pendidikan, apalagi mereka buka istilahnya jurusan di kuliner sama pariwisata ini kan kasihan anak-anak juga tidak belajar. Nah ini dengan adanya kita juga prihatin sama anak-anak kita, jangan sampai tidak belajar gara-gara tidak ada air, karena mereka kebutuhan pokok untuk praktik itu kan perlu air.
0: Iya, iya.
1: Rutin itu di SMK 1 Sawan. Juga seperti SMP 5 Tejakule. Ya, ada di Madenan ya. Dan itu rutin juga sama SD 3 Julah. Itu mereka sambil kadang-kadang jadi masalah kan mau kamar mandi harus bawa air satu botol aqua SD-nya itu. Nah, dengan adanya PMI mereka enggak bawa ya dia.
0: Masih ada seperti itu,
1: masih
0: Pak.
1: Ada.
0: Dan
1: masih
0: itu
1: ada.
0: Berulang setiap tahun
1: setiap
0: begitu.
1: Tahun, setiap ya. Tahun. Itu selama 3 bulan seperti itu bawa air ya.
0: Oke.
1: SD 3 Julah itu ya di atas. Tapi karena kita membantu dengan air, akhirnya mereka ya sedikit-sedikit habis ya airnya. Air minum sama air untuk itu bawa aja ke sekolah. Ini itu juga hasil beli mereka. Tapi sekarang kan dengan PMI di desa ditaruh, akhirnya tidak beli. Kita melayani air bersih itu gratis.
0: Dari PMI.
1: Ini juga jasama kami dengan pihak BBBD, karena BBBD punya powernya untuk istilahnya koordinasi dengan pihak PDAM untuk bisa kami pengambilan airnya. Karena terus terang aja kami tidak boleh ngambil airnya sembarangan. Kalau kata orang ambil air di sumur tidak bisa. Nanti keracunan masyarakat kan masalah dengan PMI, PMI yang dipermasalahkan, bukan orang lain. Makanya kami selalu ngambil airnya harus rekomendasi PDAM. Di mana PDAM itu ada sumber airnya. Seperti di daerah timur ada di Pacung. Jadi ada pos yang di Pacung ambil. Kalau di daerah barat kita ambil yang di daerah Kali Bumpu ada ambil Kali Asem. Kalau daerah barat lagi Banjarasem, kita ambilnya di Banjarasem. Sririt ada. Sririt ada, di Banjarasem juga ada.
0: Kalau PMI berapa tangki punya, Pak?
1: Kita PMI provinsi mestinya ada 4. Karena operasionalnya kita tinggi, kita 1 ambil. Dulu pernah kita 2. Tergantung gini ya.
0: Keperluan
1: 2 juga dana. Karena biayanya tinggi. Dulu pernah 2 kita. Itu juga didukung oleh dana federasi namanya. Federasi. Jadi Red Cross membiayai kegiatan ini.
0: Dan sekarang BBM-nya naik begitu, apakah dana untuk PMI juga dinaikkan atau bagaimana sih untuk tahun ini, Pak?
1: Sudah sih saya buatkan gini. Proposal gitu. RAB mudah-mudahan disetujui oleh PMI pusat. Ini juga dari pihak Gaya OSIS juga memang terbatas juga dananya. Kemarin kami dibantu 20 juta.
0: Okay.
1: Sedangkan dalam layanan air bersih itu kami secara gininya, ini ngomong sukarela ini. Kita sampai 75 juta habis kalau dari dana-dana kita dari ada kadang-kadang baksos dari organisasi-organisasi yang ada di Denpasar tuh mereka baksos ke sini, kita dikasih, mau enggak masang baliho saya di mobilnya, saya kasih dana dalam 2 hari, layanan 2 hari. Oke, yang penting bukan yang tidak radikal, jadi istilahnya tidak ada kepentingan politik. Yang penting dia mau baksosnya, baksos tulus lah. Pokoknya yayasan peduli sesama gitu kan, boleh itu kita menerima. Yang penting tidak ada unsur politiknya atau radikalisme dalam penyaluran bantuan.
0: Kerja sama dengan pihak swasta ya, juga
1: swasta,
0: jadinya ya.
1: Dulu pernah PLN juga ngasih sih. PLN itu dikasih sekitar 4 juta. Lumayan juga dikasih 4 juta berarti 4 kali distribusi lah, lumayan lah masyarakatnya.
0: Karena Singaraja ini kan jaraknya jauh-jauh begitu
1: itu,
0: Pak ya.
1: Makanya. Itu mungkin. Makanya mobil truknya harus handal, Bu. Karena jalannya ini truk berisi air, bukan truk kosongan kalau naik ke Madenan tuh. Karena daerah-daerah yang ini yang supirnya nanti menjelaskan ini yang sering tenis itu tangki 5.000 liter itu lumayan nanjak naik. Kalau tangki kosong naik tidak ada masalah. Dengan harus mempertaruhkan nyawa mereka naik, Bu. Jadi harus rem harus bagus, yakinkan. Jadi kan karena saya pernah juga mencoba membawa biar benar tidak jalannya seperti itu. Lumayan. Istilahnya taruhannya memang nyawa bawa naik. seperti daerah Kaliasem tuh. Kaliasem jalannya dengan papasan dengan sepeda motor sulit, apalagi dengan mobil. Benar. Kalau kita bawa truk naik.
0: Jangan jangan hanya nanti dimarahin lama sekali bawa airnya gitu. Nih bawa sendiri tapi, gitu
1: mungkin. Tapi masyarakat sana udah tahu.
2: Pada paham.
1: Udah paham bahwa sulitnya membawa medannya naik.
0: Masyarakat sana tahu, biasanya di medsosnya yang lebih ramai gitu ya.
1: Itu kan
0: ya,
1: orang-orang yang orang-orang tidak berkepentingan. Kadang-kadang yang berkepentingan diam. Yang tidak berkepentingan yang banyak.
0: Oke. Nah ini langsung ke Pak Yohanes deh ya, Koordinator Forel PMI Kabupaten Buleleng. Ini tugasnya Pak Yohanes di mana biasanya nih Pak Yohanes?
2: Kalau saya sendiri itu biasanya di driver.
0: Oke.
2: Ya, jadi ketika ada pendistribusian air, kita selalu berkoordinasi dengan Komandan Satgana. Kita juga ada komandannya di sana juga, dibagi tugas siapa yang tanggal berapa pelayanan, siap berangkat, kita share bergilir.
0: Okay.
2: Gitu. Tetapi sebelumnya, sebelum kita berangkat, selalu kita ngecek armada yang akan kita gunakan. Seperti itu. Dan terkadang juga tidak banyak yang tidak sedikit yang perlu kita cek, terutama dari apa itu mobil bisa kuat nanjak dengan beban 5 kubik air. Dan itu pernah suatu waktu di jalan itu truknya nggak kuat nanjak.
0: Nah itu dia,
2: seperti itu ya. Syukur-syukur dari warga antusias dipanggil, ya udah kita distribusi di tempat yang aman, nggak sampai ke titik yang seharusnya.
0: Okay.
2: Dan kita distribusi langsung menggunakan selang.
0: Oke. Okay. Pengen itu tahu juga ini armada, kondisi armada yang dimiliki itu sebenarnya seperti apa? Karena biasanya armada yang ada tuh yang sudah tahun berapa, adakah pembaruan atau gimana nih Ki?
2: Iya, kalau untuk armada itu kita di support dari provinsi. Dan itu memang kalau bisa dibilang tahunnya memang nggak tahun yang baru ya. Gitu. Asal kita rutin pengecekan, rutin servis, masih bisa.
0: Masih bagus.
2: Iya, masih bagus.
0: Aman, ya. Iya.
2: Cuman kalau bisa dibilang layak dan tidak layaknya, kalau menurut saya sih kurang. Seperti itu, karena ya kita tahu sendiri di PMI ini apa kita gerakannya ya sukarela. Seperti itu, dan kita juga apa membutuhkan donasi-donasi dan bantuan juga untuk bisa menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti
0: okay,
2: itu.
0: Baik. Berarti kalau misalnya di bagian timur ini ngambil airnya di bawah, itu
1: bawa naik.
0: Bawa naik. Berarti memang dekat-dekat sana tidak ada pos air
1: ada.
0: Begitu ya?
1: Tidak ada. Makanya mereka perlu dibawakan air kan karena tidak ada diakses. Jadi ngambilnya di Pacung kita.
0: Itu memang di kemarau saja atau memang di bulan-bulan apa sih biasanya Pak, atau memang sehari-hari memang
1: kemarau,
0: seperti itu?
1: Kemarau Agustus di biasanya. Agustus, September, Oktober
2: sudah masuk
1: Amerika.
0: Tapi kalau hari biasa di sana gimana? Di mana dapat sumber air?
1: Airnya mereka pakai bak air itu. Penampungannya air hujan itu kan ditampung di bak.
0: Oh, berarti bukan menggunakan sumber air seperti kita di kota, nah, ada PDAM, atau mungkin di desa-desa kan ada air desa gitu nah, mungkin di daerah sana?
1: Air desa ada, tapi air desa itu kan kadang-kadang kalau musim kering kan debitnya turun.
2: Gitu.
1: Sama seperti di daerah Kaliasem, mereka punya...
0: Kaliasem atas berarti Pak ya?
1: Iya,
0: bukan
1: atas.
0: Yang
1: mereka punya baknya besar.
0: Iya.
1: Baknya besar ya di Kaliasem. Tapi kalau sudah musim kemarau, dia debitnya lebih sana air.
0: Kecil. Oke.
1: Okay. Pakai air desa. Okay. Kaliasem kan besar sekali ya baginya, baknya.
0: Iya, yang nyambung itu kan Pak, pipanya dari nyalur ke bak satu.
2: Dari bak yang besar.
0: Iya, nyambung
1: jadi
0: lagi.
1: Debit airnya yang menurun.
0: Oke.
1: Okay, itu permasalahannya. Makanya kita sebagai masyarakat yang tahu permasalahan itu kan kita bersyukurlah di kota ini. Nah, itu kalau kita bersyukur, marilah kita sama-sama menghemat air gitu, yang air teman-teman kita di daerah lain sangat memerlukan air itu.
0: Iya, mungkin ada juga yang mengatakan masih ada kekeringan di Buleleng gitu,
1: masih ada.
0: Dan
1: di daerah Madenan masih ada, di daerah Tajun masih
2: Tajun.
1: Ada. Julah.
0: Dan PMI selalu siaga untuk siaga. Itu begitu. Berarti itu memang nanti callingannya mendadak kah atau memang harus berapa hari
1: mereka
0: sebelumnya?
1: Begini, Bu. Sistem birokrasinya adalah mereka ngirim surat ke BBBD.
0: Oke.
1: Okay. Kami gini bagi tugas ke BBBD. Kadang-kadang BBBD yang ke barat, kami ke timur gitu. Jadi PDAM juga termasuk PDAM juga ikut. Kalau gini lagi bermasalah, kadang-kadang dari pihak Polri juga ikut dengan mobil tangkinya, tentara juga ikut. Daerah kemarin daerah Sambangan kan, daerah Panji kan mobil tentara juga ikut. Jadi seperti TNI kan mereka punya mobil tangki dapur umumnya itu.
2: Itu digunakan.
1: Polri, PDAM. Jadi yang mengkondisikan adalah pihak BBBD.
0: Mekanismenya gimana Pak, pengajuan dari masyarakat ini? Masyarakat bersurat kemana atau gimana
1: desa,
0: ini sistemnya?
1: Desanya yang ngirim surat ke BBBD. Nanti BBBD yang ngatur. Siapa nanti itu kita ditugasin tempat ini. Dan kita juga bisa merekomendasikan saya ke sini ya gitu, kepada BBBD karena melihat kondisi mobil kita. Kalau lihat dari mobil kita dari PMI lumayan lah tahun 2017-an mobil kita.
0: Baik.
1: Kemarin waktu di apa ya? Pengalaman pada waktu di Gunung Agung. Setelah tahun ada yang 2020. Mestinya ada 4 di PMI provinsi mobil itu. Ada mobil dari ke sana ke dibawa ke Jemberane 1, Karangasem 1, Buleleng 1, terus yang 1 cadangan. Tapi kalau ada yang mau ini lebih, kita dikasih lagi mobil lagi 1 sama PMI provinsi. Yang jadi masalah kan biaya operasional. Mudah-mudahan ada sebagai dermawan yang mau ikut gabung itu ya, 1 hari atau 2 hari kan sangat berarti bagi masyarakat.
0: Semoga dengan liter siaran ini Pak ya nanti para sukarelawan biasanya siu peng siu enak liu dah deh gitu ya.
1: Banyak berapa? Banyak 500.000 gitu.
0: Ya,
1: itu ada yang 500.000, ada 500.000 berarti 1 juta cukup untuk satu kali operasional. Karena ini permasalahannya kalau 1 hari itu kami dropnya 10.000 liter.
0: Oke. Okay. Biasanya berapa kali sih Pak Yohanes dalam 1 hari dalam, mungkin?
2: Iya,
0: bisa.
2: Dalam 1 hari itu permintaan kita maksimalkan bisanya 2 kali. 1 kali pengiriman itu 5.000. 5.000 liter, jadi kita 2 kali kirim 10.000.
0: Itu di satu lokasi saja.
1: Itu udah supirnya kelelahan dah.
2: itu jujur aja kalau misalkan 2 kali pengiriman itu dalam 1 titik itu bisa menghabiskan waktu dari pagi kita start jam 8 itu sampai jam 2 siang.
0: Karena ngisi dulu.
2: Iya, kita ngisi, berangkat ke lokasi, balik lagi ngisi, berangkat lagi. Seperti itu. Karena kita jalan itu kan nanjak ya. Dan itu enggak bisa dengan ngebut dan sebagainya, apalagi papasan dengan kendaraan.
1: Kami pelan-pelan
2: gitu. Kita pelan-pelan.
1: Begitu gini diam dulu mobilnya.
0: Iya.
1: Karena kan 5.000 liter cuma lumayan. Kita ketahui jalan seperti ke
0: Madinan itu naik.
1: Julah
2: juga.
1: ST3 Julah ini lumayan jalannya.
2: Kecil.
1: Lewat Sembiran jalannya baru ke kiri.
2: Kecil nanjak-nanjaknya curam.
0: Ini bayangin yang di Kaliasem aja Pak itu naik jalannya kecil itu, dengan tangki mobil yang besar
1: ini
0: itu.
1: Lebih ekstrim yang
2: lebih ekstrim lagi yang di Julah.
0: Iya.
2: Iya. Lebih ekstrim lagi.
1: Kanan kiri jurang.
2: Kanan kirinya jurang. Kalau yang di Kaliasem kan kanan jurang kiri tebing.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Yang Julah itu lebih.
2: Yang Julah kiri kanan. Salah dikit.
1: Anak-anak harus hati-hati. Pokoknya pelan-pelan aja, makanya bisa cuma 2 kali.
0: Karena
1: mereka harus pelan-pelan. Karena trip pertama mereka makan dulu. Setelah itu melanjutkan kedua.
0: Iya.
1: Jadi pelan-pelan aja. Saya gini.
0: Keselamatan utama.
1: Kita tidak punya 2 nyawa. Kita punya 1 nyawa. Tetap jaga keselamatan. Tapi kalau sudah berbuat baik, Tuhan pasti melindungi dia.
0: Iya, nah sekarang ini. Nah, ini sopirnya harus pro berarti ya. Apalagi kalau untuk daerah-daerah di Buleleng. Kalau Pak Yohanes berapa tahun sih memang sudah di PMI untuk bawa?
2: Kalau saya masuk di PMI itu dari 2011. Okay. Tetapi awal sekali itu mengemudikan kendaraan-kendaraan di PMI itu 2013. Jadi dari ambulan, terus truk tangki, truk box, itu saya belajarnya otodidak sendiri. Dan itu mulai dari tahun 2015. Okay. 2014-2015.
0: Wih. Itu. Dan melihat seperti itu kondisinya, mungkin pertamanya langsung
2: gemeter kaki saya. Sudah pernah itu.
0: Wah, tapi kalau membahas armada kan memang kalau ada kurang atau gimana memang sudah dari provinsi. Tapi stok relawannya gimana Pak kalau untuk penyaluran air, kalau untuk mengatasi kekeringan ini?
1: Kalau stok relawan sih masih ada yang mau jadi relawan. Karena kita begini, kita ngasih istilahnya uang transport lah mereka, sama makan. Itu pun tidak seperti tidak UMR. Kalau hitung-hitungan satu hari, kalau kerja satu hari 150, tapi mereka cuma dikasih 50.000. Ini ada
2: per satu kali tripnya.
1: Satu kali
2: satu kali jalan, kiriman.
1: Satu kali pengiriman satu hari itu 50.000. Tapi kalau itu dengan ongkos, kalau pakai tenaga supir beneran, itu kan mereka nuntut pasti.
0: Iya. Dengan resiko membawa air.
1: Ini karena senang aja. Menolong orang. Tapi kadang-kadang begini, punya teman banyak. Senangnya mereka tuh begini, dapat membantu di lapangan sama orang. Begitu sampai di sana, kalau pas musim mangga dikasih minta mangga. Itu senangnya.
0: Semoga mereka tetap selalu baik-baik Niki ya, masyarakatnya ya. Aduh. Iya, antisipasi kekeringan ini selalu siap siaga. Tapi kita jeda dulu ya Pak Pasa ya dan Pak Yohanes ya, untuk pendengar Prosatu RRI Singaraja yang mungkin Anda ingin ikut gabung juga, nanti bisa di line telepon 24644 ataupun di WhatsAppnya di 0811-399-9790.
3: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami di program Kentongan. Kita masih bersama PMI Kabupaten Buleleng, bersama Bapak Made Pasakyase, Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng, dan Bapak Yohanes Oktiandi Dananjaya, Koordinator Forel PMI Kabupaten Buleleng. Kita masih membahas antisipasi kekeringan di Kabupaten Buleleng. Pendengar, mungkin Anda tadi menyimak juga, ternyata masih ada daerah-daerah di Buleleng yang terdapat kekeringan begitu, dan ini memang rutin setiap tahun ternyata ya, dari tahun ke tahun di bulan, perkiraan bulan November itu sudah mulai hujan biasanya ya. Ini kalau sudah musim kemarau itu bulan apa sih biasanya Pak, kalau penyaluran-penyalurannya?
2: Bulan Agustus sudah Agustus mulai biasanya.
3: Biasanya sudah mulai gerak.
2: Bulan Agustus. Kita begini pemirsa biar diketahui, kita kalau ke musim kekeringan ini yang kita bantu adalah orangnya, bukan pertaniannya, biar gak salah nanti. Nanti kadang-kadang masalahnya kan ada yang minta air bersih untuk peternak, itu kita gak layani. Kita hanya untuk orangnya. Kalau masalah peternak itu mungkin dinas pertanian punya tugasnya. Tapi kita, ini sesajarannya adalah orang masyarakat. Ya, biar gak gini, nanti kami dibebani nanti melayani air orang peternak itu tidak.
1: Apalagi kalau melayani Pak, kebun saya nggak disiram-siram beberapa hari.
2: Nah, itu permasalahannya, biar tidak salah persepsi bahwa kita melayani masyarakat air bersih, bukan air pertanian. Biar tidak disalah persepsi, nanti sampai saya gagal panen, tolong airnya dialokan itu, biar itu permasalahannya Bapak Ibu yang bisa di rumah, kami melayani air bersih kebutuhan untuk paling tidak memasak dan MCK. Okay. Karena ini yang bermasalah, kalau jangan sampai ini tidak ada, kesehatan masyarakat tidak terjamin. Kadang kan diare, ini kita takuti terjadi diare. Jangan khawatir, jadi air yang kita salurkan memang betul-betul hasil lab PDAM. Jadi kami mengambil airnya PDAM, tidak mengambil air yang di luar rekomendasi PDAM.
1: Nggak ngambil di sungai gitu.
2: Nggak berani ya. Kan kalau nanti keracunan di masyarakat, kami yang kena dampaknya, atau PMI itu sendiri.
1: Dan tangki airnya pun tidak pernah dimasukin air sungai.
2: Nggak boleh. Gitu
3: ya. Boleh.
2: Nggak boleh, karena dari pihak PMI pusat itu sudah menginstruksikan tidak boleh ada air apa nak masuk sana, harus. Termasuk juga air yang kemarin dipakai apa nih, tangki pakai penyemprotan disinfektan itu juga diam, tidak boleh dipakai untuk isi air bersih.
1: Oh, beda berarti
2: beda.
1: Pak ya.
2: Disinfektan itu masih diam di PMI provinsi yang dipakai nyemprot kemarin.
1: Itu zaman-zaman COVID begitu
2: itu,
1: ya.
2: Itu diam mobilnya. Itu padahal tahun 2020 mobilnya itu
3: masih
2: bagus.
3: Terbaru.
2: Terbaru tuh. Itu keluaran baru lagi truknya. 2020 kan baru 6 tahun itu.
1: Iya, iya.
2: Itu juga beda, tidak boleh dipakai air bersih. Itu permasalahan.
1: Okay.
2: Jadi mudah-mudahan ya ada angin segar lah dari PMI pusat, dari Gaya Oasis, karena kita harus, karena yang dibiayai kan bertahap ya, dua minggu kan gitu ya.
1: Tidak untuk biaya operasional tiap hari begitu enggak, Pak ya?
2: Dua minggu. Kalau dua minggu laporannya beres kita, lagi. Karena kita dituntut laporan. Kalau laporan harus tiap hari yuk. Kalau dengan PMI pusat tiap hari laporannya, itu laporan situasi namanya.
1: Okay.
2: Jadi kami harus tiap hari melaporkan.
1: Nah sekarang sudah bulan Juli nih Pak, udah mulai langka hujannya begitu. Ini agak ngeri-ngeri juga. Ini sudah ada pengajuan atau gimana nih sekarang?
2: Sudah ada.
1: Sudah ada pengajuan.
2: Rapat koordinasi juga sudah ada di PMI pusat.
1: Okay.
2: Kemarin ya tadi. tadi sudah saya telepon PMI Provinsi Bali, apakah ada angin segar? Ada, tapi jumlahnya belum.
1: Okay.
2: Kita juga punya dana di sini, melalui dana IBAH dari Pemkab, itu kan tidak harus sepenuhnya dipakai juga. Saya berusaha, saya ini di PMI Buleleng, berusaha yang kita pegang uang di sini pakai yang lain. Kita mencari tempat lain. Jadi intinya bisa pakai untuk meningkatkan kapasitas relawan kita. Okay. Karena mereka relawan kan juga harus dilatih.
1: Benar, Pak.
2: Jadi untuk pelatihan relawan lah uang. Jangan sampai ada mengatakan, kamu tahunya dapat uang dari IBAH, dari bulan dana. Ya itu kami untuk meningkatkan kapasitas relawan. Jadi teman-teman ini kan kalau dilatih, mereka juga tidak berani bahwa dari jiwanya mereka, coba dari jiwanya mereka harus dilatih bahwa mereka harus sukarela. Tapi kalau tidak dilatih, tidak mau, mereka akan bawa dengan biaya segitu kan begitu.
1: Jadi operasionalnya yang tinggi. Berarti dari pengajuan, biasanya masyarakat mungkin mengajukan di bulan Juli ini, berapa jangka waktu mungkin akan disalurkan begitu? Apa tidak langsung hari ini pengajuan masuk langsung disalurkan? Atau
2: kalau
1: tidak?
2: Dari sistemnya sekarang sudah mengajukan kami. Dari kalau masyarakat mengajukan hari ini mengajukan, besok sudah kita layani.
1: Oke, berarti langsung begitu ya.
2: Karena mereka sudah mendesak dalam 24 jam mereka
3: harus ada
1: air bersih.
2: Sudah kita salurkan air bersih. Kadang-kadang masalahnya lagi malam nelpon, kalau memang truknya kami tidak kemana-mana,
1: langsung dilayani.
2: Pagi sudah kami layani. Wow, tapi kalau sudah kami janji sama masyarakat lain, kami kan maunya seperti janji sudah sekali asem bahwa SMP 570 minta maaf ya, saya sudah janji, mungkin besok saya bawakan.
1: Okay.
2: Karena ini kalau sudah pada janji harus ditepati sama masyarakat. Kalau nanti kan sudah ditunggu, jangan sampai kita masyarakat ini yang duluan ngorder, jangan sampai bermasalah. Mungkin saya akan telepon ke BBBD kalau memang ada masalah. BBBD mohon dibantu bawa ke sini karena kami sudah janji sama ini.
1: Nah, itu dari PMI mungkin sudah mengantisipasi banyak hal, tapi ini dari masyarakatnya, apa sih seharusnya yang kita lakukan, Pak? Ini untuk bantu begitu, atau mungkin masyarakat yang ada di wilayah-wilayah tersebut untuk mengantisipasi kekeringan ini, Pak? Ini udah
2: masyarakat ini dah saya mohon dari Bapak Kepala Desa ini, dari melalui BUMDES ataupun dari CSR-nya, jangan sampai kita, kadang-kadang masyarakat, teman-teman kita kasihan kalau antri masyarakat membawa ember, ini kan lambat mereka bisa, dulu sampai malam kadang-kadang. Nah, biar disediakan dah water tank, tandon air di masing-masing desa, suatu pos di tandon itu kami isi, jangan sampai masyarakat diantrikan terus ngisi kami
1: satu-satu.
2: Ini bermasalah, kadang-kadang bermasalahnya adalah waktu, terus banyak terbuang airnya.
1: Di daerah-daerah tersebut belum punya tandon air? Ada
2: beberapa kemarin waktu Banjir Bandang di Banjar kan, daerah barat tuh
1: enggak punya.
2: Mereka biasa enggak pakai, enggak kekeringan.
1: Nah,
2: yang di Banjar kemarin.
1: Nah, apalagi ini sekarang kan ada dana desa, harusnya bisa nih buat tandon air ya, Pak ya.
2: Kalau karena di kami tahu dia, kalau ADD kan bisa dikeluarkan dana siap siagakan bencana. Ya, tandon tuh harganya 2 juta lah yang 1.100 tuh.
1: Ya.
2: Tapi melalui dengan CSR,
3: bisa lah dibantu.
2: Atau kita punya perwakilan DPR di sana kan minta, kita ya antisipasi lah.
1: Baik.
2: Kita kan tergantung komunikasi.
1: Benar.
2: Komunikasi sama kalau umpamanya CSR mau, saya beberapa kali mencoba seperti BPD. Kalau sudah salurkan uang itu pasti
1: CSR-nya banyak.
2: Pasti membantu. Karena kita kan arahnya ke positif, membantu orang, bukan ke arah.
1: Benar.
2: Bukan radikal. Untuk radikal ataupun untuk yang lain.
1: Kepentingan yang lain. Nah, selain tandon air, Pak, apa mungkin yang perlu diantisipasi nih?
2: Itu yang utama, tandon air.
1: Air.
2: Padahal alat masyarakat, banyak dia kan ember-ember yang besar ataupun jerigen besar harus. Kalau musim hujan ya baik kan naruhnya. Jangan sampai begitu si kanggu sudah surut mengganggu. Nah, ini kadang-kadang dia dibuang.
1: Harus antisipasi ini ya. Antisipasi
2: simpan dengan baik. Alat penyimpan air itu baik, itu harapan kami pada masyarakat.
1: Sebenarnya masih banyak hal yang pengen ini tanyakan Bapak. Udah sampai 1 jam nih kita berbincang ya. Ternyata ini agak kaget juga nih tentang kekeringan yang ada di bulan, sudah bulan Juli, katanya Juli pun sudah ada masuk ini sebenarnya pengajuan begitu, apalagi nanti Agustus
2: nunggu, biasanya rame.
1: Nunggu musim hujannya ini kayaknya masih lama begitu.
2: 3 bulan efektifnya, kita 3 bulan itu.
1: 3 bulan itu setiap hari ya, itu ya, biasanya.
2: Iya. Kita ganti-gantian relawan tuh. Relawan tuh gantian bawa air.
1: Baik. Untuk penutup Pak, sebagai closingnya mungkin ini ke Pak Yohanes dulu nih. Apa Pak yang ingin disampaikan Pak untuk mengantisipasi kekeringan di Buleleng?
4: Ya, mungkin pesan saya satu kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Buleleng. Kita sudah mau mendekati masa-masa kekeringan. Jadi poin utamanya adalah hemat-hematlah dalam penggunaan air dan gunakan air seperlunya. Itu.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Yohanes. Pak Amadi, silakan Pak closingnya Pak.
2: Mungkin hampir sama saya. Mari kita hemat airnya, jaga kebersihan dan kesehatan kita. Ya. Jadi istilahnya pergunakanlah air seperlunya saja, jangan sampai keran yang rusak segera kita perbaiki. Ya, itu harapan, jangan sampai lupa mematikan keran. Itu yang harapan kami kepada masyarakat.
1: Mungkin tanam-tanam pohon boleh nggak Pak ini, biar bisa bantu-bantu biar nggak kekeringan lagi saudara-saudara kita atau gimana gitu ya?
2: Ya pastinya.
1: Karena memang hujan, daerahnya memang sudah kering gitu Pak ya?
2: Daerahnya memang daerah kering, dan nanam pohon pun
1: tak bisa mungkin daerah sana ya. Oke, baik. Semoga ini tetap membantu ya Pak ya. Terima kasih banyak. Semoga ini terbuka juga ini untuk pihak-pihak swasta yang ingin ikut guyup gitu ya. Ayo bantu untuk biaya operasional aja. Apalagi ini karena harga BBM-nya semakin melambung ya. Bahan bahan makanannya si tangki ini.
2: Pokoknya dari harapan kami pada swasta itu begini. Silakan kami gabung punya barang 1-2 hari itu dengan spanduk. Mereka, ayo, tidak apa-apa. Seperti dulu pernah di Denpasar, selama 1 hari dia memberikan dana dengan pasang spanduk, kita
4: bergerak.
2: Jadi itu intinya. Pokoknya saya mohon bantuan kepada pihak-pihak swasta. Tidak harus 1 bulan, ya 1 hari pun minimal 1 hari ada yang bantu.
1: Baik, berkat Prosatu RRI Singaraja, antisipasi kekeringan di Buleleng semoga tetap tangguh. Ini PMI Buleleng tetap jaga kesehatan tentunya ya. Dan penggunaan air secara hemat yuk pendengar Prosatu, mari kita menjaga sumber-sumber air juga, serta segera melaporkan apabila terjadi kesulitan mendapatkan air bersih. Jadi ini merupakan langkah sederhana yang mungkin dapat membantu mengurangi dampak kekeringan. Segera laporkan begitu ya. Dan dengan kerjasama yang baik, kita harapkan bersama masyarakat Kabupaten Buleleng juga dapat melalui musim kemarau ini dengan lebih siap dan aman tentunya. Terima kasih banyak untuk Pak Made Masa Yase, Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng. Ada Pak Yohanes Oktiadi Dananjaya, juga Koordinator Forel PMI Kabupaten Buleleng, atas informasi dan edukasi mungkin yang telah dibagikan kepada pendengar Prosatu RRI Singaraja. Dan pendengar Prosatu, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara kami hadirkan untuk Anda. Saya Nini Batalia, terima kasih.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ayo kita kenalan sama Fakultas Bisnis Pariwisata dan Pendidikan FBPP Universitas Tri Atma Mulia yuk. Jadi ini terdiri dari Prodi Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM Bisnis Pariwisata, kemudian Keuangan dan Marketing, kemudian ada S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, Profesional di Bidang Pariwisata, MICA, dan Industri Perhotelan. Kemudian ada D4 pengelolaan perhotelan. Jadi ini mempelajari level manajerial di industri perhotelan seperti front office, housekeeping, FB product, dan FB service. Kemudian D3 perhotelan menjadi profesional pada bidang room division atau food and beverage department di hotel berbintang. Jadi mahasiswa juga bisa magang ke luar negeri. Nah, Prodi FBPP di kampus Jemprane itu ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, PGSD. Nah, ini cocok nih bagi yang senang berinteraksi dengan anak-anak, suka mengajar, memiliki jiwa sosial, dan ingin memberikan manfaat bagi banyak orang. Kemudian ada pendidikan jasmani, PENJAS. Nah, ini untuk menyalurkan hobi dan minat di bidang olahraga dan memiliki peluang kerja yang luas. Jadi bisa kuliah kelas pagi atau sore, dan biaya kuliah terjangkau, bebas uang pengembangan, UKT itu hanya mulai dari 3 jutaan per semester. Nah, mau dapat potongan biaya kuliah, jadi segera daftar sebelum 31 Juli 2026 atau kunjungi website triatmamulia.ic.id atau di Instagramnya @untrim.buleleng atau di TikToknya Triatma Mulia, di Facebooknya Universitas Triatma Mulia. Jadi daftar sekarang di 087860092928 dengan Ayulia, atau datang langsung di kampus di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng. Jadi Senin sampai Jumat jam 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Galeng mulai menguji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Tejakule. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan akurat. Sementara itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mempercepat penanganan jalan rusak tahun ini. Dinas PUPR NTB menargetkan seluruh proyek perbaikan jalan mulai dikerjakan pada Agustus agar seluruh pekerjaan dapat rampung sebelum akhir tahun anggaran. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Henny Batalia. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menguji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Tejakule. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan akurat.
1: Ini adalah bentuk transparansi dan keterbukaan data.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menguji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Tejakule sebagai upaya meningkatkan akurasi dan transparansi data penerima manfaat. Hasil sementara menunjukkan sebanyak 309 keluarga penerima manfaat atau KPM dinyatakan layak menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program keluarga harapan atau PKH. Pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial dilaksanakan di 7 desa yakni Desa Julah, Bondal, Tejakule, Les Penutukan, Sabirenteng, dan Tembok. Sementara 3 desa lainnya akan dijadwalkan menyusul karena masih melaksanakan rangkaian upacara ngusah bedese. Berdasarkan hasil uji coba, sebanyak 455 KPM mengikuti proses verifikasi digital. Dari jumlah tersebut, 309 KPM dinyatakan layak menerima BPNT dan PKH, 53 KPM layak menerima BPNT, 79 KPM dinyatakan tidak layak, serta 14 KPM masih menunggu proses verifikasi lebih lanjut. Kepala Dinas Sosial P3A Buleleng Iputu Karyaman Putra mengatakan digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, sistem digital akan mempercepat proses verifikasi sekaligus memastikan penyaluran bantuan berlangsung lebih tepat sasaran. Sementara itu, Perbekel Desa Tembok Dewa Ketut Gede Asmawan menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan uji coba tersebut. Mereka menilai digitalisasi bantuan sosial akan mempermudah proses verifikasi dan meningkatkan transparansi penyaluran bantuan kepada masyarakat.
1: Apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap program digitalisasi bansos yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini adalah bentuk transparansi dan keterbukaan data kepada seluruh masyarakat terkait dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial seperti penerima PKH, BPNT, BPJS, PBI yang dari pemerintah pusat maupun daerah, serta PIP untuk anak-anak sekolah.
2: Melalui pelaksanaan piloting ini, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap hasil evaluasi dapat menjadi dasar penyempurnaan sistem digitalisasi bantuan sosial bersama Kementerian Sosial RI. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial ke depan diharapkan semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Sementara itu, KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan politik bagi pemilih pemula sebagai upaya menyiapkan generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu mendatang.
3: KPU sebagai lembaga yang menaungi bagaimana mempersiapkan calon-calon pemilih nantinya itu mampu secara cerdas.
4: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda melalui program pendidikan pemilih pemula. Upaya ini dilakukan untuk mempersiapkan calon pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu mendatang. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng Putu Arya Suarnato mengatakan, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi. Karena itu, pemahaman politik yang positif perlu ditanamkan sejak dini agar pemilih pemula tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memahami pentingnya partisipasi politik. Menurutnya, melalui pendidikan pemilih pemula, KPU berupaya membekali generasi muda dengan pengetahuan tentang demokrasi dan kepemiluan. Selain meningkatkan partisipasi pemilih, program tersebut juga bertujuan untuk membentuk karakter pemilih yang cerdas sehingga mampu menentukan pemilih

0: secara rasional dan bertanggung jawab saat pemilu berlangsung.
1: Melalui pendidikan pemilih pemula ini, KPU sebagai lembaga yang menaungi bagaimana mempersiapkan calon-calon pemilih nantinya itu mampu secara cerdas bagaimana nantinya ia mempersiapkan calon pemilihnya, calon yang akan dipilih, agar nantinya begitu tahun politik ataupun pemilihan umum itu dimulai, seluruh masyarakat, warga, pemuda yang sudah memiliki umur 17 tahun sebagai prasyarat seorang pemilih itu sudah berbahagia untuk mensukseskan pesta demokrasi dari 5 tahun ke 5 tahun yang akan datang.
0: Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pemuda yang telah atau akan memasuki usia 17 tahun untuk berperan aktif dalam setiap proses demokrasi. Menurutnya, keterlibatan generasi muda sangat penting karena mereka merupakan kelompok pemilih yang jumlahnya besar dan memiliki pengaruh signifikan terhadap masa depan daerah maupun bangsa. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mempercepat penanganan jalan rusak tahun ini. Dinas PUPR NTB menargetkan seluruh proyek perbaikan jalan mulai dikerjakan pada Agustus agar seluruh pekerjaan dapat rampung sebelum akhir tahun anggaran. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Kita coba buat target Agustus, kalau sudah bisa kita semua kontrak sudah berjalan.
4: Kepala Dinas PUPR PKP NTB Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, pemerintah provinsi tahun ini tidak mengalokasikan pembangunan jalan baru. Anggaran yang tersedia difokuskan untuk pemeliharaan serta perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor. Menurutnya, seluruh proses kontrak ditargetkan sudah berjalan pada Agustus 2026. Dengan rata-rata durasi pekerjaan sekitar 2 hingga 2,5 bulan, proyek perbaikan jalan diperkirakan selesai pada September hingga Oktober.
3: Polanya sudah kami sampaikan tadi, kita pacu, kita percepat. Tadi juga diwarti, jangan lagi Pak Kadi seperti kayak kemarin. Ujung-ujung baru ditumpuk, oh siap. Kita sudah buat ano, insya Allah saya bilang, di Agustus kita sudah, saya sampaikan ke seluruh. Kita coba buat target Agustus, kalau sudah bisa kita semua kontrak sudah berjalan. Nah, kalau sudah Agustus berarti kan September, Oktober, kalau 2 bulan kan rata-rata 2 bulanan pekerjaan kita. 2 bulan sampai 2,5. Insya Allah sudah di September atau di Oktober sudah selesai.
4: Kusuma Wijaya menjelaskan percepatan ini dilakukan agar pelaksanaan proyek tidak kembali menumpuk di penghujung tahun seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Meski demikian, ia mengakui anggaran pemeliharaan jalan tahun ini hanya sekitar 3,5 miliar rupiah. Karena itu, perbaikan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan ruas jalan yang kondisinya paling mendesak.
3: Ya, karena penganggarannya jadi cuma 3,5 miliar yang ada sekarang. Iya, kecil sekali. Ya, itu dia Pak, kita pakai. Perbaikan sporadis istilahnya. Tapi yang mana yang paling prioritas, itu dulu kita tangani. Mudah-mudahan ya perubahan ini ada lagi tambahan bensin ini, biar bisa agak jauh lagi perjalanannya.
4: Pemerintah Provinsi NTB juga berharap adanya tambahan anggaran pada perubahan APBD. Tujuannya agar cakupan perbaikan jalan dapat diperluas dan semakin banyak ruas jalan yang bisa ditangani.
5: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
2: Pendengar, regenerasi petani yang menjadi kunci keberlanjutan sektor pertanian di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dan tantangan perubahan iklim. Namun, upaya menarik minat generasi muda masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan akses lahan hingga pembiayaan usaha tani.
6: Regenerasi petani menjadi salah satu agenda strategis dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi yang berlangsung cepat, kehadiran generasi muda dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan produktivitas dan ketahanan pangan tetap terjaga pada masa mendatang. Yang Ambassador Agriculture Kementerian Pertanian Putu Winda Aristiana kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, proses regenerasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional.
7: Yang pertama, untuk hambatannya adalah kita sebagai generasi muda itu kadang-kadang malas bertani. Jadi, kita sebagai generasi muda harus pintar-pintar mengadopsi teknologi pertanian. Karena saat ini banyak sekali teknologi-teknologi yang membuat kita bertani, tapi tidak harus turun ke sawah seperti itu.
6: Winda menambahkan akses terhadap sumber daya produksi masih menjadi hambatan utama bagi petani muda. Keterbatasan kepemilikan lahan, tingginya harga tanah pertanian, serta terbatasnya akses pembiayaan turut menjadi tantangan yang menghambat munculnya pelaku usaha tani baru.
7: Hal ini yang membuat banyak generasi muda yang enggan untuk bertani seperti itu. Dan kadang-kadang produk lokal itu kalah dengan produk import. Nah, contohnya seperti anggur. Hambatan-hambatan utama yang sampai saat ini mungkin belum bisa kita tanggulangi.
6: Winda menambahkan keberhasilan regenerasi petani tidak cukup hanya mengandalkan minat generasi muda, tetapi juga memerlukan penguatan ekosistem pertanian secara menyeluruh. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan teknologi, literasi digital, serta penguatan kewirausahaan menjadi langkah penting dalam menciptakan petani muda yang adaptif terhadap perubahan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Lembaga Pelatihan Kerja Monak Bali resmi membuka program Bridge Hospitality Awareness melalui rangkaian pelatihan 5-Day Self-Identity. Program ini dirancang untuk membentuk karakter, mental, dan kompetensi generasi muda agar siap bersaing di industri hospitality nasional maupun internasional.
8: Kita melaksanakan pembukaan Bright Hospitality Awareness.
9: Dan kami siap untuk melatih, mendidik mereka menjadi sumber daya manusia yang unggul.
10: Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Monarch Bali mengawali program Bright Hospitality Awareness dengan pelaksanaan 5-Day Self-Identity sebagai bagian dari rangkaian pembinaan karakter bagi calon tenaga kerja sektor pariwisata dan perhotelan. Program tersebut mengintegrasikan 3 tahapan pengembangan diri, yakni Self-Identity, Self-Growth, dan Self-Intention. Guna membangun mental serta kesiapan kerja generasi muda menghadapi tantangan industri hospitality. Corporate Excellence Manager Monarch Bali I. Ketut Sudama mengatakan pembentukan karakter menjadi fokus utama pelatihan karena banyak generasi muda saat ini menghadapi tantangan dalam aspek mental. Melalui pendekatan tersebut, peserta diharapkan mampu mengenali potensi diri, mengembangkan kemampuan hingga mewujudkan cita-cita sebagai tenaga profesional di bidang pariwisata.
8: Baik, hari ini kita melaksanakan pembukaan Bright Hospitality Awareness untuk program 5-Day Self-Identity, karena program ini sebenarnya adalah 3 program yang terintegrasi, ada 5-Day Self-Identity, kemudian juga ada Self-Growth-nya, dan terakhir adalah Self-Intention. Jadi ini adalah satu program yang kami kemas, karena saat ini permasalahan daripada generasi muda kita, di mana kita bisa bilang sebagai generasi Gen Z ataupun masuk ke generasi strawberry, di mana mental mereka yang menjadi kendala. Jadi dari program ini harapan kami bahwa mental mereka akan terbentuk.
10: Direktur Monarch Bali Singaraja Imade Ngurah Wedana menambahkan lembaganya berkomitmen mencetak sumber daya manusia yang unggul melalui tema Global Career Strength, sehingga lulusan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Selain pelatihan, Monarch Bali juga menjalin kerjasama dengan berbagai agen resmi penempatan tenaga kerja dan menyediakan program magang internasional seperti program J1 ke Amerika Serikat, Turki, hingga pengembangan kerjasama dengan Selandia Baru.
9: Dan kami siap untuk melatih, mendidik mereka menjadi sumber daya manusia yang unggul, yang siap kerja, yang mampu bersaing nanti di dunia nasional maupun internasional. Karena kami mengambil sebuah tema yaitu Global Career Strength, yaitu adalah tekad kami untuk mewujudkan mereka mampu bersaing di dunia global.
10: Menurut pihak Monarch Bali, minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan justru terus meningkat pada tahun ajaran 2026-2027. Lembaga tersebut juga menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diimbangi dukungan pemerintah dalam menciptakan kepastian karir bagi tenaga kerja pariwisata, sekaligus menjaga daya saing pariwisata Bali melalui penyelesaian berbagai persoalan seperti kemacetan dan pengelolaan sampah yang dapat memengaruhi kepercayaan wisatawan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Sementara itu, revitalisasi kesenian klasik menjadi keterlibatan generasi muda dinilai menjadi langkah penting menjaga keberlanjutan seni tradisi Bali di tengah perkembangan zaman.
11: Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 kembali menjadi ruang pelestarian seni tradisi melalui pementasan revitalisasi tari Bale Sikep yang dibawakan Duta Kabupaten Badung. Garapan yang berasal dari Desa Munggu, Kecamatan Mengwi ini mengangkat kembali kesenian klasik yang mulai jarang dipentaskan sekaligus memperkuat proses regenerasi seniman muda. Sebanyak 36 seniman dilibatkan dalam pementasan ini, terdiri atas 22 penabuh, 8 penari baris, 4 penari topeng, dan 2 penggerong. Seluruh proses latihan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dengan melibatkan para pemuda yang masih berstatus pelajar, mahasiswa, maupun pekerja. Ketua Komunitas Seni Grahasta Bawera Desa Munggu I. Kade Sugiyarta kepada RRI mengatakan, regenerasi melalui revitalisasi kesenian menjadi upaya menjaga keberlangsungan tradisi sekaligus memberi ruang bagi generasi muda untuk mengenal warisan budaya daerah.
12: Kami di Komunitas Seni Grahasta Bawera tahun ini menampilkan revitalisasi kesenian klasik mengangkat judul Bale Sikap.
11: Lebih lanjut, Kade Sugiyarta berharap kesempatan tampil pada Pesta Kesenian Bali dapat terus dibuka bagi komunitas seni dan sanggar yang selama ini belum memperoleh ruang untuk menampilkan karya mereka di tingkat provinsi.
12: Harapan saya, semoga komunitas atau sanggar-sanggar yang ada yang belum pernah tampil di Pesta Kesenian Bali supaya bisa diberikan kesempatan untuk tampil di Pesta Kesenian Bali 2022.
11: Revitalisasi kesenian klasik melalui keterlibatan generasi muda diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian budaya Bali sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi komunitas seni untuk terus berkarya dan melakukan regenerasi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalankan program Balita Mas Mirah atau Bangun Literasi Anak yang melibatkan peran aktif orang tua melalui posyandu untuk membiasakan anak membaca buku sejak dini dan mengurangi ketergantungan pada telepon genggam. Maya Oktarifa melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus menggencarkan upaya meningkatkan budaya membaca di tengah masih rendahnya minat baca masyarakat. Bertepatan dengan peringatan Hari Pustakawan Nasional, berbagai inovasi layanan perpustakaan terus dikembangkan agar lebih mudah menjangkau masyarakat. Asisten Satu Setda Lombok Tengah, Lalu Mulyawan mengatakan, pemerintah menargetkan terwujudnya masyarakat yang gemar membaca, karena itu layanan perpustakaan diperluas untuk seluruh kalangan termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya pun perpustakaan kini tidak hanya menunggu pengunjung datang, tetapi juga aktif mendatangi sekolah dan komunitas melalui layanan perpustakaan keliling serta penyediaan buku sesuai kebutuhan masyarakat.
14: Kita punya programnya, kita bekerja sama dengan masyarakat, kita kerja sama dengan sekolah, kita fasilitasi. Misalnya dia butuh buku apa, nanti kita datang ke situ. Jadi kita bangun komunitas-komunitas. Layanan perpustakaan keliling, pertama kita jadwalkan ke sekolah mana. Kemudian yang kedua, kita memenuhi permintaan masyarakat. Dari misalnya dari komunitas apa ada dia buat kegiatan, dia minta kita fasilitasi.
13: Lebih lanjut dikatakan, untuk menumbuhkan budaya membaca sejak dini, pihaknya juga menjalankan program Balita Mas Mirah atau Bangun Literasi Anak. Program ini melibatkan orang tua melalui kerjasama dengan posyandu agar anak-anak lebih terbiasa membaca buku daripada menggunakan telepon genggam. Selain itu, berbagai kegiatan literasi seperti kursus bahasa Inggris bagi anak-anak di wilayah pinggiran juga telah dilaksanakan dan akan terus dikembangkan.
14: Balita Mas Mirah itu akronim dari Bangun Literasi Anak. Jadi anak-anak itu harus dibangun literasinya sehingga ketika dewasa dia memang sudah menjadi anak-anak pembaca, masyarakat pembaca. Dan itu segera kita lakukan, itu sudah kita lakukan baik dengan cara sosialisasi, nanti juga akan kita bekerja sama dengan kesehatan lewat posyandu. Karena ibu-ibu juga harus diberi motivasi bagaimana mengajak anak-anaknya mau membaca.
13: Yang menambahkan koleksi buku di perpustakaan saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan pengguna, meski jumlahnya akan terus ditambah seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat.
15: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai menjadi momentum kebangkitan sepak bola nasional. Antusiasme masyarakat terhadap ajang tersebut justru turut memotivasi generasi muda untuk menekuni sepak bola dan bercita-cita membela tim nasional Indonesia.
16: Berdampak, sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu.
17: atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
16: Berdampak, sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan signal yang positif.
17: Mario menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya, proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.
16: Kalau ditanya tentang Bali, oh Bali memang bahkan sebelum itu saja sudah bagus gitu kan. Tetapi lebih bagus lagi karena timnas ini mulai bagus sehingga anak-anak pembinaan sepak bola di Bali itu cukup bagus karena mereka punya satu impian. Saya bisa berada timnas atau minimal keluarga saya, teman saya bisa menonton suatu saat jika saya bermain. Dan ini mimpi besar.
17: Mario berharap euforia Piala Dunia tidak berhenti sebagai semangat sesaat, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda sehingga semakin banyak talenta Indonesia termasuk dari Bali mampu menembus tim nasional dan bersaing di panggung dunia. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.
2: Pendengar, mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menguji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Tejakula. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan akurat. Sementara itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mempercepat penanganan jalan rusak tahun ini. Dinas PUPR NTB menargetkan seluruh proyek perbaikan jalan mulai dikerjakan pada Agustus agar seluruh pekerjaan dapat rampung sebelum akhir tahun anggaran. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan permanen.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Eh, lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga sat-set-sat-set karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita jelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Untuk pendengar umat Hindu Sedharma, mari kita hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak mengaturkan puja Trisandya.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Dengan Prasatu RRI Singa Raja, Sira Niki Dilan, Sira Dilan. Ya, berkat Pro 1 untuk Anda yang ada di Tejekule Niki, yang sering menikmati atau masak menggunakan uyah Tejekule, pendengar Sira Niki Sira. Aduh, khas pokoknya nggih. Nah, terkait dengan uyah Tejekule, pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng Niki mengusulkan uyah Tejekule sebagai warisan budaya tak benda WBTB Provinsi Bali tahun 2026. Jadi usulan tersebut dipresentasikan dalam sidang usulan WBTB Termin 1 Provinsi Bali yang digelar secara daring dari ruang rapat Padma Dinas Kebudayaan Provinsi Bali pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Jadi Kepala Bidang Adat dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, Yemadi Tegah Okta Maheri, juga memaparkan sejarah, nilai budaya, proses apa warisan, fungsi sosial, serta upaya pelestarian uyah Tejekule di hadapan kedua sidang. Jadi tim ahli dan dewan juri WBTB tradisi pembuatan garam Tejekule niki, garam tradisional masyarakat pesisir desa Les dan desa Tejekule kecamatan Tejekule ini dinilai sebagai warisan budaya yang masih hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Dan melalui pengusulan tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng juga menegaskan komitmennya dalam melestarikan warisan budaya daerah sekaligus memperkuat identitas budaya lokal sebagai bagian dari kekayaan budaya Bali. Dan selengkapnya Anda juga bisa membacanya melalui portal kami di rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pendengar Pro 1, kita jelang pukul 18:18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Singaraja dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sagu menjadi salah satu tarian yang ditampilkan saat pelaksanaan kompetisi senam artistik PON 20 Papua tahun 2021. Tarian Pangkur Sagu memang menjadi tarian penyambutan tamu yang tadang ke bumi cendrawasih. Secara simbolik, tarian ini menggambarkan ritual pesta yang diadakan masyarakat Papua saat membuat sagu. Gotong royong, kebersamaan, serta rasa syukur adalah nilai yang ingin ditampilkan dalam tarian Pangkur Sagu. Tarian dimulai oleh 6 orang penari laki-laki yang seakan membawa alat untuk menokok pohon sagu. Kemudian kelompok penari wanita dengan jumlah yang sama ikut bergabung untuk mengolah air sagu yang didapat menjadi sagu, yang merupakan kebiasaan masyarakat Papua. Kearifan lokal terlihat jelas karena para penari dilengkapi dengan kostum yang terasa menyatu dengan alam.

Mendingan prosat RRI Singa Raja Wenten beri hari kencana Niki janji tresne ini hadirkan untuk anda nggih. Semua bawa kita di menit ke-39 pas tarif ke-18 waktu Indonesia Tengah. Penapi pendengar semuanya sudah makan malam mungkin Niki, menikmati santap malamnya, atau malah tadi ada yang baru pulang kerja malah baru masak nih jam segini masak untuk makan malam gitu nggih. Tetap cek juga pendengar, waspada terkait dengan peralatan di dapur, atau mungkin ada yang punya usaha kuliner begitu ya, terkait dengan gasnya atau mungkin instalasi listriknya. Nah juga yang punya laundry gitu ya, mungkin ya itu kan juga menggunakan instalasi listrik, ada yang menggunakan gas juga, itu mesti waspada juga nih pendengar, jangan sampai nanti terjadi kebakaran. Karena tadi sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah pada hari ini dari Selasa 7 Juli 2026, itu sebuah warung yang berlokasi di Jalan Raya Panji, Dusun Klotkau, Desa Panji, ini mengalami kebakaran. Nah, Pusdalops Damkar Buleleng ini menerima laporan kejadian itu pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah yang disampaikan oleh Ketut Agus Antara begitu. Jadi regu 2 pos induk dengan kekuatan 14 personil dan 2 armada pemadam itu segera atensi menuju lokasi. Jadi penanganan itu dilaksanakan hampir selama 1 jam 10 menit sebelum akhirnya api ini dapat dipadamkan. Nah, penyebab dari kebakaran itu belum diketahui secara pasti, jadi menunggu hasil investigasi. Nah, penyebab kebakaran warung milik Ibu Kade Ayu di warga Dusun Klotkau, Desa Panji, ini ditafsir mengalami kerugian sekitar 500 juta rupiah. Dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Jadi semoga Bu Kade Ayu Niki diberi ketabahan, kekuatan guys. Semoga nanti rezekinya dibalikin berlipat-lipat lagi, dan semoga kita terhindar dari kejadian serupa pendengar. Kami masih menemani Anda dengan tembang-tembang Bali tentunya, di Tembang Dewata.

pendengar, makna bunga dalam upacara Hindu sebagai sarana yang digunakan dalam keagamaan memiliki makna yang sangat penting. Bunga sebagai ungkapan hati yang tulus ikhlas kepada Hyang Widi dan juga sebagai simbol perwujudan dari Sang Hyang Widi dengan segala prabawanya. Bunga berfungsi sebagai simbol Siwa. Dalam sembahyang, bunga diletakkan tersembul pada puncak cakupan kedua telapak tangan. Dan setelah selesai sembahyang, bunga biasanya diselipkan di atas kepala atau disumpangkan pada kedua daun telinga. Bunga juga berfungsi sebagai sarana persembahan, sehingga bunga dipakai untuk mengisi upakara atau sesajen yang akan dipersembahkan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, para dewata, betara-betari, dan roh suci leluhur. Bunga merupakan sarana utama dalam persembahyangan dan bersifat maha kasih.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: kembali Sani Kunggahang saking stasiun Radio Doni. Sani makin miring biar sayang tembang senantunya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, bangga. Punapi Niki ada bangga karena prestasi membanggakan kembali dipersembahkan atlet panjat tebing asal Kabupaten Buleleng, Bali. Pendengar, siapa lagi kalau bukan Desa Maderita Kusuma Dewi. Atlet spesialis speed tersebut sukses merebut medali emas pada ajang World Climbing Series Krakow 2026 yang berlangsung di Krakow, Polandia pada 3 hingga 5 Juli 2026. Sekaligus mengukuhkan kembali dominasinya di level dunia, pendengar. Jadi keberhasilan itu juga mendapat apresiasi dari Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kabupaten Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Nah, menurutnya prestasi yang diraih desa ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Buleleng Bali, sekaligus Indonesia, karena kembali membuktikan kemampuannya sebagai salah satu atlet panjat tebing speed terbaik dunia. Dan tidak hanya menyumbangkan medali emas nomor speed individu putri, Desa juga mempersembahkan medali perak nomor mixer relay bersama Anasyafi Robi Al-Hilmi, serta meraih medali perunggu nomor relay putri bersama Raja Salsabila. Nah, sementara itu satu medali perunggu lainnya bagi Indonesia itu diraih Rahar Jati Nur Samsa dari nomor speed putra. Jadi bangga ya pendengar, jadi Indonesia menutup World Climbing Series Krakow 2026 dengan koleksi 4 medali, terdiri dari 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu dari 5 nomor speed yang dipertandingkan.

Pendengar Prasat RRI Singaraja, Wenton Yudi Kresna sarang Mbak Darmini niki, kenyaman paling manis. Aduh, kalau dikasih kenyaman paling manis, Cik Milu kenyam-kenyam nge. Makanya kalau ketemu orang, mending disenyumin aja gitu nge. Pendengar mongkan aja sobatnya, mongkan aja gedek nge, Cik mekenyam, Cik pasti Milu mekenyam, coba aja. Daripada meringis, daripada nyebeng, ketan nge, adanan mekenyam. Tapi sampunan nge kenyam-kenyam yang kadana agak mereng sedikit ketan. Aduh pendengar, lagu ini sudah mulai kita di menit ke-59 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tetap sedia untuk Temang Dewata nge. Dan tentu ini masih menemani Anda untuk malam hari ini. Dan aduh ini dapat WhatsApp Niki sarang Bunda Budi di Tamblang. Kenyamnya cara oming kone. Aduh jemanis ya Bunda ya. Terima kasih banyak, salam sehat selalu Bunda. Jam segini lagi ngapain ya kira-kira ya. Paling yang pendengar semuanya lagi santai-santai. Mungkin setelah tadi sudah disibukkan dengan berbagai rutinitasnya di hari Selasa, dengan panas cetarnya cuaca hari ini, malamnya mulai agak dingin lagi Niki. Aduh mulai dingin sambil dengerin Pro 1 RRI Singaraja, minum yang anget-anget ditemani dengan cemilan-cemilannya. Sambil ngulat tipat kok deh angge. Apapun aktivitasnya semoga selalu dilancarkan nggih pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bunda-budi nih sambil ngulat tipat katanya Niki. Ngulat busung ngetan Bunda nggih. Dan pendengar Pro 1 tentu selanjutnya kami akan menemani Anda menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia dalam Singaraja sore ini di playlist ya full selama 30 menit. Dan tentu nanti kami hadirkan pula mimbar agama Buddha dengan topik kepuasan adalah harta terbaik yang nantinya akan diisi oleh Pandita Muda Made Karuna. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, nanti akan ada salsa juga akan menemani pendengar di Singaraja malam ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875, atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 RRI Singaraja.

pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih belum lupa kan ya kalau setelah ini kami akan hadirkan mimbar agama Buddha. Kita simak bersama pendengar mimbar agama Buddha malam ini dengan topik kepuasan adalah harta terbaik yang akan diisi oleh Pandita Muda Made Karuna. Tetaplah bersama kami pendengar, dan tentu ini juga menyudahi kebersamaan kita. Ini pamit dulu karena nanti ada GNI yang akan menemani pendengar. Ternyata bukan salsa, GNI yang malam ini salsanya libur. Yang dari tadi nanyain salsanya gak siaran, enggak, dia libur. Tapi mungkin ntar malam muncul di TikToknya ya. Biasanya Denny Brung aja di hostnya. Dan pendengar, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tetap selalu jaga kesehatan, selalu dengarkan siaran-siaran di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

Sa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Sukihontu Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sedama yang berbahagia, merupakan karma baik bagi kita karena sudah dapat meluangkan sebagian waktu yang kita miliki untuk mendengarkan dhamma guna memperkokoh keyakinan kita kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas dhamma dengan tema kepuasan adalah harta yang tertinggi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, di zaman modern saat ini, kita hidup di tengah perkembangan teknologi, kemudahan informasi, dan persaingan kehidupan yang semakin kompleks. Berbagai media setiap hari menampilkan gambaran tentang kesuksesan, kemewahan, gaya hidup, serta pencapaian materi yang seringkali dijadikan ukuran kebahagiaan. Tidak sedikit orang kemudian berlomba-lomba mengejar kekayaan, jabatan, popularitas, dan pengakuan sosial demi mendapatkan kehidupan yang dianggap sempurna. Namun ironisnya, di tengah kemajuan tersebut, banyak orang justru hidup dalam kegelisahan. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar pula rasa takut kehilangan. Semakin tinggi pencapaian seseorang, semakin besar pula keinginan untuk memperoleh lebih banyak lagi. Nah, akibatnya batin menjadi lelah, tidak tenang, dan sulit merasakan kebahagiaan sejati. Kita dapat melihat kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang memiliki rumah besar, kendaraan mewah, serta harta melimpah, tetapi hidupnya penuh tekanan dan kekhawatiran. Mungkin ia sulit tidur karena memikirkan usaha, takut mengalami kerugian, dan selalu merasa belum cukup. Sebaliknya, ada pula orang yang hidup sederhana, kerja dengan jujur, makan secukupnya, serta menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Walaupun tidak memiliki kemewahan, hatinya tenang dan wajahnya juga tampak damai. Nah, dari keadaan tersebut, kita dapat merenungkan satu pertanyaan penting. Siapakah sebenarnya yang kita lebih kaya? Dalam pandangan Buddhis, kekayaan sejati bukanlah terletak pada banyaknya harta benda, melainkan pada kemampuan seseorang untuk merasa cukup dan puas terhadap apa yang kita miliki. Karena itu, Sang Buddha mengajarkan bahwa kepuasan atau santuti merupakan kekayaan tertinggi dalam kehidupan kita. Dalam Dhammapada di syair 204 disebutkan, Arogya parama laba santuti paramang danang wisa saparama nati nibanang paramang sukang. Kesehatan adalah keuntungan terbesar, kepuasan adalah kekayaan tertinggi, sahabat terpercaya adalah keluarga terbaik, dan nibana adalah kebahagiaan tertinggi.
Ajaran tersebut menunjukkan bahwa kepuasan bukan sekedar sikap menerima keadaan, tetapi merupakan kualitas batin yang sangat mulia. Orang yang memiliki kepuasan akan lebih mudah hidup damai, tidak mudah iri terhadap orang lain, dan tidak diperbudak oleh keinginan tanpa batas. Kepuasan bukan berarti seseorang berhenti bekerja keras atau tidak memiliki cita-cita. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan umatnya untuk bermalas-malasan. Dalam ajaran Buddha, setiap orang tetap dianjurkan memiliki semangat dan usaha yang benar atau wirya dalam menjalani kehidupan ini. Akan tetapi, usaha tersebut dilakukan dengan bijaksana, tanpa keserakahan, dan tanpa keterikatan terhadap hasil yang sudah kita dapatkan. Seseorang boleh bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, membantu keluarga, dan melakukan kebajikan. Namun ketika hati dipenuhi keserakahan dan ambisi tanpa batas, maka batin akan kehilangan kedamaian. Dalam kehidupan modern, banyak orang merasa malu hidup sederhana. Sebagian merasa harus selalu mengikuti gaya hidup orang lain agar dianggap berhasil. Tidak sedikit yang akhirnya memaksakan diri demi memperoleh pengakuan sosial. Ada yang rela berutang demi terlihat mewah. Ada yang bekerja tanpa mengenal waktu hingga kehilangan kesehatan dan keharmonisan keluarga. Padahal semua itu seringkali muncul karena batin yang tidak pernah merasa cukup. Buddha mengajarkan bahwa akar penderitaan adalah tanha, yaitu nafsu keinginan atau kemelekatan. Dalam ajaran 4 kebenaran mulia, Buddha juga menjelaskan bahwa penderitaan atau duka muncul karena terus-menerus dikuasai oleh keinginan. Dalam Dhammacakkappavattana Sutta dijelaskan, inilah kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan, yaitu nafsu keinginan yang menyebabkan kelahiran kembali, disertai kesenangan dan mencari kenikmatan di sana-sini. Keinginan pada dasarnya tidak pernah ada habisnya. Ketika seseorang menginginkan sesuatu lalu berhasil mendapatkannya, kebahagiaan yang dirasakan biasanya hanya sementara. Setelah itu muncul lagi keinginan yang baru, yang lebih besar. Demikian seterusnya, hingga batin terus hidup dalam ketidakpuasan. Nah, akibatnya manusia mudah merasa kecewa, iri hati, marah, bahkan putus asa ketika keinginannya tidak terpenuhi. Dalam Dhammapada di Sair 216 juga disebutkan, dari nafsu keinginan timbul kesedihan. Dari nafsu keinginan timbul ketakutan. Bagi dia yang bebas dari nafsu keinginan, tidak ada kesedihan maupun ketakutan. Nah, melalui ajaran ini, Buddha juga mengingatkan bahwa sumber penderitaan bukan semata-mata berasal dari keadaan luar, melainkan dari batin yang dipenuhi dengan kemelekatan dan ketidakpuasan. Sebaliknya, orang yang memiliki kepuasan akan hidup lebih ringan dan damai. Ia tidak mudah terguncang oleh perubahan atau keadaan. Ketika berhasil, ia juga tidak menjadi sombong. Ketika gagal,
ia tidak larut dalam kesedihan. Nah, hal ini terjadi karena ia sudah memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat tidak kekal atau anicca. Kekayaan dapat habis, jabatan pun dapat hilang, pujian dapat berubah menjadi celaan, dan kehidupan manusia sendiri pun akan berakhir dengan kematian. Nah, karena memahami ketidakkekalan ini, seseorang tidak akan melekat secara berlebihan pada hal-hal duniawi. Di dalam Manggala Sutta juga disebutkan bahwa merasa puas dan tahu berterima kasih juga termasuk atau adalah berkah utama dalam kehidupan. Garawoca niwatoca santuti cak katanyuta, artinya menghormat, rendah hati, merasa puas, dan tahu berterima kasih. Nah, ajaran ini menunjukkan bahwa kepuasan sangat berkaitan dengan rasa syukur. Orang yang bersyukur akan lebih mudah melihat kebaikan dalam hidupnya. Ia tidak terus-menerus memikirkan apa yang belum dimiliki, tetapi mampu menghargai apa yang sudah ada. Rasa syukur juga membuat seseorang lebih mudah hidup harmonis dengan sesama. Ia tidak dipenuhi dengan iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Ia melainkan ikut berbahagia ketika melihat orang lain bahagia. Nah, selain itu, kepuasan juga dapat dilatih melalui hidup sederhana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, hidup sederhana bukan berarti hidup kita harus miskin atau menderita, melainkan hidup sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Buddha mengajarkan jalan tengah atau Majjhima Patipada, yaitu tidak tenggelam dalam kemewahan, tetapi juga tidak menyiksa diri secara berlebihan. Orang yang hidupnya sederhana biasanya memiliki batin yang lebih tenang. Ia tidak terlalu sibuk mengejar penampilan dan pengakuan. Ia lebih fokus pada kualitas hidup, kesehatan batin, hubungan baik dengan keluarga, dan pengembangan kebajikan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kepuasan dapat dilatih dengan berbagai cara. Misalnya, dengan membiasakan diri bersyukur setiap hari, mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, menggunakan sesuatu secukupnya, serta belajar menikmati hal-hal yang sederhana dalam kehidupan ini. Kemudian meditasi dan perhatian penuh atau sati juga sangat membantu dalam melatih kepuasan. Dengan meditasi, seseorang belajar mengenali munculnya keinginan di dalam batin dan tidak langsung mengikuti semua dorongan keinginan kita. Selain itu juga Buddha mengajarkan pentingnya praktik kemurahan hati atau berdana. Orang yang gemar berbagi atau memberi, ia akan belajar mengurangi kemelekatan terhadap harta bendanya. Ia akan memahami bahwa kebahagiaan tidak hanya berasal dari menerima, tetapi juga dari memberi. Nah, di dalam Itiwutaka juga disebutkan, jika makhluk mengetahui seperti apa hasil dari memberi dan berbagi, mereka tidak akan makan tanpa terlebih dahulu
memberi kepada orang lain. Nah, melalui praktik berbagi ini, hati menjadi lebih lembut, ringan dan penuh kebahagiaan. Dan pada akhirnya, kepuasan membawa kita pada menuju kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan yang lahir dari kedamaian batin. Nah, kebahagiaan seperti ini tidak bergantung pada banyaknya harta, pujian, atau keadaan di luar, melainkan kebahagiaan yang muncul dari hati yang bebas dari keserakahan dan kemelekatan. Nah, karena itu, marilah kita belajar hidup lebih sederhana, bersyukur, dan merasa cukup. Jangan sampai hidup hanya dihabiskan untuk terus mengejar keinginan yang tidak ada akhirnya. Sebab sesungguhnya orang yang paling kaya bukanlah orang yang memiliki segalanya, melainkan orang yang mampu berkata, "Apa yang saya miliki saat ini sudah cukup." Nah, semoga melalui praktik kepuasan atau santuti, kita semua dapat hidup lebih damai, lebih bijaksana, dan lebih bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini memberikan manfaat dan memberikan kebahagiaan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks

0: daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
1: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
3: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
4: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
5: Indonesia ke logo
6: nih. Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
4: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
3: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
4: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
8: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan pembayaran utang dan investasi.
7: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu

0: Namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
2: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,8% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
1: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
4: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
6: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
5: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
6: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
7: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
6: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai menguasai birokrasi, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
8: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
9: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
8: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
9: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
10: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi, ya numpuk ya gawean kada jalan.
11: Yang numpuknya kalau misalnya pesanan orang
10: ya. Kada dapat rata-rata, langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
11: Oh, jadi bininya tetap mantar dia lah.
10: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Jadi via chat WA.
11: Dikabarilah.
9: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
12: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi jadi misalnya orang ambil padahal ya belum tuntung kan, biasanya kada apa-apa orangnya mau aja.
11: Berapa kali enggak mati lampu di sini pernah?
12: 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
9: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
13: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
14: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
13: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
15: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
16: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multiplatform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
15: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan cyber. Dan jadi konsep kita memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
16: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
17: Betul, setelah disusun oleh LPP RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
16: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih celusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillah dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Regnault de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale von einer Weltmeisterschaft.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
0: Sementara

0: atentos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim de kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Al-Jazair di babak 32 besar. Sedang

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni Singaraja malam ini. Dan di kita di segmennya Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Eni punya satu informasi yang berkaitan dengan komunitas untuk Anda semuanya. Pendengar Pro 1, komunitas memegang peran penting dalam menjaga kelestarian warisan budaya melalui berbagai tindakan nyata seperti revitalisasi bahasa daerah, pagelaran seni rutin, hingga edukasi kearifan lokal. Jadi keterlibatan aktif sangat krusial ya untuk mencegah kepunahan budaya di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang cepat. Ada beberapa langkah dan peran strategis yang dilakukan oleh komunitas lokal dalam menjaga warisan budaya. Yang pertama yaitu pendidikan dan regenerasi. Yang kedua, festival dan pertunjukan rutin. Serta yang ketiga, pemanfaatan ruang digital. Yang keempat, integrasi dengan ekowisata.

0: Menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Sarapan apa ya?
3: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
4: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
5: FM 101,2 FM
6: dan AM 1080 kHz
5: Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, masih bersama Eni ya. Untuk malam hari ini kita di ngobrol bareng komunitas. Iya, jadi tadi Eni sudah berbagi informasi terkait dengan komunitas yang memegang peran penting dalam menjaga kelestarian warisan budaya. Tadi juga ada 4 langkah strategis ya yang dilakukan oleh komunitas dalam menjaga warisan budaya. Jadi pendidikan dan regenerasi yang artinya menyelenggarakan kelas atau loka karya untuk mengajarkan bahasa daerah, tarian tradisional, musik seperti gamelan hingga kerajinan tangan langsung kepada generasi muda. Kemudian festival dan pertunjukan rutin, ini artinya mengadakan pameran seni ya, pertunjukan adat dan festival budaya yang terbuka untuk umum sehingga warisan leluhur tidak hanya dilestarikan tetapi juga dipromosikan ke masyarakat luas. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan ruang digital, ini membawa nilai tradisional ke dalam media modern. Komunitas banyak menggunakan platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok untuk mendokumentasikan cerita rakyat, filosofi adat, dan juga praktek kearifan lokal. Dan yang terakhir, integrasi dan ekowisata, ini mengembangkan pariwisata berbasis budaya di mana pelestarian tradisi sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pengrajin lokal. Jadi upaya pelestarian ini memerlukan pendekatan integratif yang melibatkan berbagai pihak agar identitas dan budaya dapat terus hidup. Jadi pendengar Pro 1, itu informasi kita di Ngobras untuk malam hari ini. Dan selamat malam dulu buat Anda semuanya pendengar Pro 1 yang masih tetap setia mendengarkan siaran kami di 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz atau di AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di audio streaming kita di www.rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Jadi kapanpun dan dimanapun Anda selalu bisa mendengarkan siaran RRI seluruh Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah membuka rekrutmen pegawai koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 bagi laki-laki maupun perempuan usia 18-40 tahun dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Faktanya, klaim informasi tautan pendaftaran lowongan kerja koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 bagi laki-laki maupun perempuan usia 18-40 tahun dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat derajat adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tautan yang disertakan bukan berasal dari media resmi pemerintah maupun Kementerian Koperasi. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan daftar sekarang juga. Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai dengan KTP dan nomor telegram aktif. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Kemenko menghimbau masyarakat waspada terhadap phishing yang menawarkan lowongan pekerjaan dan hanya memberikan informasi pribadi yang berkaitan dengan kesempatan berkarir melalui tautan resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan bersama-sama drama radio mini dengan judul Ilusi Menang.

Iksan Naryando sebagai Rian dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Ya Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
0: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
0: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja. Ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah,

0: itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
1: Yakin kamu bisa menang?
0: Yakin, pasti menang.
1: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
0: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
1: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, nggak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
0: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu nggak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
1: Loh, kenapa kamu marah sih, bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
0: Kamu gak usah main ancam-ancam segala, bro. Jadi pinjamin aku gak?
1: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
0: Nah, itu baru namanya teman. Thank you, bro.
1: Gimana bro, menang gak?
0: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
1: Sama. Aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
0: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
1: Baik, aku tunggu.
2: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan! Dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
0: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nak, sebelum kamu terlambat.
0: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
2: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
1: Selamat malam. Selamat malam.
0: Oh iya bro, masuk.
1: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
0: Waduh, maaf bro. Ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
1: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
0: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
1: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
0: Terus kamu mau apa, ha?
1: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry, tidak. Jerry yang aku sayang, bangun Jerry, bangun.
2: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira. penata musik Marta Talubun.

0: Om Swastiastu, Rahajeng wengi sama tawana pro satu RRI Singaraja. Kantor niki serang ge ini sane mangke rek jeba jejak balik ini. Dirus niki sematon sane RC jagi nyarengin jagi nunas tembang utawi megatre. Dados niki ring 24644 utawi ring WhatsApp call niki nge ring 0811 3999790. Ayo sematon minum sama wenda niki sane nyarengin ring 24644 yang sanggere dumun. Om Swastiastu, jebak rahejeng wengi. Inggih metilar niki nggih. Inggih wawanin malih niki sematon sane arse jagi nyarengin kenten niki tiyang sangre muali. Rahejeng wengi jebak.
1: Rahejeng wengi jebak.
0: Inggih rahejeng wengi muali sareng sira niki.
1: Apa nasi gak terus mah.
0: Gak terus tiyang beci niki sareng sira dumun.
1: Sarang Marwati tiga wase.
0: Inggih, Mbok Marwati ring tiga wase ngarsa tembang napi niki.
1: Tiang lunas tembang. Lubak mau bulu siap nggih.
0: Inggih, megatre majerin sira.
1: Tiang megatre dumun. Megatre majang beli tawan, suk sumo koling-kolingane dumugi kena rahayu, enten Mas Wawan bleleng, sapun napi gatre Mas Wawan. Wenten Ibu Yeni. Wenten Pak Sira ya kan yang ngoling-ngoling tiange.
0: Sira, akeh sandegan.
1: Lali ampun tiange.
0: Nggih.
1: Tetepnya maka sami sampun sani sampun ngoling tiang suk sumepin banget nggih. Mugi kenak rayu sareng sami. Majang Mbak Sira niki.
0: Niki sareng Eni. Inggih matilar niki nggih sesuatu terang tiang. Inggih sawetan muali tiang sanggra niki Om Swastiastu hajungi jebak. Inggih, Rajang Wengi Muali sareng sira niki?
2: Ibu Kartini.
0: Ibu Kartini ring lingga. Inggih. Napi tembangnya nih, Bu?
2: Mas Dira tembang saling gisi.
0: Napi?
2: Saling gisi.
0: Saling gisi?
2: Nggih.
0: Inggih, mega termaja ni sira.
2: Batu nih. Batu sarang Pak Ti. Pak Banu nih, itu di kawan, ya Rajang Wengi.
0: Ibu, ampuran iki saling gisi tan wenten, Bu. Nggih, gentosen sane lianan kayon.
2: Nggih, sinten ampun.
0: Napi.
2: Diadane iki disambut di dawan.
0: Meli sambut di dawan dek ulik nggih. Coba tiang rarah. Coba tiang rarah dumun, Bu nggih, mbagi termajari sira dures.
2: Sinten di dawan, nggih racun ini mesti kemarah lagi di Pak Jet
0: nggih.
2: Untuk kena rahayu, kita aduh, kita mandiwan tarik, kena kawan, kena di resmi, di bunga, kena di mini, di manda, hari dua-duanya, dipartikan.
0: Ibu, ampura niki, dek uli meli sambok di dawan, tan wenten, dek uli sanilianan kayon, Bu?
2: Iya, nanti
0: deh. Yang penting dek uli, nggih. Inggih, jantos. Inggih, inggih. Sosme muali majeng ring Ibu Kartini ring lingga kentan niki sosme turang tiang. Ampura niki meli sambuk ring dawan tenwentan niki inggih. Male jebos niki tiang rarahang niki inggih. Tembangnya tidak ulik winap niki akeh pisan kentan. Nanging sane meli sambuk ring dawan ampura niki tendorong masuk iri inggih. Inggih jebos niki. Tiang informasi yang dumun niki nggih ke MD Mangda Benjang wenten tembangnya nih kenten. Nggih sematon di tiang sareng sami sane arse jagi nyarengin tiang sangrem muali niki nggih. Nggih majang ring Bu Kartini jebos selamat tinggal masa lalu tiang Ijen nggih. Nggih sane mangkin tiang sangrem muali niki malih adiri sedurung mutar tembang sane ke arsi wau nggih. Om Swastiastu Rahajeng Wengi jebak.
3: Swastiastu Rahajeng Wengi jebak jejak bali sini.
0: Inggih sareng sira niki?
3: Nyaman Bandung.
0: Ibu punapi gatre suwe niki kita nyarengin.
3: Beci. Masih dayang masuk niki.
0: Oke, okay, enten. Inggih.
3: Melet yang. Heeh. Ini. Jadi lagu temidang.
0: Iya, makin ampun beruntung bu, eh, napi tembangnya nih makin.
3: Sekadi kupu-kupu, mama ini.
0: Sekadi kupu-kupu kentan. Sani nembangnya sih bu.
3: Tenuning.
0: Tenuning. Oh, Nia Prasetya, enggih. Gih jantos.
3: Enggak
0: durus.
3: Rasane majang ring Mak Eni, Mak Yeni, ring situasi sisimu kuling-kulingane. Di kawan, di tembok, Mas Kawan. Sane wau siren ke?
0: Sane wau enten Bu Kartini ring Lingge.
3: Bu Kartini ring Lingge. Salam kenal Bu Janura sisimu kulingane. Sire malih nih Ramadan Pak Cip, Pak Banu, Pak London, ring tujuh pilih semua kaling-kalingannya. Bu Eli, ini jatranya maksamian ten-manten Mak Eli.
0: Inggi siap.
3: Ibu lagi sekate penak rahayu sarang sami.
0: Inggi sok semua.
3: Rajang Mak Eli, rajang tugas. Susumo
0: Mak Eni. Inggi, sesuai wali Ibu Nyoman niki ring widangan Banyuning susumedat niki sampun presiden nyarengin. Inggi raja ngungi nalar niki beli widi made sane winter widangan Tokyo susuman niki sampun satia nyarengin pro satu RRI Singaraja. Talar raja ngungi aturan tiang majang ring beli tawan ring tembok tujuh ring tembok tiju kule niki inggi. Talar Bu Ari Lasini utawi Bu Ari Biti niki susuman terang tiang. Status satya mirangang pro satu RRI Singaraja. Ayo sebutan ditia serasami sering mangke piragi sarang-sarang tiga tembang wentan LIS lubak mobulu siap talar deuli selamat tinggal masa lalu nalar niap rasetia sekadi kupu-kupu durus piragi sarang-sarang.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Singaraja malam ini
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Beli. Tiang lakar kepura jani, lakar ngayah beli.
1: Da. Jak yang ngalang dogen ngilut gas, sing melem lo.
0: Kengkenang tiang melem beli. Membusana adat kekini. Nyak pusungan tiangi, pocol dong tiang kesalon beli.
1: Ye, ya di Astun membusana adat, harus ngangon helm. Penampilan dadi juga lo. Tapi keselamatan ane lebih penting. Fungsi helm itu tawang.
0: Apa tuh?
1: Melindungi kepala dari benturan. Nah irage menjalan dirurungi ada nih. Sing tawang nyala ada lepetan.
0: Men, ken-ken yang tiang nyaluk helm beli. Kelet nih tinggalin dia beli.
1: Ye, saja no. Nah. Jani beli subeng ngatuin. Tapi kangguang ngabe BMW na lo nah.
0: BMW? Sing tenduk nih, ije man BMW.
1: Ye, lo senang BMW. Tuh, ani dibucun tuh.
0: Oh, entuh. Bemo merah warnanya.
2: Semutan sareng sami, elingang, nganggin helm, ya diastun mebusana adat.

0: Ayo, semua tahun pro satu RRI Singaraja puni kesampun ia persedia sekali kupu-kupu sikit tambang atau nanti yang majirin semua tahun serang sami. Sani muali tiang sani makin gak muali tiang sangre ring 2464 dumun iki Om Swastiastu rahaja mangi jeba.
1: Om Swastiastu rahaja mangi ma eni.
0: Inge. Rahaja mangi juga rahaja mangi juga rahaja mangi muali mbok eni.
1: Tembangnya demen mbok.
0: Napi tembangnya nih.
1: Emang udah gampang beli nengah mbok.
0: Beli nengah deh ulik wawasan yang pernah tembang nih ke.
1: Namun jenten sekadi ampas tebu mbok.
0: Sekadi ampas tebu betul inang ya. Iya.
1: Dalam jumun.
0: Terus.
1: Panjang yang beli biji di Tokyo, Bu Nyoman di Pulau Jangan, Bu Eli, Pak Tawan, Pak Inggris, Rahajang Wengi, Panjang yang Bu Kartika, Bu Mini S, Pak Setlacur, Bapak Dimas, Rahajang Wengi, Bu Ari BT, Rahajang Wengi Kemanten, Majang Samyanten demun mak.
0: Inggi.
1: Rahajang tugas mak Eni sehat selalu.
0: Inggi, sesama. Atarang tiap majerin buat Eni. Sade Wenten ring wawidangan tigose. Sesama sampun presiden nyaringin. Malah diri tiang sangra nih kengge sandukan ke Bandar Dogala. Om Swastiastu Rahajang Wengi.
2: Om Swastiastu Rahajang Wengi Mbok Eni.
0: Inggi, ini kita beli tawan nge.
2: Inggi.
0: Nanti tembangnya ini beli.
2: Ayu Setiati enten ya.
0: Ayu Setiati sani napi.
2: Kebu mau balik gong.
0: Kebu mau balik gong enten.
2: Nggih.
0: Modern iki kebunya nih nggih.
2: Nah, nika ampun.
0: Kebu mau balik gong wenten si niki nanging penyanyinya nih ten wenten niki coba niki ijen tiang ijen niki nggih.
2: Napi.
0: Wenten niki judulnya nih nanging sani nembangang ten wenten kenten.
2: Oh, kenten.
0: Aduh, mau gitu tembang niki, sani dimaksud nge.
2: Oh, kayak di sini, kenten sih, kenten lagu Bali.
0: Nge, siap, bagai termajiri sira. Terus, terus.
2: Wow, bu, ye, bu sira gak?
0: Bu Yeni.
2: Bu Yeni, Bu Yeni ring
0: tiga wase.
2: Oh, tiga wase, nge.
0: Nge.
2: Terus misalnya si Malu, wow, Mbok Marwati.
0: Nge, hati.
2: Bukan sini, linggesana nih gak dije, Mbok Yeni.
0: Sira?
2: Linggesana nih ke dijen itu dari dijen.
0: Linggesana, lingge.
2: Nge bukar sini kan lingge.
0: Oh lingge nih ke di kenta di Banyuasri masuk ke sebelum setelah dealer nih ke uning pasar Banyuasri barat nih ke masuk ke utara nih ke pon.
2: Apun enten gambaran.
0: Jalan lingge nih ke bukan desa jalan lingge nge.
2: Pasar yang kirain yang beleleng barat.
0: Dan ya. Jalan nih ke jalan Dinggu.
2: Semua buat ini.
0: Inggi.
2: Bu Nyoman, Banyuning, galer gay. Bu ini Pak Madewiti, Pak Banu Pacet. Sami-sami yang punyiki rendukan galah.
0: Inggi. Bu
2: ini semua rahajang bertugas gay. Yang pamit.
0: Inggi, sesama muali niki majang ring beli tawa niki nge sani menteri bidang tembok semua tahun sarang sami yang pura ping banget dan presiden muali tiang sangre nge sandokan ke banda anduk gala mali jebos sarangin nge enik mali niki ring acara ruang lindu tiang sangre mali semua tahun nge ring acara jebak jejak balik ini tiang puputang rawi niki duman sandokan ke banda anduk gala kentan takut niki dan presiden niki ngegahang tembang sani arse sarang semua tahun sarang sami nge mali jebos nge enik muali nyaringin semata ring acara ruang rindu acara jebak tiang pepetangan atau para mas Santi Om Santi Santi Santi Om.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Macepetan berasal dari kata dasar cepet dalam bahasa Bali yang memiliki arti tangkas atau sigap. Permainan ini memerlukan ketangkasan untuk menangkis, menghindar, serta menyerang. Menangkis dan menghindar maksudnya adalah menolak, menepis, atau menghindarkan bagian-bagian tubuh yang diserang. Sedangkan menyerang memiliki arti mencari bagian tubuh tertentu lawan untuk ditepuk atau diraba sehingga lawan mati atau kalah. Permainan ini biasanya dilakukan oleh dua kelompok anak yang telah sepakat bahwa kekuatan mereka seimbang baik dalam jumlah pemain maupun dalam hal kekuatan. Pertandingan dua kelompok tersebut akan nyata terlihat saat bagaimana mereka memupuk kerjasama sehingga fanatisme kelompok yang sangat menonjol namun tetap dilandasi oleh sportivitas bertanding yang tinggi. Oleh sebab itu, Macepetan adalah suatu permainan yang bermanfaat baik dari segi pembinaan kesegaran jasmani maupun pendidikan mental anak.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: 93.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Masih bersama Eni, malam hari ini kita di segmennya Ruang Rindu. Seperti biasa, Eni menyapa Anda semuanya yang ingin bergabung di 24644 atau di WA call kami di 0811-399-9790. Kita sapa dulu di 24644, sudah ada yang bergabung. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Mbak Eni.
0: Iya, dengan siapa?
1: Panlare Tegawase.
0: Panlare?
1: Komang Lare.
0: Hah?
1: Komang.
0: Oh, Komang Lare.
1: Punapi gatre mah ini.
0: Gatre becik Komang Lare. Lagunya ya. Apa Niki beli Komang?
1: Ya, minta lagu. Anu ya, Panu itu. Jangan pergi sebelum aku mati ya.
0: Ini Komang Lare di Tegawase ya?
1: Iya.
0: Apa lagunya?
1: Jangan pergi sebelum aku mati.
0: Jangan pergi sebelum aku mati. Ya. Yang nyanyi siapa?
1: Lupa aku ya.
0: Lupa. Oke, coba ini cari dulu ya. Salamnya buat siapa?
1: Ya.
0: Mm-hmm. Oh, Endang Estoraina.
1: Mm-hmm. Selamat malam, Ajeng Marwati. Selamat malam.
0: Iya. Yeah.
1: Mas Wawan, selamat malam. Cuma pen Mbak ini ya.
0: Nggih.
1: Selamat malam. Selamat juga.
0: Terima kasih kembali untuk beli Komang Lare yang ada di Tiga Wasa sana. Terima kasih sudah bergabung. 24644 disapa lagi. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, nyemari lewat lagu.
0: Iya, Mbak Yeni kembali. Lagunya apa Mbak Yeni?
2: Ya, ketemu lagi Mbak.
0: Mm-mm. Lagunya apa sekarang?
2: Dulu.
0: Apa lagunya?
2: Lagunya Kau Selalu di Hatiku Mbak, dari Ernie Johan.
0: Kau Selalu di Hatiku, Ernie Johan ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Salam dulu. Ada Bu Janura, kemudian untuk Bang Sipnya di Muncar, Mas Banunya juga, Pak Samong. Halo Pak Tut, ini ada salam dari Mbak Nurnya, ditunggu di Banyuwangi, gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian untuk Bu Kartikanya juga, untuk Papa Dimas, untuk Pak Sukla Ajus, Belitawan. Selamat malam, untuk Bu Resmi.
0: Mm-hmm.
2: Selamat malam, ya yeah. Untuk semuanya Mbak.
0: Baik.
2: Selamat bertugas Mbak. Mm-hmm. Terima kasih waktunya. Sampai ketemu. Bye bye.
0: Iya, bye bye. Terima kasih Mbak ini di kawasan di gua sana. Terima kasih sudah bergabung. Satu lagi, Eni Sapa. Oke. Kabur ya. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam, Tabis pun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dari dua seberang lautan.
0: Seberang lautan dengan siapakah?
3: Dengan Beli Govinda di ujung Sumatera.
0: Oke. Okay. Beli Govinda di Lampung, request lagu apa sekarang Beli Govinda?
3: Lagu apa ya?
0: Mm-mm.
3: Ya. Itu perindu buat ayah aja lah.
0: Baiklah, salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Mbak Yeni tadi. Sudah dilupakan Govinda. Tadi yang pertama siapa? Pak Wayan siapa itu?
0: Pak Komang Lare.
3: Oh, Pak Komang Lare. Mas Wawan juga, Mas Malam.
0: Mm-hmm.
3: Juga buat siapa lagi ya?
0: Siapa
3: ya,
0: lagi?
3: Siapa namanya Mbak? Aku lupa saya. Tuh, sudah lama gak ikutan jadi lupa dengan pertanyaan.

0: pendengar yang lain.
1: Okay.
0: Siapa-siapa itu Mbak Rusi ya. Dan Ari Semeru ya, mat malam. Widi Tokyo mat malam. Juga buat Kartika, juga buat semuanya ada yang merasa fan RRI Singa Raja, mat malam selamat. Salam sehat sambil nonton bola ini.
1: Baik.
0: Malam hari. Terima kasih. Dengan Mbak siapa ini?
1: Saya dengan Eni.
0: Oh, Mbak Eni dengan Govinda lupa ya?
1: Saya nggak lupa, bukannya beli Govinda yang lupa sama Eni ya. Masa nama penyiarnya nggak tahu ini? Baru ya denger ini? Ya,
0: namanya sudah lama nggak ikutan.
1: Oke. Okay.
0: Sumatera kok lupa juga.
1: Baiklah, itu aja beli Govinda.
0: Oh, terima kasih. Malam baru.
1: Iya.
0: Terima kasih Bli Govinda.
1: Iya, terima kasih kembali Bli Govinda di kawasan Lampung sana. Terima kasih. Selamat malam juga buat Bapak Nyoman Netep juga ya. Selamat sore. Kok selamat sore sih? Selamat malam. Sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kemudian ada Mbak Mini. Ada Pak Mahmud juga. Selamat malam Pak Mahmud. Kemudian ada Kak Dago di Bakti Serage yang katanya request lagu-lagunya digabung dulu. Salamnya buat Mbak Mini, Bu Desa Redini, Bu Kartini, semoga mimpi indah, selamat malam. Dan Kakak Tri, semoga lekas sembuh, ditunggu lagunya kalau pulang hati-hati. Inge, terima kasih Kak Dago. Pendengar Pro 1, kita dengarkan dulu 3 lagu yang di request tadi. Ada Endang Estorina, Jangan Pergi Sebelum Aku Mati. Kemudian Ernie Johan, Kau Selalu Di Hatiku. Dan Ebit G.A.D, Titip Rindu Buat Ayah.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang cerdas. Cerdas dalam belajar, cerdas memanfaatkan teknologi, dan cerdas menjaga persatuan. Melalui semangat Astacita, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses belajar, penguasaan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter menjadi fondasi untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi Indonesia cerdas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Orang tua mendampingi anak belajar, guru menginspirasi, pelajar giat menuntut ilmu, dan masyarakat mendukung budaya literasi sepanjang hayat. Manfaatkan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Indonesia cerdas, SDM unggul, bersama wujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kembali ya, kita sapa dulu yang bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Eni, Ruang Rindu.
0: Iya, Pak Nyoman tetap. Selamat malam juga, Bapak.
1: Request lagu sehat nih, Mbak.
0: Sehat. Request lagu apa sekarang, Pak?
1: Apa, Bu?
0: Request lagu apa? Lagunya apa? Oh.
1: Kalau bisa, Nikmatnya Cinta ya.
0: Nikmatnya Cinta.
1: LGS.
0: Iya, ditunggu. Salamnya buat siapa?
1: Oh, nyalam-nyalam dulu. Tadi ada Mama Yeni ya. Selamat malam, Mama Yeni. Tadi ada siapa lagi yang dari Pak Gopinda ya?
0: Pak Gopinda, ya benar.
1: Gopinda, selamat malam. Ada juga ini Pak Inggris ya. Ada Bu Janura. Ada Pekak Olala di Pedawa ya.
0: Iya.
1: Pak Jero Maliarse sama Pak Jero Ribawa ya. Mak Ari Bite, Mak Aris Meru, Bu Resmi ya. Ya pokoknya semua fan RRI, Mak Eni. Selamat malam. Dan selamat apa itu ya? Rahayu semuanya ya.
0: Inggih, siap.
1: Makasih Mak Eni waktunya.
0: Iya baik, terima kasih kembali Pak Nyoman Netop yang sudah bergabung di WA Call for 1. Terima kasih banyak. Kita sapa kembali sekarang di 24644 dulu ya. Ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak, dari Banyuwangi Mbak.
0: Banyuwangi dengan siapa?
2: Pak Bambang.
0: Pak Bambang apa kabar?
2: Baik, lagi baik. Bersatu alias sendirian.
0: Baiklah.
2: Kalau dua orang berdua, tiga bertiga.
0: Iya.
2: Kalau sendirian dan bersatu.
0: Bersatu.
2: Nah, ini salah, sama ini cuma canda aja, ini salah bahasa.
0: Iya, oke siap.
2: Tolong lagunya Teti Kadi Mbak.
0: Teti Kadi yang mana?
2: Teringat Selalu, ini selevel dengan lagu yang pertama tadi, itu, tahun-tahunnya itu.
0: Teti Kadi Teringat Selalu, baiklah ditunggu. Ya.
2: Salam semuanya, sehat semuanya untuk mbaknya yang lagi bertugas. Semoga selalu lancar dan diberkahi oleh Yang Maha Kuasa, Mbak. Makasih.
0: Terima kasih kembali Pak Bambang sudah bergabung. Mas Anwar juga apa kabar ya? Terus Pak Cip, Pak Banu juga yang ada di seberang, Pak Beni, Pak siapa lagi ya? Ini juga kadang hampir lupa karena saking banyaknya pendengar Pro 1 yang ada di pulau seberang. Pastinya terima kasih banyak selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Satu pada telepon lagi, ini siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam. Ketemu lagi Mbak.
0: Iya, Bu Kartini ya?
3: Iya, Bu Kartini.
0: Baik, lagunya apa Ibu?
3: Lagunya, kalau ada Burung Dalam Sangkar ya.
0: Burung Dalam Sangkar.
3: Aku kan seperti Burung Dalam Sangkar.
0: Hah?
3: Aku kan seperti Burung Dalam Sangkar, gak bisa kemana-mana.
0: Oh gitu.
3: Ada ya?
0: Masih Eni carikan dulu Bu ya. Silakan salamnya buat siapa?
3: Buat Blitawan ya. Selamat malam. Kalau jalan ini itu sebelah kan Blitawan, ke utara ada kebun sini. Itu dah namanya jalan ini. Daerah itu sudah ada pantai namanya. Nama lengkapnya jalan pantai ini.
0: Iya sih ya.
3: Ya ada kebun sini sana. Di bawahnya, makasih perhatiannya di bawah.
0: Inggi.
3: Keluarga ya.
0: Ibu.
3: Ada ya?
0: Nggak ada.
3: Nggak ada ya?
0: Nggak ada.
3: Ya kalau gitu gubahan tuh aja dah.
0: Apa?
3: Gubahan tuh.
0: Gubahan tuh?
3: Iya.
0: Gubahan tuh yang nyanyi siapa?
3: Gubahan tuh kalau nggak salah ada manusia.
0: Gubahan tuh Bu ya.
3: Gubahan tuh.
0: Enggak masuk Bu di sini Bu. Enggak ada.
3: Ada waktu ini aku minta ada.
0: Gubahan tuh kan ya.
3: Gubahan tuh tuliskan lagu ini yang itu.
0: Di sini cuman adanya enggak masuk. Iya, di sini enggak masuk. Enggak ada Bu. Ini udah diklik hantu enggak ada.
3: Enggak ada apa ya?
0: Gubahanku. Siapa tadi nyanyi, Bu?
3: Ade Manuhuti. Oh, ininya Burung Dalam Sangkarnya.
0: Enggak, yang gubahanku tadi?
4: Gubahanku siapa ya?
0: Gubahanku di sini ada Joha Untung, Bro Ripasul. Oh, yang mana? Yang Johan.
4: Johan Untung.
0: Oh iya baik. Ditunggu.
4: Ada Pak Inggris, ada Pak Widi, ada juga Pak Manu ya, selamat malam.
0: Iya.
4: Ada juga Pak,
0: siapa lagi
4: ya? Ada Bu Kepeta Cikuli, ada juga Bu Manda, Bu Mindi, Ari dua-duanya ya.
0: Iya.
4: Juga kita, ada kakak Ulala ya, selamat malam ya, semuanya ada ya. Selamat malam semuanya, semoga sehat semua ya.
0: Iya.
4: Selamat bertugas Mbak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Bu Kartini yang ada di Jalan Linggel. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih banyak untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, yang selalu setia ya mendengarkan siaran kami. Mohon maaf apabila tidak semua bisa any calling satu persatu ya, karena saking banyaknya kadang juga suka lupa ya. Maklum faktor U ya. Belitawan yang ada di Tembok juga, salam buat Ibu, siapa tadi bilang Ibu Kartini, ya gubahanku Bro Rimarantika benar. Tapi yang di request katanya yang versinya Johan Untung, karena di sini ada tiga Johan Untung, ada Bro Ripasulima, Bro Rivesulima, dan juga ada Emily S. Praja, bukan Bro Rimarantika tapi Bro Rivesulima. Ini juga nggak tahu antara Bro Rimarantika dengan Bro Rivesulima ini satu orang atau beda, karena nama beda belakangnya soalnya ya. Maklum ketika mereka ngehits di zamannya mungkin ini masih kecil ya, atau mungkin belum lahir generasi 90 ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita dengarkan tiga lagu dulu. Ada Heli GS, Nikmatnya Cinta, kemudian Titik Adi, Teringat Selalu, dan Johan Untung, Gubahanku.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Singaraja malam ini
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Tahukah Anda, saat kondisi ekonomi sedang sulit, banyak orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang membuat mereka merasa lebih baik, seperti lipstik, parfum, atau cemilan favorit. Fenomena ini dikenal sebagai lipstick effect. Meski pengeluaran besar ditunda, kebutuhan untuk merasa bahagia dan percaya diri tetap ada. Jadi, bukan sekedar soal lipstick, tetapi tentang mencari kebahagiaan sederhana di tengah tantangan ekonomi. Namun, tetap bijak berbelanja dan sesuaikan dengan kebutuhan ya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, Andi masih punya waktu ya. Dua penelpon, Andi sapa di 24644. Ada siapa? Silakan yang mau bergabung di 24644, atau kalau nggak ada nanti kita sapa di WA Call Pro 1 di 0811 3999790. Oke, kita satu-satu sapa dulu yang di WA Call Pro 1 ya. Ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Kak Andi.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Fitri.
0: Fitri di Banyuwangi ya?
1: Iya, kok tahu?
0: Iya, kan kelihatan.
1: Astagfirullah.
0: Lagunya apa, Fit?
1: Gimana kabar?
0: Kabar baik.
1: Lagunya Stinky aja deh.
0: Yang mana? Mungkin.
1: Apa aja boleh.
0: Mungkinkah?
1: Mungkinkah?
0: Mungkin aja.
1: Iya, udah. Salamnya buat semuanya.
0: Silakan.
1: Aja. Mm-mm. Buat kalian nih, saya selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Fitri yang ada di Banyuwangi. Terima kasih Stinky, mungkinkah ini lagu legend. Ini juga suka banget sama lagu ini. Ditunggu ya Fit, nanti diputerin. Satu lagi di 24644 di sapa Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo Mbak ini.
0: Nggih, malam.
2: Enggak ada yang masuk kayaknya.
0: Kalau enggak ada yang masuk nanti kita ke WA call.
2: Iya, mungkin pada istirahat.
0: Kan? Udah pada istirahat. Tapi kadang orang mager juga, udah dengerin aja.
2: Iya, saya dari tadi dengerin aja, masuk aja deh.
0: Masuk aja. Oke. Okay. Baiklah, lagunya apa Beli Tawan?
2: Pengen denger lagunya Nopia kalau Faki. Patah Jadi Dua.
0: Alda.
2: Patah Jadi Dua siapa? Alda ya?
0: Alda Risma.
2: Iya benar.
0: Baik, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat semua-semuanya deh, selamat malam. Pokoknya dari A sampai Z.
0: Terima
2: bagian kasih. Lagi semuanya.
0: Okay,
2: terima kasih Mbak ini, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Baik, terima kasih kembali Beli Tawan yang ada di tembok sana. Penelpon kita terakhir ya, juru kunci kita untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di 24644 ataupun di WA call kita di 0811 3999790. Terima kasih banyak. Mungkin besok bisa bergabung kembali ya di ajang requestnya kita. Baik pendengar, Ruang Rindu yang dituntaskan sampai di sini dulu. Karena nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti siaran budaya dengan judul Arjo Sapuh Male bagian 1A. Kemudian di menit ke-50 lepas dari pukul 23 kita juga akan ikuti renungan malam dengan topik begawan kita bab 3 sloka 5. Dan yang paling penting pendengar Pro 1, pukul 12 pas teng-teng nanti ya, kita juga akan ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 negara peserta Argentina versus Mesir di fase grup babak 16 besar. Lokasi pertandingan di Atlanta Stadium di Atlanta. Kira-kira siapa yang dijagokan, Argentina atau Mesir? Kalau ini pribadi, Argentina. Karena kemarin menjagokan Spanyol, akhirnya Spanyol angkat koper menyusul Brasil ya. So, apakah Argentina atau Mesirkah yang akan angkat koper untuk besok? Kita tunggu ya nanti pukul 12 pertandingannya pendengar Pro 1. Jadi buat Anda semuanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Dewa Ratu Agung Reseliang bayi depani dewe kelamen anjani jenteh ane ngerana yang buku aketu reso suka di dewek dini dati wang jeru sing jadele ring jagat suarne bumi kuni adane ni dewek kapi cayang tugas ngiring sa pemargani dedu agung istri segera pukulun titiang sane mapesengan ide dia sekarini pik dewa ratu.

ning sang nating ratu sane luwe. Ida anak kalintang listu ayu. Dan bina sekadi de sang yang ratih ma penemahan ringangan ida. Beratnya taler dana ida ring panjak ma kesami. Deteh ma kawinan rasa liang. Demen rasa pai depani dewe ke dini ngewang jero. Buat sapa margani kedua agung istri reh ningi do anak kalintang darmu pisang napi malih kewentanan ide ni masemeto ide sareng kakalih turmaning kamban antuk biang tumin ide ni antuk kedarman ide ni dini dikuri sayu wakti nanan ide mabiyote mah semeton daler mabiyang maputer rikireng puri nah teteh mekawinan ras warek tan penedep ai depan dheweke dini nyerak sake wale mulo tua liang seperti sing dadi pasahan dewek ngenah-ngenah hangane madan liang kena hidogen diken-kene semekelon dewek kida di manusia sinah lakar nemuang nepuken ane madan sebet mulus sing dadi lakar pasahan nanah dodok mudodok itu suadar mani dewek ini dadi wang jeruk ngiring sapa margani dedu agung istri pang sing nyeni dheweken dukae nantuk ide paling melah ne jani ide lakar aturangi dhewek medal bi dewa ratu aku.

inggih ratu, dua agung istri Palungga Cakra Dewa. Puniki sampun tajek kedesang yang Surya ratu, durus-durus medal Palungga Cakra Dewa.

ngop di tiang meragi buat kaluihan pawecanan cokori dewo inge durus-durus haratu.

Sayuwakti ratu ridat kalau palung wocokori dewo ngemargi yang penyiwolat riani punike sandang mabusane sanim sarwo petak sarwo putih punika ratu.

Mari dewa punika ngelukar gelung. Bih dewa ratu sayu wak dia ngobang ngob di tiangan tenang ratu.

cokori dewo mopo bahosan mandis lamben cokori dewo sayu wakti manis si sekadi madu juruh kerat.

hari wece. Inggih haratu dua agung istri Palunggo Cokori Dewo. Maka dipurun sayu waktu titi yang nangkilin linggih Cokori Dewo. Mang neledang Cokori Dewo ngicenin titi yang bobaosan, haratu. Durus-durus ngandike.

kori dewasane mangkin dados puteri iri kiring puri titiang saning iring pemargan cokori dewa.

Sayu Wakti punika ratu, lintang ledang Kayun Cokori Dewo punika teh mekawinan para panjake makasami Sayu Wakti bakti ring linggih Cokori Dewo.

cokori dewasane nidah hang wang jero druwene panyake make sami sahi wakti nenten purun tiwal punika ipun aradu.

menika panjak druene sane kantun bajang truna-trunine make sami sayu wakti nulat make sami indek sapemargan cokori dewa aduh.

lanang patut sekadi pawocanan cokori dewo. Palungguh ratu kalintang peradnyan pisan puniku deh makawinan sami para panjake truno-trunine puniku ninutin pemargin cokori dewo melajahangi pun dewek melajahang sastra ngewangun pesantiane puniku ratu mangdoipun uning napi nelebang sane mewaste kaweruhane puniku ingin napi malih sane pacang bawasang

mane bawa sang cokori dewo wantah patut angin nyali murang kayun nyali murang kenah punikeipuni panjak makasami mangda sampun nangipun sebut ring sejeroning manah

Pori Dewo, Titiang, Taler, punika panyake maka sami. Yen ing sampun kaliput antuk manah, antuk kayun sanitan becik. Sapunapi punika ratu.

diasapu nika. Riantu kan kawenten cokori dewa sane mangke nering puri. Kamban antuk biang tumin cokori dewa punika ratu.

biasa puniki palungguhi ratu. Wantah patut aratu riantukan cokori dewo kambanan tuk biang tumin. Sekananin punika sane margiang cokori dewo kanggehang kaonan tuk ide. Bibi taler ngemana angka diasa punika. Nah sane mangkin aratu. Ya diastun kawentenan cokori dewo kadi puniki ring puri. Becik-becik kang mak tepi kayun ngiring selegang palungguhi ratu. Nunasi cering ide sangiang pramukawi. Dumogi benjangang ni ratu ngemangguhang sane becik aratu titiang pacang ngiring linggih cokori dewo.

0: punike bangyang-bangyang titiang pacang natasa malungguh cokori dewaratu
1: kemah bibi mah.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Om Swastiastu. Umat Hindu yang kami cintai dimanapun berada, serta saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang masih setia tentunya mendengarkan acara Renungan Dharma dari kami Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat Sedharma, masih kami akan membahas Kitab Suci Bhagavad Gita Bab 3 Sloka 5 yang menyatakan sebagai berikut.

akhir di nyair gunai, yang mempunyai arti bahwa walaupun untuk sesaat tak seorang pun mampu untuk tidak berbuat, karena setiap manusia dibuat tak berdaya oleh hukum alam yang memaksanya bertindak. Umat Sedharma menyimak sloka tadi. Selama manusia menjalani kehidupan duniawi ini, tentunya mereka tak dapat melepaskan dirinya dari kegiatan kerja. Karena tentunya tanpa kerja, kehidupan tidak dapat berlangsung. Kehidupan itu sendiri adalah kegiatan kerja. Dan masing-masing kegiatan kerja itu menimbulkan akibat yang berbeda-beda bagi mereka yang dikatakan telah terbebaskan. Segala kegiatan kerja yang dilakukan bukan dimaksudkan untuk keperluan badan ataupun terhadap hasil dari kegiatan kerja tersebut. Tetapi kegiatannya itu sebagai kegiatan Tuhan semata. Demikianlah renungan Dharma yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Suara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: sedangkan duet dari Messi kali ini Julian Alvarez, biasanya Lautaro Martinez gitu. Jadi berbeda aja di depan kedua tim ini.
1: Ya, pendengar, saat ini timnas Argentina berada di sebelah kiri kami melaporkan, mengenakan kostum strip kebanggaan mereka putih biru, dan kemudian timnas Mesir menggunakan kostum merah, celana hitam, dan juga kaos kaki berwarna hitam. Dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
2: Baik, saudara-saudara pendengar, di mana pertandingan babak pertama ini sudah memasuki menit ke-14 dan Argentina masih menguasai bola sepenuhnya di sektor kiri pertahanan Argentina. Umpan saja tadi ada Martinez, masukin 7 tadi adalah Romero ataupun rekannya di sana, nomor punggung 24 ada Enzo Fernandez, direbut oleh Julian Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir. Namun terjadi satu pemain, namun pertandingan masih dilanjutkan. Tampaknya mesti ada satu pemain dari Argentina dari sektor kanan pertahanan Mesir terjatuh tadi, dan tampaknya wasit Francois Lixier asal Prancis menunjukkan pelit sebagai tanda berhentinya pertandingan, karena memang ada satu pemain dari Argentina tadi terjatuh setelah berbenturan dengan pemain dari Mesir nomor punggung 3 tadi. Tampaknya di sana ada Mohamed Hani. Kita masih menantikan apakah adanya open play ataupun pelanggaran justru dilakukan oleh pemain dari Mesir ini, Mohamed Hani nomor punggung 3, yang tadi memang sempat berbenturan dengan Enzo Fernandez setelah sebelumnya mendapat umpan crossing dari pemain Argentina di lini belakang Argentina sendiri. Dan saat ini pendengar, seperti ketahui bahwa Argentina sebelumnya juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Tanjung Verde. Selain itu, Mesir juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah sebelumnya juga berhasil mengalahkan wakil Asia Australia. Saat ini, Emiliano Martinez

0: Singaraja kian menjelma sebagai ruang favorit masyarakat, tidak hanya untuk berburu kuliner murah, tetapi juga menggerakkan UMKM dan menjadi tempat berkumpulnya anak muda.
1: Kalangan lanjut usia juga setiap
2: pusat kuliner atau food court kini menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat di Kabupaten Buleleng, khususnya di Kota Singaraja. Hampir setiap sore hingga malam, kawasan ini dipenuhi pengunjung yang datang untuk menikmati beragam sajian kuliner dengan harga terjangkau. Konsep deretan kontainer yang dihuni 10 hingga 20 pelaku usaha dalam satu lokasi menghadirkan pilihan makanan yang beragam, mulai dari makanan berat hingga jajanan kekinian dengan harga berkisar Rp5.000 hingga Rp20.000 per porsinya. Fenomena ini tidak hanya menghadirkan pilihan kuliner yang lebih variatif, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian pelaku usaha mikro. Ramainya pengunjung menjadi peluang bagi pedagang untuk meningkatkan pendapatan. Tak heran jika sejumlah food court di Singaraja terus dipadati masyarakat, terutama pada akhir pekan ketika mahasiswa, pelajar, keluarga, hingga pekerja memilih menghabiskan waktu bersama di pusat kuliner tersebut. Keramaian juga terlihat dari padatnya kendaraan yang memenuhi area parkir hingga bahu jalan di sekitar food court. Petugas parkir di salah satu food court Singaraja, Gede Darmayase, mengakui jumlah kendaraan meningkat signifikan setiap Sabtu dan Minggu malam seiring tingginya minat masyarakat berkunjung ke pusat kuliner.
3: Ramai sih, biasa aja, soalnya kan nyampur sama dagangnya ya, kan kelihatannya. Kalau ramainya sih Sabtu Minggu udah pasti jelas ramai. Kalau pas lagi ramainya nggak pasti sih, soalnya kan ada yang bayar ada enggak, karena ada pakai kredit juga kayak ini. Ya kalau biasanya sih 45, kalau pas ramai kan soalnya 1000-1000 biar gini, soalnya agak gini.
2: Bagi para pedagang, kondisi tersebut menjadi berkah tersendiri. Penjual olahan pisang, Wayan Irfan Feriawan, mengatakan sebagian besar konsumennya berasal dari kalangan mahasiswa. Selain mencari makanan dengan harga terjangkau, mereka juga menjadikan food court sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, hingga menghabiskan waktu bersama teman.
1: Random ya, kadang anak-anak muda, anak dari kalangan lanjut usia juga. Setiap weekend rame, malam minggu tuh rame, berapa ya, sampai ratusan biji pernah. Soalnya ini yang paling cocok buat pisang kepok.
2: Pisang kepok ya. Nah, keberagaman pilihan kuliner menjadi daya tarik utama. Dalam satu kawasan, pengunjung dapat memilih berbagai jenis makanan sesuai selera, tanpa harus berpindah tempat. Suasana yang santai serta banyaknya jajanan kekinian membuat food court semakin diminati kalangan muda. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar, euforia Piala Dunia 2026 dinilai menjadi momentum kebangkitan sepak bola nasional. Antusiasme masyarakat terhadap ajang tersebut turut memotivasi generasi muda untuk menekuni sepak bola dan bercita-cita membela tim nasional Indonesia.
5: Berdampak, sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu.
6: Atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Pengamat sepak bola Bali, Mario Kundus Bano, mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
5: Berdampak, sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
6: Mario menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya, proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.
5: Kalau ditanya tentang Bali, oh Bali memang bahkan sebelum itu saja sudah bagus gitu kan. Tetapi lebih bagus lagi karena timnas ini mulai bagus sehingga anak-anak pembinaan sepak bola di Bali itu cukup bagus karena mereka punya satu impian, saya bisa berada timnas, atau minimal keluarga saya, teman saya bisa menonton suatu saat jika saya bermain. Dan ini mimpi besar.
6: Mario berharap euforia Piala Dunia tidak berhenti sebagai semangat sesaat, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda, sehingga semakin banyak talenta Indonesia termasuk dari Bali mampu menembus tim nasional dan bersaing di panggung dunia. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubik melaporkan.
4: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kak, tahu nggak? Tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Fenomena ini dapat berdampak besar pada roda perekonomian negara, baik itu bagi konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga di pasar. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal tersebut membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi.

0: Remaja Pagi Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Laporan Perakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
2: Selamat pagi pendengar, untuk mengetahui perakiraan cuaca hari ini kami telah tersambung dengan perakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar, Lia Cahyani. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan, dengan arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 32 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 95%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1 meter dan di perairan selatan Bali 0,75 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Demikianlah laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Pendengar Pro 1 dari Singer Raja, selamat pagi untuk Anda yang hari Rabu ini ya, pukul 7:19. Pagi ini sudah mulai harus beraktivitas kembali, dan saya ingatkan bahwa hari ini untuk siaran langsung pertandingan Piala Dunia untuk pagi hari ini sudah tadi pagi dilaksanakan. Jadi hari ini acara akan normal kami akan berlakukan seperti nanti kami akan hadirkan kembali Cek Fakta dan Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Baik, pagi ini kami juga punya informasi yang saya kutip dari media radio berita online terpercaya rri.co.id terkait kesigapan jajaran Polres Jembrane dalam menanggapi laporan masyarakat melalui layanan call center 110. Nah, ini juga sempat kami siarkan ya, mengundang langsung narasumber, dan ternyata ini memang sangat bagus sekali, dan semoga memang seperti yang dihimbaukan juga dari kepolisian bahwa jangan pernah bermain-main dengan call center 110. Jadi pergunakan dengan bijak ketika memang dibutuhkan ya, urgent. Jadi segera hubungi call center 110-nya. Ini yang terjadi adalah ketika dompet berisi uang tunai sebesar 30 juta rupiah beserta dokumen penting yang berhasil ditemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya dalam kondisi lengkap. Nah, jadi peristiwa ini bermula saat seseorang bernama Sudarti belanja di salah satu minimart di daerah Banyu Biru, Kecamatan Negare, Senin 6 Juli 2026 pukul 8 WITA. Nah, setelah melanjutkan perjalanan menuju ke Tabanan, ia baru menyadari bahwa dompetnya tertinggal di lokasi. Selain uang tunai 30 juta, dalam dompet juga terdapat sejumlah dokumen penting. Dan ketika mengetahui barang-barangnya hilang, Sudarti langsung menghubungi layanan call center 110 dan langsung diterima ya oleh Polres Tabanan dan diteruskan ke Polres Jembrane karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum Jembrane. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Samapta Polres Jembrane bersama unit kecil lengkap atau UKL Polsek Negare yang dipimpin perwira pengawas Ibda Iketut Sudiarto langsung menuju minimarket tersebut untuk melakukan pengecekan. Hasil pemeriksaan menunjukkan dompet tersebut telah diamankan oleh pihak toko setelah sebelumnya ditemukan seorang pelanggan dan diserahkan kepada karyawan Alfamart. Nah, petugas kemudian juga melakukan verifikasi identitas serta mencocokkan seluruh isi dompet. Setelah dipastikan tidak ada barang yang hilang, dompet beserta isinya diamankan sementara di Mapolsek Negare hingga pemiliknya datang untuk mengambilnya. Nah, ini ya. Jadi ditanggapi juga oleh Kapolsek Negare AKP Andi Prasetyo yang mengatakan bahwa setiap laporan yang diterima melalui layanan call center 110 ini menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Jadi keberhasilan pengembalian barang ini ya tidak terlepas ya dari kerjasama antara masyarakat yang menemukan, pihak minimart, dan juga tentunya anggota kepolisian yang segera bergerak cepat sejak laporan diterima. Jadi ini bukti bahwa pelayanan responsif Polres Jembrane dalam memahami laporan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan darurat call center 110 Polri. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Segala sesuatu ada tempatnya atau posisinya masing-masing, dan segala sesuatu diciptakan karena ada fungsinya. Dalam kehidupan, manusia diciptakan juga memiliki perannya masing-masing. Kita masing-masing berbeda, tetapi kita memiliki kodrat yang sama sebagai seorang manusia. Mari saling menghargai dan menghormati seperti apapun kita adanya. Karena orang bijak mengatakan, semahal apapun sandal atau sepatu, tetap akan diletakkan di kaki, dan semurah apapun topi, tempatnya adalah di kepala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ini adalah kabar yang sangat-sangat membanggakan. Meskipun mungkin secara personal saya gak kenal dengan gadis ini, tapi prestasinya luar biasa. Ya, prestasi kembali dipersembahkan atlet panjat tebing asal Kabupaten Buleleng, yaitu Desa Made Rita Kusuma Dewi. Atlet spesialis kecepatan tersebut sukses merebut medali emas pada ajang World Climbing Series Krakow 2026 yang berlangsung di Krakow, Polandia 3 hingga 5 Juli 2026. Nah, ini sekaligus mengukuhkan kembali dominasinya di level dunia. Bayangin ya, Desak tampil sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 6,54 detik. Dan tentunya keberhasilan itu mendapat apresiasi dari Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Menurutnya, prestasi yang diraih Desak menjadi kebanggaan bagi masyarakat Buleleng Bali sekaligus Indonesia karena kembali membuktikan kemampuannya sebagai salah satu atlet panjat tebing speed terbaik dunia. Informasi ini bisa Anda cek di media radio berita online terpercaya rri.co.id.

0: Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Love you guys.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Pendengar Prosatu Radio siang aja pukul 7 lewat 54 menit itu berarti sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Setelah itu playlist akan kembali hadir dan saya akan kembali menyampaikan cek fakta pukul 9 serta Halo RRI untuk hari ini. Tetap di Prosatu Radio siang aja, kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan